Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersiaran bersama-sama dengan Lin Zainal di Nasional FM, sentiasa di hati. Hari ini adalah Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung di Dataran Putrajaya bermula semalam, hari ini dan juga esok ya. Pelbagai acara berskala nasional menghimpunkan pelbagai institusi TVET ada di sana. Dan antara tarikan utama pada tahun ini tentu sekalilah Karnival Kerjaya yang menawarkan hampir 3,000 peluang pekerjaan dan juga temuduga terbuka kepada para pengunjung, khususnya mereka yang sedang mencari peluang pekerjaan. Jadi kalau anda ke Dataran Putrajaya, bawa sekali bersama-sama dengan anda resume anda yang telah pun dikemas kini, berpakaian kemas. Ya, manalah tahu kan, bila dah menghadiri temuduga, terus dapat rezeki kan, anda bekerja di syarikat tersebut lah. Dan ini membuktikan TVET hari ini bukan lagi dianggap sebagai laluan kedua ya. Sebaliknya sudah menjadi pilihan utama kerjaya yang mampu menjamin kebolehpasaran tinggi serta pendapatan kompetitif kepada anak-anak muda. Bukan itu saja, penglibatan lebih daripada 30 pempamer dari China pada sambutan ini mencerminkan penglibatan industri antarabangsa juga yang semakin kukuh, sekaligus menunjukkan keyakinan global terhadap pembangunan ekosistem TVET di negara kita, Malaysia. Jadi ayuh rakyat Malaysia, datang beramai-ramai bersama dengan keluarga anda, anak-anak anda yang masih lagi belajar nak menyambung pengajian, anda yang sedang mencari peluang pekerjaan, kerana macam-macam ditawarkan kepada anda di sana ya. Dan selain itu juga, Hari TVET Negara yang kita raikan ya, mengiktiraf peranan pendidikan dan juga latihan teknikal dan vokasional sebagai pemacu pembangunan modal insan negara kita.

Selamat bersarapan pagi kepada anda yang sedang menikmati juadah sarapan pagi perkena nasi lemak ke toset roti canai ya, dan pelbagai juadah lain yang ada. Syukur Alhamdulillah kan, kita berpeluang untuk menikmati satu lagi kehidupan dan diharapkan agar sama-sama kita berjuang ya. Hidup ini perlukan pengorbanan, perjuangan dan sebagainya lah. Banyak lagu-lagu menarik menanti anda, jadi teruskan bersama-sama dengan kami. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda dan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Z, The Brother Skat.
4: Kami dari Match 247.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
6: Hello, Fire Friend.
1: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Inilah Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua. Pagi-pagi ini kan kita bertenang, kita ambil masa untuk memikirkan perkara yang perlu kita uruskan di awal pagi beransur ke tengah hari hinggalah ke petang. Jadi kalau anda tidak ke mana-mana, apa kata anda singgah di Dataran Putrajaya untuk sama-sama memeriahkan ya sambutan Hari TVET Negara 2026. Pendidikan sangat-sangat penting. Pendidikan penting untuk sama-sama kita bina masa depan yang cerah, dan ia juga merupakan asas utama ya yang membuka peluang kerjaya yang lebih baik untuk sama-sama kita perkasakan pemikiran kritikal dan juga memacu pembangunan negara kita. Jangan lupa untuk sama-sama kita datang ke Dataran Putrajaya pada hari ini dan esok hari terakhir untuk sama-sama kita cari ruang dan peluang ya membina masa depan yang lebih gemilang. Bidang pendidikan TVET semakin mendapat tempat di hati ramai para pelajar untuk sama-sama kita tingkatkan kesedaran diri dan juga memupuk nilai moral yang baik. Ini juga menjadi penanda aras kepada kualiti kehidupan yang lebih baik. Kalau kita berkemahiran untuk melakukan sesuatu, contoh macam membaik pulih aircon, ya, membaik pulih kenderaan, ada yang minat dengan bidang kulineri, memasak, minat dengan bidang apa orang kata buat biskut, buat kek, minat dengan jahitan, banyak cabang-cabang peluang yang ada, ukiran kayu pun ada juga. Anda boleh daftarkan diri anda, belajar sehingga anda betul-betul mahir dan anda boleh buka perniagaan anda sendiri. Kan, manalah tahu rezeki anda semakin luas, anda mempunyai ramai pekerja, anda boleh ekspor servis anda, perkhidmatan anda dan juga barangan anda terus ke luar negara juga ya. Jadi sedikit sebanyak ini tentu sekali membanggakan, mengharumkan nama negara juga, dan juga dari segi pencapaian pribadi anda, sesuatu yang digalakkanlah sebagai contoh kepada pelajar-pelajar lain juga ya. Jadi jangan lepaskan peluang, datang beramai-ramai Hari TVET Negara 2026.

0: juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.
1: Geng Kakak Petang.
2: Geng Kakak Petang.
1: Kakak Hadi, dah berapa banyak syarikat yang anda sertai dan kenapa anda berada di syarikat anda sekarang? Mungkin ini yang terbaik untuk anda?
3: Betul.
1: Kita nak tahu kenapa. Adakah sebab gajinya ataupun imbuhannya? Kan?
3: Kalau saya dulu, Lin, kalau boleh saya kongsi-kongsi lah ni, petang-petang ni kalau pengalaman saya dulu, Lin.
1: Okey tak pekerjaannya tu?
3: Okey, masuk-masuk saya bagi nama. Hari pertama okey lah ni, dia kata ni ofis kita ramai. Saya tak ramai lah, bayar-bayar saya macam muda-muda semula.
1: Yalah.
3: Hari kedua saya kena check sales lah.
1: Itu memang lah bidang
3: bisnis. Maksudnya,
1: kan?
3: Saya kena check orang untuk berlabur RM20,000.
1: Mana maunya
3: hari kedua dah kena jahit orang.
1: Nak berlabuh RM200, RM20 pun payah. Ini pula RM20,000.
3: Kami kena jahit orang lah. Ramai lah time tu. Dah saya memujuk-mujuk mak saya. Mak saya kata, kalau arwah ayah saya terhilang akal lah apa. itu bukan apa saya kerja ni.
1: Kenapa suruh mak berlabuh?
3: Sebab saya kena jahit orang. Cerita ni saya kena jahit orang.
1: Untuk backup saya je.
0: Asuna Warna, Radio, baik kepada anda. Asuna Warna 48.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama dengan saya Lin Zainul, ya, terus temani anda hari Sabtu hari ini, pagi yang menenangkan, mendamaikan, ya. Jadi kepada anda yang mempunyai pelbagai urusan, rancang perjalanan anda, aktiviti anda seawal pagi ini, kerana kita khuatiri mungkin di sebelah tengah hari, di sebelah petang berlakunya hujan lebat, anda juga boleh singgah di portal Met Malaysia untuk anda mengetahui lebih terperinci keadaan cuaca di tempat anda. Adakah hujan, mendung ataupun panas berterusan hingga ke petang. 9.14 minit pagi, anda boleh saksikan rancangan Selamat Pagi Malaysia sekarang ini dibawakan untuk anda di TV1, bersiaran secara langsung dari Dataran Putrajaya sempena dengan pelancaran sambutan Hari TVET Negara 2026 dan sedang ditemubual bersama-sama dengan Timbalan Perdana Menteri, ya, Datuk Seri Zahid Hamidi. Jadi jangan lupa untuk sama-sama kita tonton. Anda yang tidak ke mana-mana, apa kata anda datang untuk mencari peluang pekerjaan juga di sana. Dan selain itu juga kepada adik-adik pelajar-pelajar kita yang nak mendaftar untuk masuk menyambung pengajian anda, ada banyak syarikat, ya, dan juga TVET di seluruh negara yang turut berkampung di sana sepanjang 3 hari, bermula semalam, hari ini dan juga esok, untuk memberi peluang pada pelajar-pelajar kita menyambung pengajian dalam bidang TVET. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kW jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

sekolah untuk para pelajar, adik-adik kita kan. Jadi kena pastikan barang-barang penting dekat kampung halaman ataupun dekat homestay, destinasi percutian anda tu dibawa bersama dengan anda. Takut nanti dah separuh jalan teringat, tertinggal kad pengenalan, tertinggal telefon bimbit dan sebagainya kan. Dahlah jalan agak sesak ya. Dijangka hari ini dan juga esok, banyak kenderaan memenuhi lebuh raya utama negara. Jadi berhati-hati kalau anda penat letih berhenti rehat. Ada R&R yang banyak di sepanjang laluan ya. Itu pun jalan nak masuk ke R&R pula dijangka sesak. Jadi bersabar, bertabah, elak memotong barisan yang boleh mencetuskan amarah dan juga situasi yang tidak senang kepada pemandu yang lain. Berikan isyarat anda dan sebagainya. Beratur sewaktu anda ingin menggunakan tandas ya. Jangan main potong barisan sahaja. Begitu juga ketika anda ingin memesan makanan kan. Kerana ialah masing-masing penat, letih, lapar, anak-anak pula merengek. Jadi dapat dibayangkan ya situasi yang berlaku. Agak haru biru jugalah. Tapi inilah dia kemeriahan bila kita bercuti kan. Cuti sekolah, cuti yang panjang dan sebagainya kan. Jadi jangan lupa juga dengarkan kami di sini di National FM. Sentiasa di hati. Love.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti. Menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Teruskan bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi untuk anda. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan merasmikan sambutan Hari Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara 2026 hari ini, sekaligus mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh pembangunan modal insan berkemahiran tinggi. Dapat anda saksikan di TV1 sekarang ini dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia, siaran langsung Majlis Perasmian Hari TVET Negara 2026 diadakan di Dataran Putrajaya. Dan Perdana Menteri dijadual menyampaikan ucapan di Dataran Putrajaya sekaligus merasmikan sambutan Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung selama 3 hari ya, bermula semalam hingga esok, dengan mengangkat temanya TVET Pilihan Utama Kerjaya. Sambutan yang dijangka menarik kehadiran lebih 500,000 pengunjung mengketengahkan peranan TVET sebagai pemangkin pembangunan modal insan berkemahiran tinggi dan juga pemacu daya saing ekonomi negara. Acara bermula 9 pagi hingga 10 malam menghimpunkan lebih 107 agensi, institusi dan juga pemain industri daripada 9 sektor utama ya. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang, datang beramai-ramai.

Teruskan bersama-sama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati. 10 minit menghampiri jam 10 pagi. Jadi pagi ini kepada anda yang dah mengemas rumah, ya, mungkin kejap lagi anda perlu keluar atas urusan, ada jemputan di sana di sini, kena pastikan juga rumah anda ditinggalkan dalam keadaan yang bersih. Sampah sarap tu dibuang terlebih dahulu, tingkap ditutup kan, dan kena pastikan juga tidak ada barang-barang berharga ditinggalkan begitu saja di bahagian hadapan rumah, di bahagian belakang rumah, kerana ini juga boleh mengundang, ya, pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kediaman anda. Jadi rumah kita, tanggungjawab kita. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Buat rakan-rakan yang bertugas, selamat menjalankan tugas. Sama-sama kita tingkatkan produktiviti, kualiti dan terus menimba ilmu. Menimba ilmu ni bukan sekadar bila kita daftarkan diri masuk ke kolej atau universiti, tetapi dalam alam pekerjaan juga banyak perkara baru yang perlu kita perhalusi, perlu kita tangani dan juga perlu kita pelajari, terutamanya ilmu yang melibatkan dunia IT, ya, bidang AI dan sebagainya. Mula-mula mungkin mendatangkan sedikit kesukaran kepada kita, maklumlah kan, kadang-kadang bila usia kita semakin meningkat, sukar untuk kita menerima sesuatu baru, tetapi lama-kelamaan nak tak nak kita perlu mempelajarinya, insyaAllah ianya akan menjadi mudah untuk kita, ya. Jadi buka minda, berfikiran positif dan serap segala ilmu yang ada. Untuk anda yang mendengar kami, terima kasih banyak-banyak. Kami ucapkan untuk anda, layan terus, ya, lagu-lagu yang disiarkan bersama-sama dengan kami di sini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan macam ketinggalan sedikit. Hanya di TV OK.
4: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: It has been a Ducati domination.
4: Saksikan hanya di RTM.
6: Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bertemankan kami di sini. Inilah National FM, sentiasa di hati. Anda akan terus ditemani dengan lagu-lagu retro ya. Jadi teruskan hiburan, jangan ke mana-mana. Lin akan kembali selepas ini.

0: Terima kasih kepada semua teman-teman yang mendengar kami di seluruh negara, okey. Baik, ketika ini kita nak dapatkan laporan haji penerbangan keberangkatan pulang para jemaah bersama-sama dengan Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Subang. Silakan Tuan Haji.
1: Terima kasih, Lim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Diucapkan kepada semua pendengar setia National FM, khususnya pada waris jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari keempat penerbangan carter haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 6 Jun 2026 bersama 20 Zulhijjah 1447 hari Sabtu. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat 6 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT-008 dengan pesawat SV-5008 muatan seramai 346 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.01 pagi 6 Jun 2026. Penerbangan kedua KT-005 dengan pesawat MH-8257 muatan seramai 267 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 3.08 pagi 6 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-014 dengan pesawat SV-5018 muatan seramai 353 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 2.12 pagi 6 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 7.12 pagi 6 Jun 2026 waktu Malaysia dan dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 3.55 petang 6 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-007 dengan pesawat MH-8259 muatan seramai 266 jemaah haji dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 6.40 pagi 6 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 11.40 pagi 6 Jun 2026 waktu Malaysia dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.10 malam 6 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT-007 akan meneruskan perjalanan ke Alustar dengan menaiki penerbangan MH-8560 muatan seramai 141 jemaah haji dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.10 tengah malam 7 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alustar pada jam 1.15 pagi 7 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, terdapat dua penerbangan yang akan melepas pada hari ini dan akan tiba pada hari esok 7 Jun 2026 bersama 21 Zulhijjah 1447 Hijri iaitu penerbangan KT-012 dengan pesawat SV-5010 muatan seramai 352 jemaah haji dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada 10.35 pagi 6 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.35 petang 6 Jun 2026 waktu Malaysia dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.35 tengah malam 7 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-010 dengan pesawat MH-8261 muatan seramai 265 jemaah haji dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.55 pagi 6 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.55 petang 6 Jun 2026 waktu Malaysia dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.25 pagi 7 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT-010 akan meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu dengan menaiki penerbangan MH-8594 dengan muatan seramai 140 jemaah haji dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.30 pagi 7 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Sultan Mahmud Kuala Terengganu pada jam 5.30 pagi 7 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tamu haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Port Bahar juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan letak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang meletakkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Tufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Faridin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Sistem Lepas Kaya Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Lin.
0: Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi laporan Haji Penerbangan Keberangkatan Pulang Jemaah bersama-sama dengan Tuan Haji Muhammad Faridin bin Cik Malik, Penolong Pengarah Operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang.
2: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin muslimat diundang hadir.
0: Terima kasih kami ucapkan kepada anda semua yang terus mendengar siaran ini, siaran Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, kita terus saja bersama-sama dengan rakan saya Nazri Fahmi yang ketika ini berada di Dataran Putrajaya untuk kita ikuti suasana sempena sambutan Hari Tibet Negara 2026. Silakan Nazri.
4: Terima kasih Lin Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk laporan pertama kami pada pagi ini, hari yang kedua bagi DJ Kona Hari TV Negara 2026, hari Sabtu 6 Jun. Hari ini kita bersiaran secara langsung di Nasional FM. Untuk makluman para hadirin yang mungkin sedang mendengarkan kami ketika ini, cuaca di pekarangan Putrajaya alhamdulillah cukup cerah sekali seperti mana keadaan cuaca yang semalam dan kehadiran pengunjung di awal pagi ini. Ya Allah Tuanku, semakin lama semakin meriah. Dan hari ini juga sedang berlangsungnya ucapan yang disampaikan oleh Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim di Pentas Utama bagi ucapan perasmian bagi Hari TVET Negara 2026. Sekali lagi untuk para hadirin semua boleh hadir di sini untuk Hari TVET Negara 2026 ini yang sudah pun bermula semalam dan berlangsung insyaAllah sehinggalah esok hari Ahad. Boleh datang pada hari ini, waktunya bermula pada awal pagi sehinggalah pada pukul 10 malam. Dan seperti biasa untuk kita memperkatakan lagi, hari ini kita akan bersama dengan teknologis Rosli bin Syahman selaku Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan dan Latihan Vokasional KPM. Jadi Assalamualaikum Tuan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, terima kasih Cik Rosli kerana sudi untuk bersama kami di booth Nasional FM pada hari ini. Dan kita sedia maklum bahawa KPM juga antara jabatan yang terlibat sama untuk program TVET Negara. Jadi hari ini perkongsian sedikit untuk program TVET Negara 2026.
5: Baik, terima kasih Nasional FM yang menjemput KPM untuk bersama-sama kita pada pagi ini. Untuk Hari TVET Negara kali ketiga yang diadakan di Dataran Putrajaya dengan tema TVET Pilihan Utama Kejaya, Kementerian Pendidikan menawarkan tiga booth pameran daripada Kolej Vokasional Setapak, Kolej Vokasional Kulim dan juga Kolej Vokasional Kajang dan juga Port Dickson lah. Jadi kita mengalu-alukan kehadiran pengunjung-pengunjung, terutama pelajar-pelajar daripada seluruh negara untuk turut sama menyertai TVET di Kementerian Pendidikan.
4: Okey. Dan pastinya hari ini, hari yang kedua di awal pagi ini, kita dapat saksikan juga kehadiran pengunjung-pengunjung yang ada sini. Dan pastinya mereka hadir di sini adalah untuk bersama-sama untuk mendapatkan maklumat dan juga untuk mendapatkan juga informasi yang terkini, terutamanya mereka ibu bapa yang bawa anak-anak mereka. Jadi dari pihak KPM sendiri yang ada tiga booth yang ditawarkan, jadi mereka nak tahu juga apa yang istimewanya.
5: Baik, untuk pengunjung-pengunjung terutama ibu bapa yang membawa anak-anak mereka, mereka boleh menyertai pelbagai aktiviti yang dipamerkan dan diadakan di Dataran Putrajaya ini sempena Hari Tibet Negara. Dan pelajar-pelajar ini boleh membuat QR code untuk memastikan anak-anak mereka ini mendapat pemakahan di bawah PAJSK. Baik. Dan itu akan memberikan mereka satu kelebihan untuk dari segi pemakahan lah. Dan di peringkat kita di Kementerian Pendidikan, seperti yang saya maklumkan bahawa kita menyediakan tiga pameran, tiga jenis pameran daripada tiga buah kolej vocational. Dan penyung-punjung yang membawa anak-anak mereka boleh turut sama menyertai Tibet KPM. Yang sebenarnya untuk di peringkat KPM, kita mempunyai 86 buah kolej vocational satu seluruh Malaysia.
4: Okey. Dan yang menariknya juga tuan, kalau bila memperkatakan bagi kolej vocational ini, kita sudah maklum mereka ingin mencari tawaran-tawaran yang ditawarkan. Jadi pilihan utama tuan melihat untuk setakat inilah pada hari kedua, kebanyakan ibu bapa atau pengunjung bertanya mengenai apa?
5: Untuk murid-murid, pelajar-pelajar, bakal-bakal pelajar yang ingin menyertai Tibet, antara kita menawarkan 10 bidang di bawah Kementerian Pendidikan, di mana pilihan-pilihan antara pilihan utama yang menjadi perhatian pelajar-pelajar ialah dalam bidang teknologi. Saya kata contohnya ialah teknologi kimpalan, di mana kapasiti untuk kolej vocational seluruh Malaysia ialah 18,000, tetapi untuk tahun ini permohonan mencapai 60,000, di mana program yang paling tinggi dimohon oleh pelajar-pelajar untuk masuki aliran Tibet di Kementerian Pendidikan ialah bidang kimpalan. Di samping itu,

0: Kita juga menyediakan peluang-peluang kerjaya di dalam Tibet, di mana ada setakat ini 6 buah kolej vocational yang telah menawarkan bidang untuk pelajar-pelajar ataupun murid-murid berkeperluan khas, berkeperluan pendidikan khas, terutamanya dalam bidang hospitality iaitu penyediaan makanan, dalam bidang pertanian ialah agro-industri tanaman. Itu antara bidang-bidang yang boleh diceburi oleh murid-murid berkeperluan pendidikan khas, di mana guru-guru yang kita sediakan adalah guru-guru yang mendapat pendidikan dan juga mendapat latihan bagaimana mereka nak mengajar murid-murid yang berkeperluan pendidikan khas ini.
1: Alhamdulillah. Jadi kita sedia maklum, waktu sekarang ini pun para pengunjung dan pemula ramai membanjiri di perkarangan di program Hari TVET Negara 2026. Jadi untuk yang terakhir sedikit, Tuan Rosli, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada para pengunjung untuk hari yang kedua pada ini?
0: Baik, untuk para pengunjung terutamanya yang membawa anak-anak, Tibet adalah satu peluang kerjaya masa hadapan yang menjadi pilihan utama. Maka kita menyeru kepada pelajar-pelajar, murid-murid yang ingin menceburi bidang Tibet, memilih bidang-bidang yang bersesuaian dengan kemahiran dan juga dengan kehendak mereka, supaya mereka dapat meneruskan penghidupan di masa hadapan dengan kejaya di dalam bidang Tibet ini.
1: Baik, terima kasih Encik Rosli kerana sudi untuk bersama kami pada hari ini. Dan untuk maklumat semua sekali lagi, anda semua boleh hadir di sini yang mungkin sedang mendengar kami di Radio Nasional FM, mungkin nak kedatang ke Putrajaya, boleh datang ke sini sekarang ini dengan keadaan cuaca yang cukup baik, dan juga anda boleh hadir untuk memeriahkan lagi bagi program TVET Negara 2026 untuk anda mendapatkan maklumat seperti yang sedia maklum. Bukan saja menawarkan kursus-kursus ataupun sektor-sektor yang menarik untuk para pelajar yang ingin menyambungkan pelajaran, tapi juga ada peluang pekerjaan juga ditawarkan. Jadi sekali lagi untuk anda semua, jom sama-sama hadir memeriahkan bagi program TVET Negara 2026. Jadi itu sebut sedikit yang dapat kami kongsikan bersama dengan anda pada hari ini. Sementara itu kita kembali semula bersama dengan Lin Zainal di Nasional FM. Silakan.
2: Terima kasih diucapkan kepada Nazri Fahmi ya, dari Dataran Putrajaya, sempena dengan sambutan Hari TVET Negara 2026. Hari TVET Negara sememangnya diadakan untuk mengiktiraf peranan pendidikan dan juga latihan teknikal dan vokasional sebagai pemacu pembangunan modal insan negara, terus menjadi platform penting dalam memperkukuh agenda TVET Madani yang menekankan elemen kemahiran, inovasi dan juga kebolehpasaran para graduan. Teruskan sekarang bersama-sama dengan kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
2: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau PC yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih diri kan. Kita boleh dapat apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom itu, tapi itu perlu bayarlah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka menurut jalan lebih dalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
3: Encik Anwar bin Hassan, pensyarah animasi dari kebentuk VFX, Universiti Multimedia Malaysia.
1: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: La Bamba, Chicago, Milano.
5: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
6: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
7: sedikit daun salad mushroom.
6: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
5: Jangan macam ketinggalan, hanya di Okay.
8: Hai, selamat pagi. Saya ucapkan untuk anda. Semalam kita baru sahaja meraihkan sambutan Hari Alam Sekitar. Ya, alam sekitar adalah anugerah Tuhan yang sangat bernilai kepada kesejahteraan kehidupan kita dan manusia juga sememangnya banyak bergantung ya kepada sumber semula jadi di muka bumi ini. Dengan keindahan gunung ganang sebagai pemasak bumi, tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan dan ubat-ubatan kepada kehidupan, demikian juga dengan pelbagai jenis haiwan dan juga hidupan di lautan. Ya. Jadi bayangkan, ya, kalau alam sekitar ini tercemar, tentu sekali kita rasa risau, ia akan mendatangkan kerosakan kepada dunia ini. Dan di samping memberi keselesaan kepada manusia, alam sekitar yang bersih juga, orang kata apa, menjadi idaman ramai orang kerana kita nak hidup udara, nak hirup udara yang segar agar kita dalam keselesaan. Ya. Jadi kita akan berasa selesa seandainya tiada gangguan di persekitaran kita. Cuaca panas dan kering juga disebabkan oleh kenaikan suhu dapat dielakkan dan membolehkan kita menjalani kehidupan dalam keadaan cuaca yang baik. Jadi alam sekitar yang bersih dapat mengelakkan juga pembiakan serangga yang mampu membawa penyakit. Jadi persekitaran yang bersih boleh menghalang haiwan ya, seperti lalat, nyamuk, tikus, lipas daripada membiak dan menyebarkan penyakit kepada manusia seperti malaria, demam denggi, taun dan juga hawar. Jadi penting untuk kita menjaga alam sekitar bumi tempat tinggal kita, bukan sekadar untuk generasi kita, bahkan juga generasi akan datang. Ya, sama-sama kita mainkan peranan dan elak mementingkan diri sendiri. Baiklah, teruskan siaran bersama-sama dengan kami. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mempesona FM, sentiasa di hati.
1: Hai, selamat pagi semua. Kami ucapkan untuk anda, pendengar-pendengar di mana-mana saja anda mendengar kami. Boleh juga dengarkan kami menerusi RTM Klik. Dan kepada anda yang mungkin sedang memandu, terima kasih diucapkan. Hati-hati ketika berada di jalan raya. Sedikit perkongsian info semasa yang diambil dari portal berita RTM, aplikasi MyGov yang diperkenalkan sejak Ogos 2025 telah merekodkan lebih 2.2 juta pengguna sekaligus memperkukuh usaha kerajaan memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan digital yang lebih mudah, pantas dan bersepadu. Ia menggabungkan 51 perkhidmatan dari 19 agensi dalam satu aplikasi tunggal dan ia juga bakal menawarkan penstriman langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 khusus untuk pengguna berdaftar My Digital ID. Dan selain itu juga dibangunkan oleh GOV Tech Malaysia di bawah Kementerian Digital, aplikasi itu kini menggabungkan 51 perkhidmatan daripada 19 agensi kerajaan dan MyGOV akan terus diperkasa secara berperingkat bagi memastikan integrasi sistem dilaksanakan secara mampan selaras dengan keperluan penggunaan dan tahap kesiapsiagaan infrastruktur semasa. Seterusnya, Malaysia menegaskan komitmen untuk memerangi jenayah rentas sempadan, rasuah dan jenayah siber menerusi kerjasama antarabangsa ketika menyertai sesi ke-35 Suruhanjaya Pencegahan Jenayah dan Keadilan Jenayah Pertubuhan Bangsa Bersatu di Vienna, Austria. Dalam kenyataan, negara menekankan pengukuhan undang-undang, tadbir urus yang baik dan juga kerjasama antarabangsa untuk membenteras jenayah terancang rentas sempadan dan juga rasuah. Malaysia juga berkongsi pengalaman pelaksanaan UNTOC dan UNCAC serta mengadakan pertemuan dua hala dengan UAE bagi perkongsian risikan, latihan dan juga pembangunan kapasiti. Akhir sekali, Mahkamah Seksyen Kanga menjatuhkan hukuman denda RM1,000 dan perintah khidmat masyarakat terhadap 3 individu yang didapati bersalah kerana melakukan kesalahan membuang sampah kecil di tempat awam. Mereka bakal berdepan hukuman penjara selama 30 hari sekiranya gagal menjelaskan denda tersebut. Dan 2 OKS juga perlu menjalani perintah khidmat masyarakat selama 8 jam dalam tempoh 6 bulan dari tarikh sabitannya. Kesemua OKS yang hadir telah menjelaskan bayaran denda yang dikenakan oleh mahkamah dan pelaksanaan PKM pula akan dibuat di lokasi yang ditetapkan oleh SWCOM. Demikian tadi sedikit berita yang diambil dari portal berita RTM. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3:30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha. Pandu cermat sampai selamat.
6: Terima kasih kepada anda semua yang tetap memilih kami. Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa untuk sama-sama kita lawati ya. Sempena dengan sambutan Hari TVET Negara 2026 yang ketika ini berlangsung di Dataran Putrajaya selama 3 hari bermula semalam, hari ini dan juga esok. Boleh singgah juga di booth Nasional FM sentiasa di hati. Bila bercakap tentang ilmu, ilmu ni adalah satu pelaburan peribadi yang berharga ya, yang tidak boleh dirampas oleh orang lain. Sejak kita kecil lagi sebenarnya kita telah pun didedahkan akan kepentingan untuk kita mencari ilmu, dan ia juga merupakan satu perjalanan kehidupan yang perlu kita tempuhi dan juga mengiringi sepanjang perjalanan kita. Dengan pendidikan, ia merupakan satu batu loncatannya untuk kita mencapai cita-cita kita. Selain membentuk kepribadian seseorang, ilmu juga boleh membentuk masa depan yang cerah, malah juga memberikan keyakinan kepada diri kita untuk menyerusuri arus perubahan dunia yang semakin laju dengan segala kemahiran hidup dan juga ilmu pengetahuan yang dapat membantu dalam pembangunan pribadi kita. Baik, teruskan siaran bersama-sama dengan kami tentu sekali. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Teruskan Zara bersama-sama dengan kami di sini di National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi untuk anda. Sekali lagi kita bersama-sama dengan rakan setugas Nazri Fahmi di Dataran Putrajaya untuk kita ikuti sesuatu yang menarik di sana, ya, sempena dengan sambutan Hari TVN Negara 2026. Silakan Nazri.
1: Baik, terima kasih Lin Zainal untuk laporan yang kedua, hari yang kedua pada waktu ini. Secara langsung kami bawakan khas kepada anda di program TVN Negara 2026 yang berlangsung di Dataran Putrajaya pada hari ini, hari yang kedua, hari Sabtu, hari cuti. Untuk anda yang mungkin sedang mendengarkan National FM secara langsung di radio anda, di frekuensi kami 88.5 ataupun 95.3, pada waktu ini yang mungkin nak ke Putrajaya, ayuh sama-sama hadir, sama-sama singgah seketika untuk program TVN Negara 2026 untuk anda mendapatkan gambaran lebih jelas, lebih dekat dan juga lebih tepat lagi untuk program-program TVN yang ditawarkan khususnya untuk anak-anak anda dan juga bagi mereka yang ingin untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Di sini juga ditawarkan peluang pekerjaan yang mana anda boleh hadir di sini untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Dan juga jangan lupa bila hadir di sini, yang penting datang, bawa resume dan berada dalam situasi yang bersiap sedia, berpakaian seperti mana yang anda ingin untuk pergi ke Temuduga. Cuaca pada waktu ini cukup baik sekali dan ada pun ramai yang berada di sini. Dan ketika ini juga apa yang boleh saya gambarkan di hadapan booth National FM, yang mana timbalan Perdana Menteri kita Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sedang menjamu selera bersama dengan ketua-ketua jabatan dan juga Tetamu Rahmat, yang pada awal pagi tadi telah berlangsungnya Majlis Perasmian TVN Negara 2026. Dan di ministeri kami pada waktu ini kita bersama dengan Insinyur Teknologi Dr. Kamarul Zaman bin Haji Muhammad Ali, Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Malaysia. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Doktor, kalau kita lihat Doktor, suasana di sini hari ini, hari yang kedua, cukup meriah sekali. Ramai yang dapat hadir bersama dengan timbalan Perdana Menteri kita.
2: Sangat ramai. Alhamdulillah. Kita punya sasaran sebenarnya 200 ribu.
1: Baik.
2: Sasaran kita 200 ribu. Tapi semalam saja kita dah, kalau ikut makluman daripada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri semasa sesi di RTM selamat pagi Malaysia pada pagi tadi, semalam saja dah 64 ribu. So hari ini kita jangkakan dalam 130 ribu. Besok kita ada lagi. Saya rasa memang kita boleh melepasi sasaran 200 ribu dan insyaAllah kita boleh capai 500 ribu jangkaan tetamu yang berkunjung ke program Hari TVN Negara di Dataran Putrajaya hari ini.
1: Okey.
2: Sepanjang 3 hari ini.
1: Sepanjang 3 hari ini. Dan pastinya bila mereka hadir di sini, Doktor, yang ramai yang teruja. Teruja kerana yang pertamanya bagi ibu bapa bersama dengan anak-anak, mereka mencari peluang pekerjaan. Kerana mereka tahu ini merupakan satu tempat, lokasi yang cukup menarik untuk mereka mendapatkan maklumat-maklumat tersebut.
2: Apa yang saya boleh katakan, sekarang ni penerimaan berkaitan dengan TVN tu telah meluas.
1: Baik. Ha?
2: Ibu bapa telah cakna dan peka berkaitan dengan TVET, community juga, industri, universiti dan seluruh masyarakat Malaysia telah cakna berkaitan dengan TVET. Sebab itu kalau kita lihat dari segi permohonan untuk mengikuti program TVET meningkat, partisipasi industri untuk bersama dengan program-program TVET juga meningkat. Begitu juga tawaran pekerjaan kepada pelajar-pelajar TVET juga meningkat. So ianya sudah menggambarkan positif image berkaitan dengan TVET.
1: Okey. Kalau kita lihat di sini juga untuk hari ini, untuk program yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam, hari ini merupakan hari yang kedua dan esok merupakan hari terakhir. Beberapa hub yang telah pun disediakan. Jadi saya difahamkan mungkin Doktor boleh kongsikan sedikitlah yang mengenai hub 5 ni, Doktor.
2: Okey. Untuk program Hari TVET Negara 2026, JPK telah dipertanggungjawabkan untuk menyelaras aktiviti dan semua program di hub 5. So hub 5 ni sebenarnya adalah yang memfokus kepada TVET challenge. Yang mana kalau saya boleh rumuskan, hub 5 TVET challenge ni merupakan platform interaktif yang mengetengahkan bakat, mengetengahkan kemahiran dan teknologi masa hadapan terhadap TVET. So tahun ni kalau pengunjung-pengunjung berkunjung ke hub 5, kita boleh melihat beberapa demonstrasi kemahiran, pertandingan kemahiran yang melibatkan future skills showcase. Begitu juga kita ada TVET Drone Soccer League 2026 serta Galeri Gemilang World Skill Malaysia. So ini adalah apa ni ruang-ruang untuk kita bawa anak-anak, bawa remaja belia melihat kepada apa yang ada berkaitan dengan Tibet buat masa ini.
1: Ya, dan kita sudah maklumlah bahawa kalau kita perhatikan juga dalam sewaktu majlis perasmian sebentar tadi juga berbagai banyak memaklumkan mengenai program Tibet negara. Dan juga hari ini kalau kita lihat beberapa acara berlangsung, bukan saja mereka untuk mendapatkan maklumat, tetapi ada pertandingan-pertandingan yang diadakan juga pada hari ini.
2: Betul, betul. Yeah. Kita ada beberapa pertandingan, beberapa demonstrasi, beberapa showcase, begitu juga beberapa booth. Booth yang datang bersama dengan peralatan-peralatan yang nak dipamerkan, dikongsi kepada pengunjung, daripada provider latihan, daripada industri, daripada institusi pengajian tinggi pun ada. Kan, kita juga ada daripada entrepreneurs yang berkaitan dengan Tibet.
1: Baik.
2: So pelbagai perkara dipamerkan bersempena dengan Tibet pada Hari Tibet Negara pada kali ini. Dan kalau kita lihat tadi semasa ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, satu inisiatif baru ataupun tagline yang ditambah baik iaitu Tibet 2.0.
1: Betul.
2: So kalau kita lihat apa pengisian dalam Tibet 2.0, idea yang diketengahkan pertamanya adalah bidang-bidang baru yang akan menjadi fokus kepada program Tibet pada masa hadapan. Begitu juga penggalakan penyertaan industri dalam Tibet. So ini sebenarnya satu gerak kerja positif yang mana kita nak industri bersama dalam membangunkan bakat Tibet ni. Kalau dulu industri hanya menerima graduan-graduan yang telah dilatih oleh pusat-pusat latihan, oleh institusi latihan dan universiti, tapi kali ini kita ajak untuk industri memainkan peranan bersama dengan kita dalam membangunkan bakat yang diperlukan industri. So industri ada ruang dan peluang untuk terlibat dalam bentuk menyumbang peralatan, menyumbang kepakaran, menyediakan tempat untuk attachment kepada pengajar, juga menyediakan tempat untuk latihan industri dan juga placement kepada pelajar. Jadi kalau kita lihat inisiatif ini sangat bagus, dan memang itu sebenarnya yang kita harapkan, bukan lagi government led, kita nak ajak industri juga turut menjadi atau industri led untuk sama-sama dalam pembangunan bakat Tibet ini.
1: Dan kita semua bila penglibatan semua pihak, terutama daripada pihak industri juga, Datuk, yang mana kita boleh katakan bahawa ini merupakan satu inisiatif cukup baik kerana dapat melahirkan untuk keboleh pasaran di tempat negara kita. Betul. Tapi juga mereka akan boleh dihantar keluar negara juga.
2: Betul. So itu yang kita kata tentang mobility of skill worker.
1: Betul.
2: Saya nak maklumkan dekat sini juga, JPK ada tiga peranan utama. Peranan pertama JPK adalah membangunkan standard kemahiran kebangsaan.
1: Okey.
2: Yang mana kita bangunkan bersama dengan industri, dan beneficiary atau manfaat seterusnya akan pergi kepada industri. Yang kedua,

0: degree, master dan PhD dalam TVET.
1: Maknanya ini semakin lama semakin membesar kan?
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Dia ucapkan kepada Insinyur Teknologi Dr. Kamarul Zaman bin Haji Muhammad Ali, Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran Kemudian Semua Manusia. Sekali lagi, mungkin kita juga selain bersiaran secara langsung di Nasional FM, kita live juga di TikTok. Seorang untuk mereka hadir untuk program kali ini.
0: Okay, untuk semua masyarakat sama ada di sekitar Putrajaya ataupun yang berhampiran Selangor wilayah, jemput datang ke dataran Putrajaya untuk sambutan Hari TVET Negara yang bermula daripada semalam 5 hari bulan Jun dan berakhir pada besok 7 hari bulan Jun.
1: Baik.
0: Banyak yang boleh dilihat, banyak yang boleh diambil maklum berkaitan dengan TVET.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kalau sedia untuk bersama kami dan juga bersedia untuk bersiaran langsung untuk waktu ini. Sekali lagi, seruan yang disampaikan, anda semua boleh hadir di sini untuk memberikan bagi program TVET Negara 2026. Dan insyaAllah kami di Nasional FM akan melaporkan perkembangan terkini dan juga memberikan informasi-informasi terkini untuk hari kedua untuk program TVET 2026 yang berlangsung di Dataran Putrajaya. Seketika, kembali semula bersama dengan Lin Zainal di Nasional FM.
2: Terima kasih diucapkan kepada Nazri Fahmi dari Dataran Putrajaya sempena dengan sambutan Hari TVET Negara 2026. TVET tidak lagi dilihat ya sebagai pilihan kedua, sebaliknya diangkat menjadi agenda nasional dengan kerjasama kerajaan yang komited untuk memperkasakan bidang kemahiran melalui penawaran kursus yang seiring dengan keperluan teknologi semasa dan juga tuntutan pelaburan industri global. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: #penyiaranjakim.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Hati-hati memandu kepada anda yang mungkin dalam perjalanan ya, dari kampung halaman, dari destinasi percutian pulang semula ke kediaman anda. Berikutan esok ataupun lusa kan, anak-anak kita kembali semula ke sekolah setelah bercuti agak lama juga ya. Jadi fikiran kita kena tenang, kita sedang memandu, elakkan berserabut, elakkan terlalu memikirkan masalah dan jangan gunakan telefon bimbit. Ini kerana menggunakan telefon bimbit ketika memandu boleh meningkatkan risiko kemalangan kerana tentu sekali kita akan hilang fokus ya, walaupun untuk beberapa saat reaksi kita menjadi perlahan dan risiko kemalangan juga meningkat kerana bila kita nak bertindak balas terhadap sesuatu, contoh macam ada lori di belakang kita tiba-tiba memotong, kita dalam keadaan panik kelang kabut kerana kita tidak fokus. Jadi itu sangat-sangat bahaya. Jadi jangan tunggu tragedi berlaku baru kita sedar. Kita perlu menjadi pemandu yang berhemah kerana setiap nyawa itu sangatlah berharga ya, apatah lagi nyawa penumpang dalam kenderaan kita, mungkin pasangan kita, ibu ayah kita, anak-anak kita kan. Jadi kita bertanggungjawab sepenuhnya ke atas mereka. Itu pun kalau kita ni merupakan pemandulah yang memandu ketika dan saat itu ya. Baik rakan tugas, Ezel akan kembali temani anda. Ezel. Pukul 12:30 hari nanti sampai 6 petang ya, pastinya banyak informasi, lagu-lagu menarik menanti anda juga dari semasa ke semasa. Kami akan sambung siar ke dataran Putrajaya seperti dengan sambutan Hari TVET Negara 2026 yang masih lagi berlangsung hari ini dan juga esok. Saya Lin Zanu mengundurkan diri, insyaAllah di lain saran kita akan jumpa lagi ya. Assalamualaikum.

0: sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua yang terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Ezel, kembali di ruang udara Nasional FM 6 jam untuk hari ini bersiaran bermula pukul 12.30 hari hinggalah ke pukul 6 petang nanti insya-Allah. Dan terima kasih kepada sahabat saya Lin Zainal yang telah pun menemani anda seawal pukul 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 12.30 hari. Dan seperti biasalah banyak perkongsian yang bakal dikongsikan selama 6 jam ke udara menemani anda. Antaranya semestinya perkongsian mengenai dengan Hari TVET Negara 2026 dah masuk hari kedua. Dan kru ataupun tim Nasional FM sudah pun berkampung di sana semenjak semalam hinggalah ke hari ini dan hari esok. 3 hari mereka bersama-sama dengan pengunjung-pengunjung sepenuhnya dengan Hari TVET Negara untuk tahun 2026. Dan kami akan mendapatkan juga perkembangan terkini bersama dengan rakan setugas Nazri dan juga Iz Azlan yang berada di sana. InsyaAllah untuk hari ini, kejap lagi saya akan kongsikan dengan anda bila. Dan kita akan teruskan hiburan dengan lagu-lagu retro tanpa henti. Dan pastinya untuk anda semua yang mendengarkan juga di RTM Klik yang betul-betul percuma, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada anda. Terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya, Nasional FM sentiasa di hati.

bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati. Baik saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 1.15 minit tengah hari tadi. Dan kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan juga muslimat. Dan sebentar nanti saudara akan kita dengarkan perkongsian Nida Ul Islam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Zawiyah Hassan dengan tajuknya Meneladani Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diterbitkan oleh Suhailah binti Aris dari JAKIM. Terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah topik kita iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebab Allah beri jaminan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya. Contoh apa akhlak Rasulullah SAW? Jom kita lihat. Apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak. Ambil 6 saja. Okey. Pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, "Wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah." Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah menambah, "Wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku." Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. "Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, ia mengasihi aku, ya, meneladani diriku, ya. Dan sesiapa, sesungguhnya sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga." Hadis riwayat Tirmizi. Masya-Allah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa Rasulullah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas tu payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Ya, mana menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah?" Dia kata, "Ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad." Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan abda Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslim-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, masya Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan semua orang nak masuk syurga kan. Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susahnya bila nak lakukan ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ini dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Baiklah, saudara, waktu sekarang pukul 1.42 minit tengah hari. Dan saya, Ezel, masih lagi terus menemani anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Dan seperti biasa, sehingga ke pukul 6 petang nanti. Saudara, hari ini, setiap tahun sebenarnya, 6 Jun merupakan Hari Kesedaran Keselamatan Maritim. Jadi, Maritim Malaysia memperingati Hari Kesedaran Keselamatan Maritim ini sebagai usaha berterusan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap aspek keselamatan ketika melakukan aktiviti di perairan negara. Dan tarikh ini juga turut menjadi simbolik kepada peranan Maritim Malaysia sebagai peneraju operasi cari lamat ataupun search and rescue SAR Maritim sejak tahun 2006 dan dalam memastikan keselamatan komuniti maritim sentiasa terpelihara. Dan saudara, keselamatan di laut juga merupakan tanggungjawab kita semua. Jadi anda kena sentiasa utamakan langkah pencegahan, patuhi peraturan keselamatan, gunakan jaket keselamatan dan juga peka terhadap keadaan cuaca sebelum anda melakukan sebarang aktiviti di perairan. Jadi selamat Hari Kesedaran Keselamatan Maritim yang disambut pada setiap 6 Jun. Dan saudara, teruskan mendengarkan kami tentunya. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan terima kasih untuk membantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

0: anda juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tony Yusof.
5: Saya Ahmad Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Baik, kembali bersaran di jam yang ketiga. Tugasan saya, Ezel, menemani anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Selamat berhujung minggu diucapkan kepada anda. Selamat berehat kepada yang tak ke mana-mana pada hari ini dan juga esok. Apa kata meriahkan Hari TVET Negara 2026 di Putrajaya? Kerana apa? Kerana tim Nasional FM juga turut sama bersama-sama menerusi sambutan Hari TVET Negara pada tahun ini. Dan ada pelbagai aktiviti yang menarik pastinya menanti anda. Kalau anda nak jumpa penyampai-penyampai Nasional FM, kita ada Izzy Marzauki, kita ada Iz Azlan, Nazri Fahmi Syukri, ada AJ, Amira Azman, ada juga Kak Ungu kita dan rakan-rakan yang lain juga yang turut sama bersama-sama di pameran Hub 1 Dataran Putrajaya. Putrajaya sudah pun bermula semalam sebenarnya hinggalah hari esok 5 hingga 7 Jun 2026. Anda boleh beramah mesra dengan mereka dan mereka berada di sana sempena dengan Hari TVET Negara 2026. Anda boleh saksikan juga bagaimana kemahiran TVET ini mampu mengubah masa depan anda. Dan kita juga akan turut bersama-sama sekejap lagi dengan rakan setugas di sana yang akan memberikan laporan ataupun perkembangan terkini berkaitan dengan Hari TVET Negara 2026 di Putrajaya. Sampai itu kita nak teruskan lagi berhibur dengan lagu ini. Kota ini tak sama tanpamu. Persembahan gabungan Nadif Basa Lamah, Aziz Harun dan juga Aisyah Ridno untuk anda semua. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baik, saudara, waktu sekarang pukul 2.18 minit petang waktu ini dan saya masih lagi terus teman anda, Izzel, sehingga ke pukul 6 petang nanti. Hari ini 6, hari bulan 6, 2006. 2006 pula, 2026. Okey, dan pastinya cantik hari ini tarikh untuk anda mungkin nak bertunang ke, nak melangsungkan apa saja. Okey, semoga dipermudahkan urusan anda. Okey, dan kepada anda yang merancang untuk keluar bersama dengan keluarga, hati-hati memandu, pada yang sedang memandu ataupun kepada anda semua yang dengarkan sambil makan lewat petang ni. Okey, selamat menjamu selera lah, diucapkan kepada anda semua. Dan saya nak menyapa rakan-rakan kita di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada Ahram bin Ahmada. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan juga kita ada Sadin, Razak Balangi, Zubir Bujang katanya assalamualaikum dan salam hujung minggu. Okey, Zubir katanya untuk DJ Ezel selamat bertugas untuk Nasional hujung minggu 12/6 edisi Sabtu 6/6/26. Semoga Kak Ezel sentiasa dirahmati dan diberi kesihatan berpanjangan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih Zubir Bujang. Kita ada juga Princess Su, tidak ketinggalan Aziz Muhammad Tahir, Kak Aziz kita. Assalamualaikum. Hai DJ Ezel. Waalaikumsalam. Hai Kak Aziz. Selamat tengah hari, dah petang ni. Selamat bersiaran, semoga dipermudahkan sepanjang bertugas. Keluang Johor hadir katanya, hari ini masuk hari keempat, saya demam katanya, tak boleh nak ke mana. Ikutkan ada dua tempat jemputan kahwin, demam ni terbaring je lah kat rumah. Apa boleh buat yang mendirikan rumah tangga hari ini. Selamat pengantin baru. Selamat kata tu berehat lah ya Kak Zee, dan semoga diberikan kesihatan, diberikan kesembuhan segera, insyaAllah. Amin. Dan juga kita ada Nenek Ani, Razak Balangi, Timbul Tawau, kita ada juga tidak ketinggalan Muhammad Yusof dan ramai lagi. Kejap lagi kalau ada ruang dan kesempatan, saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Okey, dan kita nak teruskan lagi hiburan untuk jam yang ketiga tugasan saya menemani anda. InsyaAllah seketika nanti kita akan bersama-sama dengan rakan setugas di Dataran Putrajaya sempena dengan Hari Tibet Negara. Terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Saudara, waktu sekarang pukul 2.30 minit petang dan kita nak terus saja bersama dengan Nazri Fahmi Syukri di Dataran Putrajaya untuk kita ikuti apa yang menarik di sana sebenarnya dengan sambutan Hari TVET Negara 2026. Silakan Nazri.
1: Baik, terima kasih Hazel. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, waktu sekarang tepat pukul 2.30 minit petang. Hari ini hari yang kedua, sudah pun memasuki waktu petang. Kami berada di sini, National FM, untuk sama-sama memberikan bagi program TVET 2026 yang berlangsung pada hari ini, yang berlangsung di Putrajaya. Anda semua yang sedang mendengarkan National FM di radio pada waktu ini ataupun sedang mendengarkan melalui myclick.rtm.gov.my ataupun boleh tonton kami di TikTok, boleh hadir sekarang ini untuk memberikan lagi program TVET 2026 untuk anda mendapatkan segala maklumat yang terkini dan juga mendapatkan info yang sahih dan juga penerangan yang lebih tepat lagi untuk program-program TVET, khususnya bagi anak-anak anda yang ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang kemahiran. Dan ada juga peluang pekerjaan yang ditawarkan pada waktu ini juga. Jadi anda boleh hadir di sini macam biasa, seperti yang saya maklumkan pada awal tadi, hadir dengan berpakaian kemas yang sesuai untuk mendapatkan ataupun sesi temu ramah, dan juga bawa resume anda sendiri, kerana anda hadir adalah anda hadir untuk temuduga. Jadi kena bawa kelengkapan yang sebaik mungkin bagaimana untuk menghadiri temuduga pada hari ini. Dan di sini juga keadaan cuaca alhamdulillah begitu baik sekali di Putrajaya. Pengunjung tak putus-putus tiba, hadir terus masuk, keluar dan melawat semua sektor-sektor yang ada dalam program TVET 2026. Dan di pentas utama ketika ini juga ada persembahan dari artis terkenal, iaitu Black sedang membuat persembahan di pentas utama ketika ini. Jadi bolehlah untuk anda terus memeriahkan. Dan sambil-sambil itu juga, di mini studio kami kita bersama dengan Dr. Faizul Lizami binti Osman, selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan BPLTV Kementerian Pendidikan, ataupun lebih mesra dipanggil Dr. Fai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Doktor, hari ini semakin lama dah masuk ke waktu petang, berarti pengunjung tak putus-putus hadir.
2: Alhamdulillah. Dalam program hari ini. Betul. Lebih ramai yang datang pada hari ini. Mungkin semalam dah sampai berita berkenaan dengan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya. Jadi jumlahnya telah meningkat agak banyak. Jadi sukacita saya nak maklumkanlah, setakat ini pengunjung dah melebihi 110,000 yang dah datang ke Hari TVET Negara 2026.
1: Dan dijangkakan terus meningkat.
2: Ya, insyaAllah. Sebab tu kita kena galakkan, war-warkan dan ajak semua kawan-kawan datang ke Hari TVET Negara 2026.
1: Betul.
2: Kita ada sampai besok.
1: Betul tu. Dan hari ini program ini akan terus berlangsung sehingga malam nanti.
2: Betul.
1: Sekitar jam 10 malam boleh hadir untuk terus memeriahkan. Jadi Dr. Fai mungkin boleh kongsikan sedikitlah, kerana kita sedia maklum mereka yang hadir di sini kebanyakannya adalah untuk mendapatkan maklumat, mendapatkan info yang lebih tepat lagi untuk mereka. Dan difahamkan juga bukan sahaja semua sektor-sektor pelajaran ataupun kementerian yang hadir, tetapi juga ada sektor pekerjaan yang lain. Mereka turut sama hadir di sini untuk memberikan penerangan.
2: Okey, betul tu. Di bawah Hari TVET Negara ni sebenarnya ada 6 hub. Jadi yang disebutkan oleh Nizam tadi adalah hub di mana ada tawaran pekerjaan diberikan oleh majikan yang berpotensi. Baik. Jadi sebab itulah kena datang dengan resume lengkap, berpakaian kemas untuk temuduga secara langsung. Sebab kita telah mendapat maklumat bahawa telah ada pengunjung yang hadir telah menerima surat tawaran untuk pekerjaan. Mereka boleh berkunjung ke hub yang menawarkan yang menawarkan potensi untuk future job apa semua. So benda-benda tu boleh dikunjungilah di hub yang ada di dalam HTN ni.
1: Okey. Dan berbalik kita pada program yang berlangsung pada hari ini juga, Puan Doktor, yang mana kita sedia maklum bahawa mereka yang hadir di sini untuk mendapatkan maklumat yang tepat sebenarnya. Mereka tahu bahawa, jadi ini menunjukkan bahawa program TVET sekarang ini sangat mendapat tempat dalam masyarakat. Apatah lagi pada awal tadi juga Perdana Menteri kita dapat umumkan program TVET 2.0.
2: Betul.
1: Jadi itu lebih tepat lagi untuk menarik minat mereka, anak-anak mereka untuk berada dalam bidang kemahiran ini.
2: Betul. TVET 2.0 yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita tadi menunjukkan bahawa komitmen kerajaan dan juga banyak kementerian sebenarnya untuk mengarus perdanakan TVET.
3: Baik.
2: Okey, kalau dulu orang ingat TVET ni hanya untuk murid kelas-kelas belakang ataupun yang tidak begitu pandai. Tetapi sebenarnya TVET ini lebih kepada untuk memberi peluang untuk anak-anak kita dan juga pelajar-pelajar menjana ekonomi yang lebih

0: ataupun menjana pendapatan yang lebih tinggi. Sebab mereka yang mempunyai kemahiran dalam bidang TVET ini sebenarnya mempunyai kemahiran khusus dan boleh mendapat gaji yang lebih tinggi kerana industri sangat memerlukan pekerja-pekerja mahir yang boleh membantu membangunkan negara.
1: Okey. Macam kita, kalau macam saya sendiri lah, pada zaman waktu saya tahu, saya lahir tahun 82. Jadi bila waktu itu kalau program TVET ini diwujudkan, mungkin persepsi saya sendiri akan berubah, akan beralih ke sini. Jadi nampaknya untuk kali ini, pada kali ini bertuahnya anak-anak kita ni, program TVET ini nampaknya terus memberi kesan yang baik. Kali diperkenalkan bukan saja bermula dari sekolah menengah, tapi dari sekolah rendah lagi.
0: Betul, di bawah rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035, TVET ini telah mula diperkenalkan, akan mula diperkenalkan pada tahap sekolah rendah. Baik. Maknanya kita nak bagi mereka kenal apa itu TVET. Jadi daripada situ, kita harap minat itu akan terus berkembang sehingga mereka ke sekolah menengah dan seterusnya ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi secara tak langsung anak-anak ini daripada awal lagi kita dah dedahkan tentang apa itu TVET dan apa saja peluang yang ada dalam bidang TVET ni. Yeah. Macam hari ini kita boleh tengok ada banyak sangat booth-booth yang menawarkan tentang aktiviti bawah TVET. Kita ada yang berkaitan dengan aviation, kita berkaitan dengan kejuruteraan. Jadi banyak benda yang mungkin ibu bapa boleh bawa anak-anak mereka untuk explore apa yang ada di bawah, di reruai pameran kita, supaya masa akan datang anak-anak ni akan lebih tahu apa yang mereka nak pada masa akan datang. Betul. Jadi tak mustahil mungkin lebih ramai pakar-pakar TVET kita in the future.
1: Kalau kita lihat dalam program-program TVET ni, macam daripada mungkin daripada doktor sendirilah kan, permintaan yang paling tinggi sekali ni, mungkin boleh kongsikan sedikit lah.
0: Okey, saya kongsi sikit di bawah College Vocational Kementerian Pendidikan lah. Khusus yang paling banyak peminat adalah khusus otomotif.
1: Baik.
0: Khusus penyejukan dan penyamanan udara. Kursus kulinari antaranya. Itu antara tiga lah yang paling-paling diminati sebab selalunya cepat penuh. Betul. Maknanya setiap kali kita buka tawaran untuk masuk ke College Vocational, itu antara bidang yang memang sering menjadi rebutan. Tapi sambil itulah saya nak maklum juga, kita bukan hanya ada tiga bidang tu saja. Kita ada 33 program yang ditawarkan di College Vocational. So ada banyak sebenarnya College Vocational di Malaysia, sebanyak 86 buah college setakat ini, dan ada di seluruh negara, yang tak ada cuma di Putrajaya. Tetapi keperluan College Vocational ini adalah satu kaedah Kementerian Pendidikan memberi ruang kepada anak-anak ini untuk mempelajari bidang TVET dengan lebih dekat lagi.
1: Okey, kalau macam doktor katakan tadi bahawa di seluruh negara ada kolej vokasional di sini. Di Sabah dan juga di Sarawak pun ada juga.
0: Ada.
1: Ada juga. Kalau di Sarawak, tawaran yang diberikan?
0: Okey, kalau di Sarawak kita ada di KV Kuching.
1: Di KV Kuching.
0: KV Matang.
1: Baik.
0: Kita ada di KV Miri. Itu antaranya. Dan bidang-bidang yang ada di Semenanjung juga ada di Sabah dan Sarawak. Okay. So maknanya dia lebih kepada nak dekatkan masyarakat sekeliling berdasarkan keperluan lokaliti itu. Maknanya kemahiran yang diperlukan adalah lebih dekat dengan masyarakat di sana. Contohnya macam bidang-bidang kejuruteraan, bidang-bidang welding especially. Baik. Kita tawarkan di KV Miri sebab dekat dengan kawasan minyak.
1: Betul.
0: So antaranya. So insyaAllah kita akan ada satu lagi KV yang kita akan buka untuk tujuan yang sama, iaitu di KV Pengerang. YAB PMX sendiri pun dah announce untuk buka satu lagi KV di Pengerang. So tunggulah, insyaAllah warga Pengerang akan dapat satu college vocational lagi.
1: Dan menariknya sebelum kita bersiaran tadi juga, satu contoh cukup baik doktor, yang mana tiba-tiba ada yang datang melihat, yang mana kami ini macam kami di National FM adalah yang lebih dekat kepada program seperti lebih kepada bakat dan seni. Dan mereka terus bertanya peluang pekerjaan. Pokoknya di sini mereka bertanya yang pertamanya, bagaimana peluang pekerjaan?
0: Okey, untuk warga TVET lah, para pelajar yang mempunyai kemahiran dalam bidang TVET ni, sebelum mereka keluar ataupun habis pengajian, mereka akan menjalani latihan in industri. So sebenarnya sebelum mereka habis latihan industri, terdapat syarikat yang menawarkan mereka pekerjaan terus. Maknanya boleh terus diserap. Ini bermakna bahawa bidang TVET ni kita tak perlu tunggu. Bila mereka dah ada kemahiran, dah ada sijil itu, secara tak langsung industri berebut-rebut sebenarnya untuk mengambil mereka ini bekerja dalam bidang.
1: Alhamdulillah. Jadi kepada ibu bapa yang hadir di sini ataupun bagi para pelajar yang hadir di sini juga, anda sendiri termaklum bahawa program TVET ni ada satu program yang cukup baik untuk masa depan anda. Memang cukup menjamin masa depan. Dan untuk yang terakhir sedikit pun, mungkin boleh kongsikan sedikit. Kita sudah maklum bahawa Program ini berlangsung sampai esok. Dan banyak lagi informasi-informasi mereka nak tahu juga, Luqman.
0: Okey. Memang betul. Program ini akan berlangsung sampai esok sehingga 10 malam. Mm-hmm. Jadi warga Putrajaya, warga Lebah Kelang lah, especially saya jemputlah untuk hadir ke sini. Untuk ibu bapa, jangan lupa bawa anak-anak. Dah datang, jangan lupa scan QR. Dapatkan markah PAJSK. Betul. Sebab perkara ini bukan senang. Bukan selalu ada. Mm-hmm. Secara tak langsung kita telah kita membantu memberi peluang kepada anak-anak ini memperoleh markah PAJSK yang mana penting untuk kemasukan ke universiti, untuk masuk ke asrama penuh, untuk masuk ke KV juga. Yeah. So benda-benda ni saya harap ibu bapa cakna, so ambillah peluang ini untuk bawa anak-anak selain meneroka ke bidang TVET juga untuk mendapatkan markah PAJSK.
1: Alhamdulillah. Baik doktor, terima kasih kerana sudi bersama kami untuk waktu ini seketika di Nasional FM. Sekali lagi untuk anda semua yang mungkin dalam perjalanan ke sini, hati-hati dalam perjalanan ke program TVET 2026 di Putrajaya. Terus hadir, jangan cepat-cepat sangat kerana program ini berlangsung sehinggalah pada waktu malam dan esok merupakan hari terakhir. Hari ini merupakan hari yang kedua. Baiklah, seketika untuk waktu ini kita kembali semula bersama dengan Ezel di Nasional FM. Silakan.
2: Baik, terima kasih Nazri Fahmi Syukri. Demikian tadi saudara perkembangan terkini dan juga perkongsian yang saya kira menarik sempena dengan sambutan Hari TVET Negara 2026 dari Putrajaya. Teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia yang merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baik, selamat petang diucapkan kepada anda semua yang masih lagi dengarkan kami. Nasional FM sentiasa di hati 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan pastinya mungkin ada yang baru saja makan tengah hari, beristirahat bersama dengan keluarga. Sama-sama itu, terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Mungkin ada yang masak hari ini, kan? Biasanya hari biasa tu beli je lah, kan? Hari ini mungkin masak, okey? Dan pastinya kita baru saja juga merayakan hari Aidil Adha, Hari Raya Aidil Adha. Jadi banyaklah dapat daging dan sebagainya, daging korban. Jadi mungkin sup daging ataupun sup tulang antara menu yang ramai di antara kita suka masak. Mungkin masak periuk besar untuk dimakan berulang kali. Kadang-kadang kita masak tu kuah tu pekat, daging tu lembut. Kadang panas-panas tu kita memang makan, memanglah sedap dan nikmat rasanya. Okey, dan bila sup tu dah sejuk, ni kita dah cerita pasal sejuk pula ni. Bila kita tengok permukaan kuah tu, kadang-kadang ada lapisan putih ataupun kekuningan yang mengeras di bahagian atas. Itu bukan parti sup yang wajib kita simpan. Itu sebenarnya lemak haiwan yang keluar daripada daging, tulang, sum-sum dan juga bahagian berlemak semasa sup dimasak. Jadi bila sup panas, lemak ini memang cair dan terapung seperti minyak. Tetapi bila sejuk, ia akan naik ke permukaan, lalu ianya akan mengeras. Jadi kalau lapisan itu tebal, anda kena cedoklah dan juga buang sebahagiannya sebelum panaskan semula sup anda. Dan jangan risau, sup anda ini masih sedap, kuah masih ada rasa. Cuma minyak yang berlebihan itu dapat dikurangkan, kerana risikonya bukan sebab lemak itu beracun, tetapi jika kita ambil terlalu banyak dan terlalu kerap, lemak tepu daripada makanan berlemak ini boleh menyumbang kepada peningkatan kolesterol jahat, lalu meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga penyakit stroke. Okey, dan kesihatan sebenarnya bukan bermaksud semua makanan sedap kena tinggalkan. Kadang-kadang cukup dengan satu langkah kecil tadi yang saya kongsikan tadi, mungkin kita akan menghargailah, okey, apa yang kita ada waktu ini. Dan pastinya kita nak dengarkan ringkas 3 petang kejap lagi, dan saya akan terus teman anda menerusi Nasional hujung minggu. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami. Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. Bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baharu bagi graduan universiti yang masih menganggur atau bekerja di luar bidang pengajian. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ketika ini terdapat kira-kira 78,000 lepasan universiti yang belum mendapat pekerjaan atau bekerja dalam bidang yang tidak setara dengan kelayakan pendidikan mereka. Menurut beliau, golongan tersebut boleh manfaatkan pelbagai kursus TVET yang ditawarkan khususnya dalam sektor berteknologi tinggi yang semakin berkembang. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata pendekatan pertanian konvensional ketika ini perlu ditukar kepada kaedah yang lebih moden menerusi silibus dan latihan yang diajar di institusi TVET. Jelas beliau, TVET dalam sektor pertanian menerusi penerapan teknologi moden mampu menjadi kunci utama dalam mengurangkan kebergantungan import makanan negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata transformasi ke arah pertanian moden bukan sahaja mampu memperkukuh sekuriti makanan negara, malah berupaya membuka peluang pekerjaan baharu yang menawarkan pendapatan lebih kompetitif. Malaysia tidak berdepan sebarang masalah kekurangan bekalan bahan bakar meski berlaku ketidaktentuan geopolitik global yang beri kesan kepada rantaian bekalan tenaga dunia. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan memberi jaminan bekalan tenaga negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan semasa rakyat dan sektor ekonomi. Jelas beliau, keutamaan kerajaan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan bakar dalam negara kekal stabil. Ia bagi menjamin kelancaran aktiviti ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Program jualan Agro Madani diperluas melalui rangkaian perucitan bimbingan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Ia adalah Agro Bazar Rakyat, Gerai Buah-Buahan Segara dan Pasar Tani. Matlamat penganjuran program tersebut untuk memastikan manfaat pengurangan harga barangan agro makanan dapat dinikmati secara berterusan oleh pengguna. Pengarah FAMA Negeri Perlis Muhammad Anzara Azizan berkata, sebanyak 32 outlet perucitan bawah bimbingan FAMA aktif di negeri itu telah merekodkan nilai jualan lebih RM14 juta bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Impian bintang muda Bayern Munich, Lennart Kral, untuk berhasil di pentas Piala Dunia 2026 mewakili Jerman musnah bila disahkan mengalami kecederaan otot serius ketika sesi latihan. Keadaan tersebut maksa skuad kendalian Julian Nagelsmann itu memanggil pemain tengah RB Leipzig, Arsene Kerego dan sebagai pengganti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Baik, masuk waktu keempat tugasan saya, Ezel, teman anda. Dan saya nak menyapa kembali rakan-rakan kita yang berada di ruangan komen di Facebook. Razmi, National FM, sentiasa di hati. Selamat petang diucapkan kepada anda. Kita ada Siti Salwa, katanya salam hujung minggu. DJ Ezel, alhamdulillah bertemu lagi kita di Konti, National FM, sentiasa di hati. Siti Salwa, katanya dari Kedah hadir terbaik layan nasional hari Sabtu. Sambil buat tempoyak ni, katanya tetap on radio. Radio frekuensi 89.7 di Baling. Terima kasih katanya DJ Ezel, perkongsian info terkini dan juga lagu-lagu pilihan best terbaik. Moga sukses selalu dan dipermudahkan segala urusan pada hari ini. Amin. Terima kasih Siti Salwa, sedap tu masak tempoyak. Terima kasih juga kita nak ucapkan kepada Agustina Agon dari Kuching Sarawak, Jaya Kesuma. Juga kita ada Muhammad Ramli Jaafar, tidak ketinggalan Alice Raymond juga dari Kuching Sarawak. Dan siapa lagi ni? Kita ada Ita Rozaya seperti biasa dari Sumandak, Sabah. Terima kasih Ita Rozaya. Kita ada Alfred Lambert dan ramai lagi yang turut memeriahkan ruangan komen kita. InsyaAllah kejap lagi saudara, 3.15 minit petang, kita akan sekali lagi bersama-sama dengan Nazri Fahmi Syukri untuk kita nak ikuti perkembangan terkini sebenarnya dengan Hari TVET Negara 2026 dari Dataran Putrajaya. Tetapi sebelum itu kita nak berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan daripada kumpulan Alfa, Piramli dan Saloma. National FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di National FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
3: Instagram kami @nationalfm_malaysia, Facebook National FM sentiasa di hati dan TikTok National FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di National FM.
2: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
3: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
4: National FM sentiasa di hati.
2: Okey, baik. Sekali lagi kita nak bersama-sama dengan rakan setugas Nazri Fahmi Syukri untuk kita mengetahui apa yang terkini di Dataran Putrajaya sebenarnya dengan Hari TVET Negara 2026. Silakan Nazri.
5: Baik, terima kasih sekali lagi Hazel untuk anda semua yang berada yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini. Kami sekarang ini berada di program TVET Negara, Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung di Putrajaya, hari yang kedua sesi di sebelah petang. Laporan seterusnya kami bawakan terus menerus untuk anda yang mungkin sedang mendengarkan National FM pada waktu ini. Gambaran seketika yang boleh kami kongsikan kepada anda, pengunjung tidak putus-putus untuk terus masuk untuk program TVET Hari Negara 2026 dan juga untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang terkini. Seperti yang kami maklumkan kepada anda semua, banyak program yang ditawarkan di sini dan juga ada peluang pekerjaan yang terus dibuka untuk anda. Dan program TVET ini juga berlangsung bermula semalam, hari ini merupakan hari yang kedua sehinggalah pada sebelah malam nanti pukul 10 malam dan esok merupakan hari yang terakhir. Dan di studio National FM pada waktu ini kita bersama dengan Encik Muhammad Firdaus bin Abdul Aziz, Penolong Pegawai Perikanan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Assalamualaikum tuan.
6: Waalaikumsalam. Terima kasih kepada National FM lah.
5: Menjemput. Alhamdulillah. Okay. Yang pertamanya cuaca begitu baik sekali nampaknya, tak putus-putus.
6: Betul, ramai orang.
5: Ramai yang datang tuan.
6: Penat daripada pagi tadi, ada perasmian semua, betul.
5: Alhamdulillah. Okey tuan, penglibatan Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan untuk program TVET kali ini.
6: Okey, untuk Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ni, kita handle ataupun lead body agensi lah untuk TVET Pertanian, kita panggil. Dan kami dengan TVET ni tak asingkan lagi lah, setiap kali ada jelajah. Macam jelajah madani rakyat. Baik. Apa, kami akan terlibat dengan Majlis TVET Negara. Kita akan buat pameran untuk bagi kesedaran lah kepada orang awam tentang bidang pengajian TVET ni.
5: Okey. Baik. Bidang pertanian. Kita tahu bahawa bidang pertanian ini adalah satu bidang yang cukup luas. Dia Betul. Bidang pertanian ini bukan saja melibatkan tanaman, tetapi mungkin itu yang mereka tahu. Mereka tidak tahu bagaimana tu.
6: Kita biasa sebut bidang pertanian ni orang ingat bercucuk tanam apa semua, cangkul semua. Dan sekarang ni kita ada banyak teknologi moden lah. Dan sebenarnya kami, kalau saya sendiri, dalam bila pameran kita selalu tanya penonton, kita kaitkan pertanian ni dengan makanan.
5: Baik.
6: Sebab nama kementerian kami sendiri Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Maksudnya bidang tanaman ni, bidang pertanian ni bukan setakat tanaman. Dia mengaku bidang perikanan, penternakan, bidang pemasaran pertanian. Baik, kalau untuk TVET sendiri kita ada baik pulih jentera, macam teknologi pemrosesan makanan, nak buat makanan frozen apa semua, aquakultur, berbagai-bagai lagi lah yang berkaitan dengan makanan. Maksudnya makanan yang kita makan di meja makan kita hari ini semuanya datang daripada bidang pertanian. Senang cerita. Luas dari punya ni.
5: Memang cukup luas sekali. Dan mereka yang bila hadir di sini tuan, pertamanya kita sedia maklumlah untuk mendapatkan maklumat yang lebih jelas. Kerana kita sedia maklum bidang pertanian ini juga adalah bidang sektor yang penting. Apatah lagi dengan masalah global yang berlaku pada waktu ini. Sememangnya pertanian adalah salah satu aspek yang diberikan keutamaan. Kerana untuk dalam negara kita sendiri.
6: Dia memang kita bila contoh macam PKP tu hari.
5: Baik.
6: Baru kita rasa tau sebenarnya kepentingan bidang pertanian ni. Dengan isu sekarang, dengan isu krisis Timur Tengah semua. Baik. Kan. Jadi macam kami di kementerian sendiri, kami punya Yang Berhormat Menteri pun selalu tekankan bahawa kepentingan pertanian ni, dan beliau juga ada menyarankan kepada rakyat Malaysia supaya macam menanam sayur di rumah.
5: Baik.
6: Dan kami di Hari Tibet Negara ni, macam sebentar lagi kita akan buat demonstrasi tanaman secara hidroponik, iaitu tanaman yang tidak menggunakan tanah. Maksudnya tak ada isu lagi, tak ada tanah tak boleh bertani. Jadi kita ada banyak alternatif lah untuk mereka yang tinggal di bandar, tinggal di rumah apartmen, untuk tanam sendiri dan makan sendiri. Rasa air tangan tu sendiri.
5: Alhamdulillah. Okay. Bagaimana pula tuan untuk menyediakan untuk adik-adik kita, pelajar-pelajar dan juga remaja-remaja yang ada di sini, yang mana mereka ni sebahawa bidang pertanian adalah satu bidang yang cukup luas yang juga mampu untuk menjana pendapatan, dan ia merupakan satu pekerjaan yang cukup baik untuk masa depan.
6: Saya selalu tekankan kepada adik-adik pelajar bila kita ada program, talk semua. Bidang pertanian ni kejayaan yang tak akan putus. Boleh kata sampai bila-bila lah, sebab orang akan makan sampai bila-bila. Saya cakap tadi. Sebab kalau bekerja pun dalam bidang pertanian ni, contoh kita jadi petani, kita akan jadi pembekal utama. Kita tak akan terikat kepada orang berperang ke, apa berlaku, bencana alam macam mana. Kalau isu sektor lain, mungkin kalau ada bencana alam, banjir, tak boleh kerja ke apa kan. Tapi pertanian ni dia kena jalan juga, sebab dia ada permintaan tu. Jadi untuk masa depan tu memang amat tinggilah, dan sekarang kerajaanmu banyak geran. Boleh tengok kita punya portal KPKM dan boleh datang ke kita punya gedung-gedung untuk tanyakan inisiatif-inisiatif yang diberikan oleh kementerian dari segi bantuan dan untuk peluang belajar lah dalam bidang pertanian, TVET pertanian.
5: Mana katanya kalau hari ini bagi anda yang nak hadir ke program TVET pada hari ini juga, kalau mereka ni seorang terlibat dalam dunia pertanian, boleh mendapatkan nasihat daripada pihak tuan sendiri.
6: Ya, betul. Dan saya nak highlight sikit pasal TVET pertanian.
5: Baik.
6: Okey, untuk TVET pertanian ni, kita di bawah kementerian ada 15 pusat bertauliah. 15 pusat bertauliah ni di seluruh Malaysia sampai ke Sarawak. Kita ada berbagai bidang, macam saya sebut tadilah, ada ternakan, tanaman, ruminan. Dan untuk TVET pertanian ni, belajar adalah secara percuma.
5: Okey.
6: Okey, peringkat pengajian peringkat sijil dan diploma. Sijil Kemahiran Malaysia tahap 3 dan Diploma Kemahiran Malaysia tahap 4. Total pengajian tu selama 3 tahun dah. Dan selama 3 tahun tu kerajaan akan tanggung semua, tuan-tuan. Dari segi makan minum disediakan, penginapan disediakan, yuran percuma dan allowance. Allowance adik-adik RM200 sebulan.
5: Alhamdulillah. Ini di bahagian pertanian tuan.
6: Ya, bahagian pertanian tadi.
5: Okey, kalau mereka nak cuburi, bujang adik-adik nak cuburi dalam bidang ini, nak masuk dalam tempat-tempat atau pusat-pusat pembelajaran dalam bidang pertanian ini, apa yang mereka perlu ada sebenarnya? Mereka perlu tahu dari segi kelayakan ialah kita berkatakan.
6: Okey, untuk kelayakan tu kita cukup minimum lah. Adik-adik boleh tengok sendiri dekat kita sekarang untuk TVET, kita akan mohon di portal UP TVET lah.
5: Baik.
6: UP TVET, kami di TVET Perdana boleh search lah untuk berkaitan bidang pertanian. Apa yang saya boleh cakap, dia punya kelayakan tu minimum lah. Dan kita juga buka peluang untuk mereka yang mungkin tidak bernasib baik, tidak dapat melanjutkan pelajaran SPM ke apa kan. Kita juga ada yang kursus yang gunakan 3M, iaitu membaca, mengira, menulis, pun ada juga boleh mohon untuk TVET pertanian.
5: Okey, mana mereka ini juga layak untuk memohon.
6: Ya, layak untuk memohon. Kita bagi peluang lah. Peluang
5: dan kedua. Alhamdulillah juga kita sudah maklum, Elon diberikan RM200.
6: RM200, betul.
5: Dan segalanya ini ditanggung dan ianya secara percuma.
6: Ya.
5: Dan kena daftar dalam portal.
6: Dalam portal UP TVET ataupun ada dua cara untuk mendaftar belajar di TVET pertanian. Satu melalui UP TVET lah, TVET Perdana. Tapi TVET Perdana sekarang dia telah tutup lah dia punya pengambilan tu.
5: Baik.
6: Dan minggu depan tempoh rayuan. Dan kita ada juga melalui kita punya portal sendiri. Boleh masuk ke portal KPKM, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dekat landing page tu dia ada tulis TVET Pertanian. Boleh mohon juga sebab kita kemasukan kita bulan Julai. Julai, Ogos, maksudnya masih sempat lagi kah? Ini Jun, kita boleh peluang lagi kalau ada tempat yang masih kosong lah. Kita tengok yang mana masih kosong. Tu kita boleh isi lagi.
5: Okey. Bila bersama dengan Encik Mohd Firdaus selaku penolong pegawai Perikanan Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan, bahawa di sini juga bukan saja kita mencerita mengenai pertanian tetapi juga mengenai makanan dan juga yang melibatkan aktiviti-aktiviti yang lain juga.
6: Yeah.
5: Jadi dari segi makanan tuan, kita nak kongsikan sedikitlah. Kerana kita sudah maklum bahawa banyak makanan, pemprosesan makanan yang tuan katakan tadi. Ini yang mereka tahu bahawa mereka bukan saja dari segi berjuta alam, tapi juga mereka libatkan diri dalam proses penyediaan makanan, jentera pertanian dan sebagainya.
6: Betul-betul. Saya mengambil kesempatan di sini jugalah sebab kalau saya nak cerita ni memang tuan-tuan mungkin tak nampak kan. Jadi
5: betul.
6: Saya nak iklan juga di sini. pada tak lama lagi kita ada Maha 2026.
5: Baik.
6: Yang kita adakan setiap 2 kali setahun, dan Maha 2026 kali ini akan berlangsung di tempat yang samalah di Maeb, Serdang, pada 28 Ogos hingga 9 September. Dan di situ tuan-tuan boleh nampaklah betapa kepentingannya ketiamina makanan ni di setiap negeri. Kita ada pamerkan pavilion-pavilion negeri, dan dekat Maha ni juga kita nak bagi, itulah kita nak bagi kesedaran kepada Betul. Masyarakat. Bila dia datang tu dia nampak sendiri bahawa pertanian sekarang dah pakai teknologi yang semua teknologi canggih, dan bukan lagi dulu, maksudnya pertanian ni kotor, tiada masa depan dan semua. So kita nak ubah persepsi masyarakat lah akan kepentingan bidang pertanian dan bidang makanan tu, yang merupakan orang panggil apa, nadi hidup kita lah. Kita ni kalau tak ada hiburan, kalau kan, kalau tak dengar lagu ke, okey lagi lah.
5: Betul.
6: Saya biasa cakap juga dekat pengunjung, kalau okey, kalau apa, kita kalau belajar bidang kesihatan, kita jumpa doktor berapa lama? Maksudnya berapa kerap masa setahun? Mungkin kita demam tu setahun takkan banyak, takkanlah tiap bulan demam kan? Kalau paling kerap pun lah tiap bulan demam, tiap bulan jumpa doktor. Tapi kita jumpa doktor yang tanian ni, kira doktor lah sebab kita bagi makan kan.
5: Baik.
6: Sehari kompon 3 kali makan.
5: Betul.
6: So maksudnya kita individu atau rakyat Malaysia ni, dia punya connection dengan pertanian ni sebenarnya lagi dekat daripada bidang-bidang yang lain.
5: Alhamdulillah. Okey tuan, untuk yang terakhir tuan, seruan untuk para pengunjung hari ini, mungkin juga boleh berkunjung ke booth
6: Kementerian Pertanian lah.
5: Kementerian Pertanian.
6: Kami di sektor 5.
5: Baik. Di sektor 5.
6: Peladangan dan pertanian di sektor 5 lah.
5: Hari ini menawarkan, ada, kalau tadi ada satu demonstrasi akan dipersembahkan.
6: Demonstrasi kita akan buat di pentas lah.
5: Untuk di pentas utama.
6: Sebentar lagi.
5: Okey, alhamdulillah. Baik, terima kasih tuan yang sedia bersama kami untuk anda pada waktu ini secara langsung di National FM bersama sebentar tadi Encik Muhammad Fidaus bin Abdul Aziz, Penolong Pegawai Perikanan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, yang bersama kami pada waktu ini. TVET juga hari ini mereka ada di sini juga untuk memberikan sedikit penerangan bahawa pertanian juga antara salah satu sektor yang perlu diceburi, perlu anda terokai. Kerana kita sudah maklum bahawa bidang pertanian sangat luas, bukan saja pertanian dari segi bercucuk tanam, tetapi dari segi peternakan dan sebagainya. Dan untuk anda mendapatkan maklumat-maklumat terkini, boleh hadir di sini untuk program TVET Negara 2026. Baiklah, itu antara sebuah sedikit maklumat yang dapat kami kongsikan bersama dengan anda untuk waktu ini. Seketika, kembali semula bersama dengan rakan penyampai di Nasional FM.
2: Baik, terima kasih Nazri Fahmi Syukri yang kini berada di Dataran Putrajaya. Sebenarnya dengan Hari TVET Negara 2026, Nazri akan kembali lagi selepas ini, insyaAllah pada pukul 4:15 petang nanti. Jadi kepada anda yang tak ke mana-mana pada hari ini, apa kata kita meriahkan Hari TVET Negara datang di Putrajaya. Banyak peluang pekerjaan banyak peluang pekerjaan yang akan diadakan di sana. 3 hari bermula semalam, hari ini juga esok, dan juga tim Nasional FM juga turut memeriahkan sebenarnya dengan Hari TVET Negara 2026. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Terus bersiaran bersama-sama dengan kami tentunya. Nasional FM sentiasa di hati. Hari ini hari Sabtu 6 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijri. Harapan saya semoga anda terhibur hendaknya dengan lagu-lagu yang saya putarkan seawal pukul 12.30 hari tadi hinggalah ke saat ini. InsyaAllah saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 petang nanti. Dan saudara, TVET merupakan pemangkin utama dalam melahirkan modal insan berkemahiran tinggi, berdaya saing dan juga memenuhi keperluan industri masa hadapan. Dan selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035, pengukuhan TVET akan terus diperkasa bagi memastikan lebih ramai generasi muda memperolehi laluan pendidikan yang relevan, berkualiti dan juga berimpak tinggi. Jadi sama-sama kita rasai pengalaman luar biasa ini selama 3 hari sejak semalam, hari ini dan juga esok, yang menghimpunkan inovasi, teknologi, kemahiran dan juga peluang kerjaya masa depan menerusi Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya. Jadi ada banyak aktiviti menarik menanti anda semua dan pastinya ada pameran teknologi terkini, perkongsian industri, pertandingan kemahiran drone soccer dan juga karnival kerjaya TVET yang semestinya menawarkan peluang kerjaya secara langsung. Dan apa tunggu lagi ya saudara, anda boleh hadirkan diri bermula semalam sebenarnya, hari ini dan juga esok bermula pukul 9 pagi hingga 10 malam. Okey, jangan lepaskan peluang ini untuk anda nak mengenali dengan lebih dekat lagi ekosistem TVET yang menjadi pemacu pembangunan modal insan dan juga ekonomi negara. Dan tim Nasional FM juga sedang berkambung di sana dan akan dibawakan perkembangan terkini dari masa ke masa. Okey, dan pastinya saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu terkini untuk anda semua. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6:30 pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis

Petang-petang jalan sesat, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng Kakak Petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng Kakak Petang.

Saya Siti Nurhalizah mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.

0: Okey, baik saudara, seketika kita nak bersama-sama sekali lagi bersama dengan rakan setugas Nazri Fahmi Syukri yang kini berada di Dataran Putrajaya untuk kita ikuti apa yang menarik sempena dengan sambutan Hari TVET Negara untuk tahun 2026. Silakan Nazri.
1: Okey, alhamdulillah kita kembali lagi untuk waktu ini sesi di sebelah petang untuk program ataupun yang berlangsung iaitu bagi TVET Negara 2026 di Putrajaya. Sesi di sebelah petang, alhamdulillah, semakin nak menuju pada waktu-waktu yang semakin meningkat. Cuaca alhamdulillah cukup baik pada waktu ini, dan juga keadaan di persekitaran Putrajaya juga membolehkan untuk semua para pengunjung yang sedang mendengarkan Nasional FM dalam kenderaan nak ke sini, boleh datang, boleh memeriahkan lagi untuk Hari TVET Negara 2026. Hari ini memasuki hari yang kedua dan program ini berlangsung semalam lagi dan bakal berakhir pada hari Ahad. Dan anda semua boleh berada di sini sehingga pukul 10 malam untuk hari ini, hari kedua, dan juga untuk hari yang terakhir esok juga sehingga pukul 10 malam. Dan bersama saya pada waktu ini iaitu Casey, antara salah seorang pelajar yang menceburi dalam bidang grafik.
2: Bukan, 3D digital.
1: Okay, digital. Ya. Okay. Casey, belajar di mana?
2: Classroom College dekat PJ.
1: Dekat PJ. Yeah. Usia berapa tahun ni? Berapa umur anda?
2: 21.
1: 21 tahun. Okay. Kenapa anda minat dalam bidang 3D ini?
2: Saya suka lukis sejak kecil dan during cari college, saya nak cari college yang ada illustration, creative, media college. So saya cari itu Classroom College dan saya saw ada 3D punya course. So saya join
1: untuk course 3D-nya. Yeah, okay, apa yang anda nampak sebenarnya, anda lihat untuk course 3D ini?
2: Kerana saya juga suka main video game.
1: Okay.
2: So ada classroom ni, 3D ni, buat tu 3D untuk game. So saya terlalu suka lah.
1: Oh. Okay. Saya difahamkan Casey ni, untuk maklumat semua untuk pendengar Nasional FM, Casey ni baru saja berusia 21 tahun. Dan Casey ni anak yang ataupun nombor 4 dalam 4 adik-beradik. Dia nombor 4 lah, adik bongsu lah. Okay, mak dengan ayah, keluarga, okay ke bila Casey ambil bidang 3D ni?
2: Okay.
1: Okay, apa dia kata?
2: Just yunang, learn apa-apa pun boleh bagi learn lah.
1: Oh, so tak ada masalah lah.
2: Tak ada masalah.
1: Tak ada masalah. Okay. Kalau dalam setakat ni, apa projek yang di program TVET hari ni, apa projek yang Casey dah buat? Okay, boleh kongsikan apa yang ada dekat post sekarang ni?
2: Dekat post kita kita ada buat tu try a skill untuk 3D game art, dan juga ada tu 3D printing boleh showcase. Okay. Dan juga ada selection trial punya di booth kita.
1: Okay. Yeah. Jadi Casey berada sini daripada semalam, hari ini dan juga sampai esok lah. Yeah. 3 hari. Yeah. Bersama berapa ramai yang bersama dengan Casey untuk program ni? Ada berapa orang yang terlibat? Casey lagi, siapa lagi yang terlibat untuk program ni? Siapa lagi yang ada bersama dengan Casey? Siapa kawan-kawan? Sebut nama dia, siapa yang terlibat?
2: Cek. Okay. Cek, Lau Cengkit.
1: Okay. Jadi kalau empat ni, ada empat orang yang terlibat pada hari ini. Macam Casey sendiri dah kan? Untuk program 3D. Okay. Sebenarnya 3D tu macam mana, Casey? Ramai yang nak tahu sikit lah. Cuba cerita sikit 3D tu apa?
2: 3D lah tu, kita boleh buat tu 3D objek atau karakter ataupun environment untuk tu permainan video. Baik. Dan juga boleh buat untuk animasi,
1: baik,
2: film, advertisement, juga boleh buat tu untuk simulation.
1: Oh, simulation.
2: Yeah.
1: Okay, macam Casey, projek terbaru Casey, kalau dekat waktu Casey belajar di college kan?
2: Yeah.
1: So, apa projek terbaru yang Casey dah buat sekarang ni?
2: Sekarang saya sudah buat portfolio saja.
1: Okay.
2: Kerana saya sekarang fokus dengan training untuk World Skill Shanghai punya.
1: Oh, bila tu?
2: September.
1: September?
2: Ya. Yeah.
1: Di Shanghai nanti?
2: Ya. Yeah.
1: Okey, boleh ceritakan sikit di Shanghai tu bila bulan September nanti, berapa hari akan berada di sana? Di Shanghai?
2: Beberapa hari.
1: Aha.
2: 10 hari.
1: 10 yeah. hari di sana lah. Yeah. Okey, di sana nanti apa yang kasi terlibat, apa yang kasi akan buat di Shanghai nanti?
2: Di Shanghai.
1: Aha. Macam mana?
2: Saya akan ada World Skill punya competition lah.
1: Okay.
2: Saya akan buat tu ada 6 task, concept design.
1: Okay.
2: Dan juga buat tu modeling,
1: uh-huh.
2: dan tu sculpting, sculpture.
1: Okay.
2: Digital punya lah.
1: Baik.
2: Semua dan juga ada animasi,
1: uh-huh.
2: dan juga akan guna tu game engine.
1: Okay.
2: Untuk preview saya punya 3D project.
1: Oh, yeah. Okay. Macam Casey ni, seperti kawan-kawan Casey begitu pada saya lah.
2: Yeah.
1: Casey pun, kakaknya pun terlibat dalam grafik, betul?
2: Ya, betul.
1: Okay, macam Casey ni, so macam mana? Kakak ada ajar Casey juga sikit ke macam mana? Ada bagi ilmu sikit ke?
2: Tak ada. Kita just... sejak kecil kita ada tu tuition pergi tu drawing.
1: Oh, drawing lah.
2: Drawing pada tuition.
1: Okay. Macam sebagai seorang yang terlibat dalam dunia 3D lah, Casey kan? Yeah. Memang seorang tu kena pandai melukis ke atau macam mana? Boleh melukis ke?
2: Ya.
1: Memang wajib kena tahu melukis lah. Okay. Lagi apa lagi kalau mereka nak cuburi bidang 3D, apa yang mereka perlu ada? Macam Casey boleh melukis. Lagi apa lagi?
2: Nak ada patient lah.
1: Patient. Okay.
2: Untuk study dan juga nak boleh... self-learning, self-challenging.
1: Okay.
2: Yeah. Dan
1: lagi?
2: Dan lagi juga ada tu motivation untuk buat, untuk learn tu.
1: Sebab kita dapat lihat bahasa Casey juga banyak terlibat dengan program atau ini. Kalau kita dapat saksikan, kalau pergi boleh pergi ke IG, iaitu Class Zoom College, yang mana ada 3D console game character.
2: Yeah.
1: Ada bermacam-macam yang dilakukan. Ini Casey buat sendiri ke kalau ini?
2: Bukan. Ini ialah student showcase.
1: Oh, student showcase.
2: Yeah.
1: Okay. Ini semua terlibat dalam dunia video game, Casey, eh? Semua terlibat dalam dunia video game?
2: Yeah.
1: Okay. Apa kesukarannya? Apa yang susahnya nak buat video ni?
2: Apa yang susah?
1: Okay.
2: Cabaran
1: je lah.
2: kira
1: apa yang
2: nak buat tu karakter, mesti nak eye catching untuk audience.
1: Eye catching untuk audience.
2: Nak buat tu mesti interesting.
1: Okay. Sebab saya kalau untuk maklumat semua, kalau anda menonton kami dekat TikTok sekarang ni, ada satu IG iaitu Class Zoom College yang mana telah pun mencipta satu karakter animasi yang dalam video game, yang mana ini kalau kita panggil animasi apa ni? Ini.
2: Ini boleh guna untuk video game dan juga film.
1: Untuk film.
2: Okay. Dua-dua pun boleh guna.
1: Dua-dua pun boleh juga.
2: Yeah.
1: Okey, ada banyak lagi sebenarnya guys, kalau kita tengok dekat sini ada banyak-banyak. Sebab video game ini pun sama juga competition.
2: Mobile Legend punya apa competition.
1: Ini beli edition yang bakal berlangsung edition.
2: Yeah.
1: Yang bakal berlangsung nanti. Hadiahnya cukup lumayan, iaitu RM20,000, RM70,000 dan juga akan berlangsung untuk mereka berusia 16 hingga 19 tahun. Pada 31 Jun. Casey terlibat dengan ni? Terlibat dengan program ni. Okey. Class Room MQA, ada banyak lagi program-program yang adakan. Dan satu lagi minat-minat creature artwork yang ada di sini. Mungkin boleh kongsikan sikit. Jadi Casey buat, yang mana Casey buat? Yang mana satu Casey buat? Kalau untuk maklumat semua, sebab kami ni ketika ini ada beberapa juga yang telah pun dilakukan oleh Casey juga, yang mana Casey ni adalah seorang pelajar yang terlibat dalam dunia 3D. Okay, Fox Spirit yang dilakukan oleh Casey sendiri, boleh ceritakan sedikit apa maksud dia ni?
2: Apa maksud yang ni?
1: Okay.
2: Saya nak buat tu creature.
1: Okay.
2: Yang ada stylized.
1: Okay.
2: Yang stylized, yang macam ada power macam tu.
1: Aha.
2: Dan juga ada banyak nak buat macam magic-magic punya.
1: Magic-magic punya yeah. Okay. Sebab kalau kita lihat sini, kenapa KC pilih Fox? Musang, kenapa? Fox.
2: Kenapa Fox?
1: Kenapa Fox? Oh,
2: kerana suka Fox.
1: Suka sangat pada Fox lah. Kenapa tak buat binatang? Maksud saya mungkin ada binatang kucing ke ataupun binatang-binatang lain ke. Tapi memang suka dengan Fox lah. Okay, KC. Baik. Terima kasih banyak kerana sedi untuk bersama kami pada waktu ini. Boleh pergi ke, untuk kali ini, pergi ke IG iaitu Classroom College. Boleh juga pergi ke booth kami juga di sini, yang ada di sini, booth Classroom College, untuk bersama-sama anda. Kerana ada juga sesuatu yang menarik untuk mereka tunjukkan kepada anda semua. Jadi itu antara sebuah sedikit yang dapat kami kongsikan bersama dengan anda. Jadi kembali semula bersama dengan rakan penyampai di Nasional FM.
0: Baik, terima kasih Nazri Fahmi Syukri untuk perkongsian sebenarnya dengan Hari TVET Negara di Dataran Putrajaya. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah, kembali lagi waktu ini 4.30 minit petang dan sebagai...
0: Untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah, kembali lagi waktu ini 4.30 minit petang dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat akan masuknya waktu solat fardu asar.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Baik saudara, sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 4.40 minit petang tadi. Dan saya nak bawakan pendengaran saudara seketika bersama dengan rakan setugas Nazri Fahmi Syukri ke Putrajaya sebenarnya dengan Hari TVET Negara 2026. Silakan Nazri.
4: Baik, terima kasih Hazel sekali lagi untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Untuk laporan hari yang kedua ini merupakan laporan terakhir di program ataupun Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung hari ini di Dataran Putrajaya, yang telah pun bermula seperti yang kita sudah maklum telah pun bermula semalam dan bakal berakhirnya esok, dan program ini akan terus berlangsung pada malam ini sehingga pukul 10 malam esok waktu yang sama juga di awal pagi sehingga pada pukul 10 malam. Dan berbagai program yang telah pun disediakan pada hari ini yang mana masih lagi meraihkan kehadiran pengunjung yang hadir untuk terus mendapatkan maklumat yang terkini, informasi yang terkini untuk mereka mendapatkan pandangan, dan juga bagi mereka yang ingin mendapatkan pekerjaan, sektor pekerjaan temuduga juga dibuka untuk hari ini sehinggalah hari esok. Di pentas utama seperti mana yang kita sudah maklum telah pun awal tadi berlangsungnya persembahan artis jemputan bersama dengan Black dan juga Apple Drama Band yang menghiburkan para pengunjung yang hadir untuk program Hari TVET Negara 2026. Dan untuk anda yang mungkin ingin ke Putrajaya, boleh terus hadir di sini, boleh terus untuk sampai ke Putrajaya. Ruangan tempat letak kereta juga disediakan khas untuk anda untuk sama-sama hadir, memudahkan masuk ke dalam kemah yang telah pun disediakan. Ada beberapa sektor dibahagikan untuk anda datang dan juga melihat untuk mendapatkan pandangan dan juga seperti mana yang saya katakan ini informasi terkini khusus untuk anak-anak anda dan juga bagi mereka yang ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang TVET, bidang teknikal yang sedang berkembang yang mendapat perhatian khususnya dari pihak kerajaan. Dan hari ini juga pada awal pagi tadi telah pun berlangsungnya majlis perasmian yang telah pun disempurnakan oleh Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama dengan timbalan Perdana Menteri iaitu Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Habidi. Dan insyaAllah esok akan kita bawakan lagi perkembangan terkini untuk anda mengenai Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung di Dataran Putrajaya. Kalau booth kami di Nasional FM ini betul-betul di belakang, di hadapan Istana Kehakiman. Boleh hadir di sini, boleh untuk hadir untuk anda memenangi hadiah cukup istimewa. Kita juga ada sesi karaoke khas untuk anda dan juga kita akan beli terlangsung. Kami akan membuka tetamu-tetamu istimewa untuk anda mendapatkan informasi maklumat terkini juga di Radio Nasional FM. Kerana kita sedang maklum, anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini boleh terus hadir, dan juga sambil-sambil anda nak ke sini boleh dengarkan Nasional FM maklumat terkini mengenai Hari TVET Negara 2026. Baiklah, sebelum berpisah, terima kasih kita ucapkan terlebih dahulu mewakili rakan-rakan penerbit iaitu Muhammad Fauzi Muhammad Marzuki bersama dengan penolong penerbit Nur Hafizah Ahmad Bustaman bersama dengan rakan-rakan dari yang lain seperti Nur Alia Jalani, Amira Izati Azman dan juga bersama dengan kru teknikal OB Radio RTM yang turut bersama-sama melancarkan lagi untuk hari kedua bagi Hari TVET Negara 2026 untuk kita berita langsung terus menerus di sini, terus ke Konti Nasional FM insyaAllah. Dan insyaAllah esok hari yang terakhir bersama dengan anda juga, kami akan terus membawakan perkembangan terkini, informasi yang terkini. Untuk anda yang hadir di sini, sekali lagi boleh terus hadir. Cuaca begitu baik sekali, dua hari ini tidak ada hujan, terang benderang, panas. Boleh masuk ke dalam ini untuk anda memeriahkan lagi Hari TVET Negara 2026. Itu antara sebuah sedikit perkembangan terkini, maklumat terkini yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Dan juga pada sebelah malam akan banyak lagi acara-acara yang bakal berlangsung untuk para pengunjung Hari TVET Negara 2026. Kembali semula bersama dengan Hazel di Nasional FM. Silakan.
3: Baik, terima kasih Nazri Fahmi Syukri yang kini berada di Dataran Putrajaya sebenarnya dengan Hari TVET Negara 2026. Esok merupakan hari terakhir, jadi ramai-ramai kita meriahkan Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung selama 3 hari di Dataran Putrajaya. Jadi terus kekal mendengarkan kami. Nasional FM akan membawakan perkembangan terkini berkenaan dengan Hari TVET Negara ini. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9.

0: Tibet perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pembentukan akhlak, disiplin dan nilai kemanusiaan perlu diberi penekanan dalam institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional Tibet seimbang dengan kemahiran teknikal. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga hijau perlu disertai dengan integriti dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
1: Dan kalau kita nak latih manusia, nilai dan akhlak keinsanan dan apa yang disebut manusiawi itu mesti diterapkan. Dimensi manusiawi kalau kita ketepikan kerana kita semua bergelut sibuk dalam soal mengejar kemahiran. Dia tidak ada zero sum game.
0: Tambah beliau, kemajuan teknologi tanpa panduan nilai boleh membawa kepada penyalahgunaan dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan hingga RM50 juta ringgit menerusi dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi Tibet. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan TVET berpotensi menjadi laluan kejayaan baharu bagi graduan universiti yang masih menganggur dan bekerja di luar bidang pengajian. Menurut beliau, 78,000 lepasan universiti berada dalam situasi tersebut ketika ini, sekaligus menunjukkan keperluan melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
3: Kita mengikuti contoh beberapa negara, Germany umpamanya, ataupun Korea atau Switzerland. Tumpuan negara-negara maju ini adalah dalam bidang Tibet. Ya, kita menghormati bidang akademik yang lain. Ya, tetapi kita lihat mana-mana negara maju perlukan ahli-ahli teknokrat ya, untuk terlibat di dalam bidang teknikal dan juga Tibet yang berteknologi ataupun high skill Tibet.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan TVET dalam sektor pertanian yang mengaplikasikan teknologi moden berpotensi menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan. Pendekatan pertanian konvensional perlu ditransformasikan kepada kaedah yang lebih berdaya saing bagi meningkatkan produktiviti sektor berkenaan.
3: Kita mengetahui bahawa terdapat nilai pengimportan makanan daripada luar kira-kira 80 bilion satu tahun. Satu jumlah yang besar. Sebenarnya banyak daripada pengimportan itu boleh dikeluarkan oleh petani ataupun mereka yang tercebur di dalam bidang pertanian ini. Masalahnya ialah kita menggunakan kaedah konvensional, kaedah lama. Tetapi dengan adanya TVET pertanian ini, penggunaan drone ya, untuk mengacun, membaja ya, dan malah dalam pengutipan hasil, kita menggunakan teknologi moden, teknologi terbaru.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis Asia Barat, pendekatan mempelbagaikan sumber bekalan tenaga terus dilaksanakan bagi memastikan aktiviti ekonomi berjalan lancar. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, bekalan tenaga kini turut diperoleh dari pelbagai pasaran termasuk Afrika Barat dan Amerika Syarikat. Langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan sahaja sekaligus memperkukuh pengurusan risiko serta daya tahan ekonomi negara.
4: Kerjasama antara Petronas dengan syarikat-syarikat minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara dan kita menjamin supply yang cukup. Jadi bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pelbagai persiapan awal telah dimulakan bagi memastikan kelancaran pilihan raya negeri Johor ke-16. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, PDRM Johor kini giat membuat persediaan meliputi penugasan anggota, aspek keselamatan, logistik serta penyelarasan antara agensi berkaitan. Menurut beliau, langkah awal itu penting bagi memastikan segala perancangan keselamatan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan mesyuarat khas berkaitan PRN Johor akan diadakan pada 12 Jun bagi menentukan tarikh penting pilihan raya berkenaan. Sistem pengurusan bersepadu perumahan akan diperkukuh bagi membolehkan pemantauan dilaksanakan dengan lebih proaktif dan berkesan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, fokusnya tertumpu kepada usaha memastikan tanda-tanda kelewatan projek dikesan lebih awal agar tindakan intervensi dapat diambil lebih pantas sebelum memasuki tahap kritikal. Reformasi perumahan madani dilaksanakan bertujuan merealisasikan sasaran sifat projek perumahan terbengkalai menjelang tahun 2030. RM500,000 disalurkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG 2026 di Kampung Dumpiring Bawah di Kundasang. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, peruntukan itu bukan sekadar angka dalam dokumen pembangunan, sebaliknya mencerminkan komitmen dan inisiatif Kerajaan Persekutuan menyantuni rakyat serta melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Lebih 21,000 liter minyak diesel dipercayai di Seleweng berjaya dirampas dalam satu serbuan di sebuah jeti perikanan di hutan melintang Teluk Intan semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Malaysia KPDN Perak, Dato' Kamaluddin Ismail berkata, dua lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan dan turut menyita sebuah lori tangki berkapasiti 27 tan serta beberapa dokumen berkaitan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM202,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Keperkembangan luar negara, isu Laut China Selatan terus mendapat perhatian masyarakat antarabangsa apabila para akademik dan pakar maritim menggesa agar kod tata kelakuan disegerakan demi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perkara tersebut dimaklumkan dalam persidangan pertukaran akademik mengenai tabir urus dan pembangunan lautan yang dihadiri 80 pakar dari pelbagai universiti dan badan pemikir di Dalian, China. Dalam persidangan itu, panel menyifatkan keputusan timbang tara terdahulu mengetepikan fakta sebenar. Ia bertentangan dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu. Sebagai itu, Ketua Pakar Badan Pemikir Universiti Maritim Dalian, Gao Xiago, mencadangkan sebuah jawatankuasa khas bagi menerajui kerjasama serantau perlu ditubuhkan. Konflik Asia Barat, beberapa anggota tentera Lubnan termasuk seorang pegawai terkorban dalam serangan udara terbaru rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah kenderaan tentera. Pegawai yang terkorban merupakan tentera berpangkat Brigadier General. Tentera Lubnan memaklumkan serangan tersebut berlaku di Jalan Kardali Nabatieh namun tidak menyatakan jumlah sebenar anggota yang terkorban. Tentera Israel terus melancarkan serangan di Lubnan meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Piala Dunia 2026, Badan Induk Bola Sepak FIFA sekali lagi mengubah peraturannya dengan membenarkan penyokong membawa botol air ke dalam stadium, terutama di Amerika Syarikat dan Kanada. Jelas Ketua Pegawai Operasi FIFA, Hemio Shichi, penyokong dibenarkan membawa satu botol air pakai buang plastik lembut 590mm yang belum dibuka ke mana-mana stadium perlawanan. Bekas minuman daripada plastik keras, cawan atau botol minuman terbuka yang boleh diisi semula tidak dibenarkan. Sebelum ini, FIFA tidak membenarkan sebarang botol air termasuk yang kosong dibawa ke dalam stadium atas alasan mencegah kecederaan terhadap penyokong dan pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: Baik, kembali mendengarkan kami Nasional FM sentiasa di hati. Selamat petang diucapkan kepada anda yang terus dengarkan kami walau di mana juga anda berada. Apa sahaja yang anda lakukan, terus dengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Sama ada yang dengarkan di frekuensi ataupun yang dengarkan menerusi RTM klik yang betul-betul percuma. Terima kasih diucapkan kepada anda. Okey. Dan pastinya saya nak menyapa kembali lah rakan-rakan kita di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada Hida Mulyani binti Ali Ida, katanya hadir dari Parit Raja Batu Pahat Johor. Nasional FM sentiasa di hati, next level, lagu-lagu diputarkan best-best, katanya terhibur. Terima kasih banyak-banyak. Juga kita ada Janet Zai, terima kasih banyak-banyak. Radin Adipati James Pengiran juga hadir. Terima kasih juga kepada Muhammad Zikri Haziq Hamdan, kata hanya hujung minggu Sabtu bertemankan Ezel. Terima kasih. Abdul Jalil Tahir juga ada, tidak ketinggalan. Ila Enriquez katanya selamat bertugas Nasional hujung minggu dan pastinya dengan lagu dan info terbaik. Terima kasih. Juga kita ada Masiah Rasul, Nurul Hanan juga ada, tidak ketinggalan. Katanya selamat tengah hari DJ Ezel. Ni dah petang dah ni. Okey, dan selamat berhujung minggu, bertugas di hujung minggu. Salam dari Bandar Temasih. Terima kasih orang Temasih. Okey, dan kita ada juga Hazrul Ramli, Tantari dan Mas Mira, Budak Lawa Yang Mistik. Itu nama Facebook dia. Okey, terima kasih banyak-banyak juga kepada Ainu Jaafar AJ, Zainab Husin. Kita ada juga Siti Hijana, Tajur Rahim Jana dan ramai lagi yang turut memeriahkan komen, ruangan komen di Facebook rasmi. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada anda. Baik, kita nak teruskan lagi dengan rangkaian lagu-lagu retro petang ini. Selamat berhujung minggu diucapkan kepada anda. Terus dengarkan kami Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia gabungan Almarhum Tan Sri Dato' SM Salim dan juga Dato' Sheila Majid. Ini dia Entahkan Jadi Entahkan Tidak, hanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Baru saja berlalu menghiburkan anda, Cinta Azali, persembahan dari Nurul membawa kita ke pukul 5.35 minit petang waktu ini. Kepada anda yang sedang memandu, hati-hati memandu. Ada yang kata nak ke Putrajaya, nak ke, orang kata tu, Hari TV Negara 2026. Jadi, apa kata kepada anda yang mungkin tak ada perancangan, yang dah ada perancangan tu, okey, selamat, orang kata tu, memeriahkan lagi lah aktiviti-aktiviti menarik yang dikongsikan di Dataran Putrajaya. Kepada anda yang tak ada apa-apa lagi perancangan esok, jangan lupa untuk anda meriahkan Hari TVET Negara, kerana ada macam-macam aktiviti menarik, ada perkongsian santai, ada hiburan dan juga peluang untuk anda berinteraksi juga dengan penyampai-penyampai ataupun tim penerbitan Nasional FM yang turut sama-sama memeriahkan Hari TVET Negara yang berlangsung 3 hari, telah pun bermula hari Jumaat yang lalu, semalam, hari ini dan juga esok, okay? Dan pastinya kepada anda juga, hari ini 6 Jun 2026, mungkin ada yang menyambut hari lahir pada hari ini, selamat hari lahir diucapkan kepada anda semua, okay? Dan semoga anda diberikan keafiatan, kesihatan dan juga rezeki yang melimpah ruah, insyaAllah. Kepada yang menyambut hari ulang tahun perkahwinan juga, selamat

hari ulang tahun perkahwinan juga diucapkan kepada anda yang menyambutnya. Tak kira lah hari ini ke, semalam ke, dua hari lepas ke. Okey, selamat ulang tahun diucapkan kepada anda. Okey, semoga yang baik-baik saja untuk anda dan untuk semua yang mendengarkan waktu ini. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita dengan lagu-lagu retro. Ini dia untuk anda semua, Bila Rindu. Persembahan dari kumpulan Rough Fresh untuk anda semua. National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Baik, waktu sekarang pukul 5.50 minit petang. Sampai di sini sahaja tugasan saya, Hazel, menemani anda untuk 6 jam menerusi Nasional Hujung Minggu. Dan kalau ada anda ada lagu permintaan yang anda nak dengar di ruang udara Nasional FM, anda boleh hantarkan permintaan anda menerusi pilihan bersama 2.0 yang akan disiarkan bermula pukul 9 malam hingga pukul 12 tengah malam nanti, insyaAllah. Dan rakan setugas seterusnya, Reza Zikri, akan teman anda untuk 6 jam yang berikutnya. InsyaAllah, jumpa saya esok pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari menerusi Nasional Hujung Minggu, insyaAllah. Dan pastinya, dan banyak yang telah pun saya kongsikan, dan juga harapnya anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan saya sejak pukul 12 tengah hari tadi hinggalah ke saat ini. Jadi untuk itu, saya Ezel mengundurkan diri. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye. Thank you everybody. Listening to Nasional FM.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: #penyiaranjakim.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Anda sekarang ini sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional hujung minggu untuk 6 jam yang berikutnya, 6 petang hingga 12 tengah malam. Assalamualaikum, apa khabar semua? Saya berharap anda semua berada dalam keadaan baik dan selamat bercuti serta selamat berhujung minggu. 6 Jun 2026. Ya Allah, wakabar. Tarikh hari ini cantik eh. 0606-2026. Yang mana buat kenduri kahwin tu bertuah lah you. Selamat bercuti semuanya di tarikh yang cantik ni, yang indah ini untuk edisi tahun ini. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita, yang mana memandu semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Saya tahu ramai yang pulang ke kampung, bersiar-siar dan sebagainya lah, menyambut hari kelahiran, menyambut hari ulang tahun, menghadiri kenduri kendara dan sebagainya. Tidak kira lah ke mana saja hala tujuan anda dan apa tugasan dan urusan anda pada hari ini. Terima kasih Hazel yang telah bersama-sama dengan anda menerusi Nasional 12.30 hari sehingga 6 petang, dan saya sambung siarannya sehingga 12.30 malam nanti. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana proses pewartaan kawasan hijau dan kolam takungan banjir di Kuala Lumpur akan dipercepatkan selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim baru-baru ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yoh, memaklumkan pasukan petugas khas turut diwujudkan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan awam di kawasan tersebut terus terpelihara. Susulan itu, kerajaan telah menubuhkan pasukan petugas khas untuk mewartakan sebanyak mungkin padang dan kawasan hijau. Bukan itu saja, sebuah pasukan petugas khas telah ditubuhkan bagi meneliti langkah mitigasi banjir bagi memastikan fungsi kawasan itu dalam keadaan yang baik. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente menerima status pasukannya sebagai antara pilihan utama untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Menurut beliau, pengiktirafan tersebut menjadi suntikan motivasi kepada skuadnya untuk terus mencipta kejayaan. Di mana beliau gembira dengan pengiktirafan itu, memberikan semangat untuk menghadapi Piala Dunia dengan keazaman tinggi dan keinginan untuk mencapai sesuatu yang besar. Keadaan tiga tonggak Lamine Yamal, Nico Williams dan Mikel Merino semakin baik, mungkin tersedia tetapi minat bergantungan kecergasan. Dan Piala Dunia 2026 dijangka lebih mencabar fizikal kerana 48 pasukan, perjalanan jauh, cuaca panas, zon waktu berbeza dan pemulihan singkat. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci, nantikan berita ringkas 7 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Nasional hujung minggu, baiklah seperti biasa pada petang ini, waktu ini kita akan ikuti siaran Raudhah. Dan Raudhah pada petang ini adalah bertajuk Baiti Jannati bahagian 4 yang akan disampaikan oleh Ustaz Dato' Dr. Haji Badli Shah Alauddin dan terbitan rakan setugas Wahidah Muhammad Yaakob.

Tanya Habib, kalau kau tak ada masalah, kau datang jumpa aku mengadu apa cerita? Ini prinsip runding cara kaunseling. Prinsip paling asas. Kalau ambil satu kes, jangan dengar sebelah pihak. Asal dengar sebelah pihak, habislah kita. Prinsip keadilan. Nabi tak terus telan ceritanya. Nabi okey, dengar. Tak buat putusan apa-apa. Nabi titahkan bawa Abdul Rahman datang pula. Lepas daripada itu, dia buat kaunseling. Tak berkelompok lah. Nextnya datang Abdul Rahman. Abdul Rahman marah. Qazzabat wallahi ya Rasulullah. Anni la'anfuduha nafdal adim walakinnaha nashizun turidu rifa'ah. Demi Allah, isteri saya pembohong besar ya Rasul. Walakinnaha nashizun. Sebenarnya dia ni isteri derhaka. Turidu rifa'ah. Dia nak balik ke suami dia yang asal. Saya tahu. Saya tahu dia punya...

Nak ambil kes ni, nak jumpa Ning Cara, kasih cat. Jangan kau ketawa-ketawakan makcik tu. Kau kutuk dia, suruh dia berhenti makan jamu lah apa. Jangan. Bukan kerja kau bab tu. Biarkan ustaz-ustaz tu yang menguruskan Ning Cara ni. Tapi yang penting, undang-undang sangat memelihara hak seorang wanita. Dia ada masalah nafkah batin, tapi dia tak nak report. Apa tak nak report? Yang kau mengadu ke orang tu buat apa? Tulis dalam Facebook, malangnya nasib ku. La ilaha illallah. Undang-undang memelihara hak puan-puan. Itu hak, tuan-tuan kena ingat. Ini bukan dari segi undang-undang saja. Hak keagamaan, wajib hukumnya memberi nafkah batin. Yang keempat, ngayemi. Ngayemi ni memberi kedamaian. Wajib seorang suami memberi kedamaian. Sebab isteri kita bukan papan skateboard. Belum main digilap-gilap, dah main dipijak-pijak. Bukan. Isteri kita bukan macam main bola sepak. Belum dapat dikejar-kejar, dah dapat ditendang sekuat-kuat hati. Jangan. Isteri kita bukan macam main badminton. Belum main, dilurut-lurut bulu tangkis tu. Dah start main, disemes kuat-kuat hati. Isteri kita ni jadikan macam main rugby. Belum dapat dikejar-kejar, dah dapat dipeluk sekuat-kuat hati. Dan takkan benarkan orang rampas. Walaupun kita ditindih 10-20 orang, tetap takkan dilepaskan. Sebab isteri kita ni, mereka ni ibarat jari. Lukanya sembuh sendiri, hilangnya takkan ada ganti. Walau kita menyampah macam mana pun dia, cakap tak berhenti, pompan. Tapi kalau dia tak ada, ya, terasa kehilangan dia. Dan takkan ada ganti. Jadi kena adalah sifat itu. Yang kelima, ngayomi. Mampu memberi pendidikan. Wajib mendidik isteri, sebab kita tak mampu nak selesaikan masalah complicated kewanitaan. Jadi carilah orang yang boleh mendidik isteri kita. Baik itu orang perempuan, Nabi suruh cari orang laki-laki yang ada agama. Agama maknanya knowledge agama. Bukan mesti kahwin dengan ustaz, tapi cari orang yang boleh menyelesaikan masalah kewanitaan. Sebab orang perempuan dia ada masalah biologi dia. Masalah biologi itu memberi efek pula kepada fik ibadat dia. Dia tak boleh nak suka-suka hati tanya orang, benda tu aib. Orang yang paling sesuai dia tanya suami dia. Tapi kalau suami dia pula jenis jahil murakab, susah juga menyelesaikan masalahnya. Maka kalau suami tak boleh selesai, wajib suami subkonkan pada orang lain, iaitu mencari guru mengajar di rumah. Fik kewanitaan. Jangan cari ustaz, carilah ustazah. Datang ke rumah kita, cari ustaz kalau susah pula. Datang ke rumah. Kalau tak mampu, benarkan isteri kita pergi belajar. Bukan buat master UTM ke apa, tidak. Pergi kelas-kelas parduain yang ada di kawasan surau masjid, benarkan. Janganlah buat samseng. Dahlah tak didik isteri, tak benarkan pula dia pergi dengar kelas parduain. Nanti orang tu tak ada ilmu. Sebab orang perempuan dia ada complicated, ya. Fik dia tak sama dengan orang lelaki. Kan dia tanya kita, jauh muka kita nak menjawab. Bang, saya ni macam mana? Kalau mandi wajib ni, kalau ada sanggul, kena buka ke kena biar, bang? Saya confused lah, bang. Ah, sudah. Buka ke? Kena tak? Potong rambut pendek lah. Bulan depan senang. Ada gitu jawapan. Aku boleh jadi ustaz kalau gitu jawapannya. Selesai. Yang pertama, bahagiakan isteri. Yang kedua, beri rumah. Nafkahlah kepada isteri. Kalau balik semula kepada Nabi, yang kedua, ini suami kena ambil perhatian. Nabi tak marah isteri. Ini tuan-tuan kena ambil iktibar. Nabi nak kata tak pernah tu, mustahil lah, bukan? Sebagai manusia. Tapi nak mencari riwayat yang Nabi marah isteri, hampir tak ada lah. Hampir tak ada. Pernah Nabi marah, tapi marahnya pun macam tak marah je. Dalilnya pernah Nabi cerita kepada Aisyah tentang suasana pada mahsyar. Nabi cerita pada mahsyar nanti manusia ni tak berpakaian, gini. Aisyah kan muda lagi, dia macam main-main je. Dia tanya, hey, kita tak berbaju, tak berpakaian ya Rasul. Malunya saya. Nanti orang nampak saya punya, saya nampak orang punya. Malulah ya Rasul. Nabi berubah muka. Orang cerita serius-serius, dia sibuk pasal tak pakai baju, tak pakai seluar. Nabi angin lah. Ya natabni abi quhafah, kata Nabi. Itulah sekali Nabi marah. Apa artinya? Hey, anak Abu Bakar. Biasa dia panggil Aisyah tu nama panggilan. Panggil Humairah, panggil Aish. Dia tak panggil nama kad pengenalan. Tapi ada hari dia marah, dia panggil nama pelik tu. Selalu panggil ya Humairah. Hari tu dia bawa, anak Abu Bakar. Dia panggil anak Abu Bakar ya. Jadi tuan-tuan dapat satu petunjuk. Kalau isteri kita buat perangai, contoh dia membeli tanpa batasan ke apa, kena tegur. Tuan-tuan jangan tak tegur. Mana yang tak elok, ditegur. Antara masalah perempuan membeli tanpa batasan lah. Tidak salah shopping, tapi kalau dah kemaruk, membahaya. Walaupun rumah tangga tu
Marriage is a

0: workshop. Husband work, wife shop. Itu kita tak nafikan. Tapi kalau tak kontrol, bengkok kita. Nasihatkan. Sebab itu, kalau nak marah, marah. Tapi marah dengan cara Nabi buat. Biasa kita panggil isteri kita darling misalnya. Kita panggil baby ke young ke apa. Hari kita nak marah, katalah isteri kita nama Azrina binti Ali contoh. Eh, anak Pak Ali. Itu nak marah sangat tu. Stop sampai situ dan nasihatkan. Eh, anak Pak Ali. Selalu panggil baby, hari tu panggil anak Pak Ali. Sebut dia anak Pak Ali. Jangan sebut kepala Pak Ali itu, lutut. Itu yang jadi bergaduh. Jadi, ni bawa balik. Tuan-tuan boleh amalkan di rumah. Eh, anak Pak Abu. Sebut Pak Abu jugalah. Kata anak ayah nama Abu Bakar. Eh, anak Pak Abu. Janganlah panjang. Eh, anak Pak Abu. Ngok-ngok, kaki untuk kepala kemek. Habis mam gaduh lah jawabnya. Nabi tak marah isteri. Nabi pun tak marah. Ya natabni abi quhafa syurilan nasi yauma izin anin nazar asyahisu absarim ila sama mauqufina 40 sana la yaqulun wala yashrubun. Panjang hadisnya. Itulah sekali. Tapi umumnya Nabi memang tak marah isteri. Bahkan tabiat tidak marah isteri ini bukan sekadar Nabi, bahkan seluruh sahabat-sahabat yang masyhur. Mereka didapati tak marah isteri. Hatta Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa Umar? Umar ni manusia paling garang zaman itu. Umar ni punya garang. Zaman dulu masa di jahiliah lah. Kalau orang nak tidurkan anak, ibu-ibu kalau nak tidurkan anak, anak payah tidur. Zaman tu bukan macam kita, payah tidur bagi telefon, selesai masalah. Dulu nak suruh tidur macam mana? Mengagak, menangis begitu je. Acaranya dia akan ugut. Tidur, tidur, tidur. Umar datang, Umar datang. Tidur budak. Nama Umar macam hantu, hantu Kak Limah nama. Orang takut. Nabi pun pernah bagi pengiktirafan. Eh Umar, ente kalau lalu dekat satu jalan, kalau jalan tu ada setan, setan lari lintang pukang tu nampak engkau. Setan pun takut dengan Umar Al-Khattab. Tapi isteri Umar tak takut dengan dia. Setan takut dengan dia, isteri dia buat tak tahu ya dengan Umar Al-Khattab. Lagi power isteri dia. Ada satu riwayat seorang sahabat nama Aqil. Ada setengah kitab sebut Uqail. Dia ni tentera bertugas perbatasan 6 bulan operasi. Balik dia expect isteri dia sambut dia dengan sambutan seorang isteri yang lama tak jumpa suami lah. Wangi-wangi, pakai baju tazen, baju apa, baju rimau. Kira semangatlah nak jumpa suami. Dia balik tengok isteri pakai compang-camping rumah bersepah, makanan kegemaran tak ada, candlelight tak ada, apa pun tak ada. Jadi dia tengok ada lain macam apa dia nak marah aku ni. Tak ada nak sungguh. Balik pula sambut dengan leteran. Abang ni baru 6 bulan orang tu mesej tak jawab surat, tak ada saya uruskan anak sekolah, yuran budak. Semua saya ni anak demam pergi klinik hospital saya bawa. Senapas dia. Akil dia bawa balik operasi. Sambut dengan beletir. Apa perasaan? Tak boleh nak sabar lagi dah. Dia dah berangan macam-macam. Sekali itu yang dia dapat. Dia maki balik isteri dia. Awak ni macam mana ni isteri solehah macam ni. Wah. Nangis isteri dia. Bila menangis, dia dah pening. Dia tinggalkan rumah, dia keluarlah. Nak cari air teh ke apa, kalau zaman sekarang. Dia keluar. Dia fikir macam mana aku nak selesaikan problem ni. Minta nasihat dengan panglima aku lah. Panglima 3 bintang, 4 bintang. Umar Al-Khattab lah. Nak pergi rumah-rumah. Sampai depan pintu baru nak ketuk. Dia dengar isteri Sayyidina Umar tengah beletir. Ukil tunggu kat luar. Alamak, isteri dia beletir lah. Aku nak dengar. Ada tak Umar maki balik bini dia? Umar tak menjawab. Diam. Memang diam betul. Akil heran. Takkan Umar tak jawab. Nanti dia dah tunggu reda, dia ketuk pintu. Assalamualaikum. Umar buka. Akil, apa hal? Umar tahu memang kau dengar lah. Aku kena marah tadi ni. Apa hal, Akil? Tuan, minta nasihat boleh tuan. Tengah stres lah tuan. Meh. Borak. Apa cerita? Saya balik rumah, isteri pompam-pompam gini. Saya serabut, saya tinggal tuan. Bagilah nasihat sikit. Akil, layanilah isteri kamu seperti kamu melayan anak-anak kecil. Innaha khubazatun wa tabakhatun wa ghassalatun wa sitrulaka minan nar. Sebab isteri kamu sepanjang ketiadaan kita, dia jaga rumah. Anak tak sihat, bawa ke klinik, demam, sesema, pening, malam menangis. Yang kena susu badan kiri kanan melompat, susu dah tak ada. Macam mana? Apa nak bagi? Bukannya minum susu boleh tambah susu, tak ada. Dia dah menangis. Kita tak tahu cerita, memang kita kerja. Dia masak untuk anak-anak, dia cuci, bertolak ansur, berbagi rasalah dengan mereka. Ini nasihat Umar Al-Khattab ni. bayangkanlah Umar Al-Khattab, orang paling garang, dia tak jawab pun, isteri dia marah, diam lantang. Macam melayan anak-anak kecil, kata Umar. Macam budak-budak ya. Tuan-tuan selalu pergi rumah kawan, dia ada anak-anak. Pagi kita pergi rumah dia, petang kan datang balik. Anak dia umur 6 tahun nampak kita. Eh pakcik, pakcik datang lagi ya. Pakcik tu dia datang, petang lagi datang lagi ya. Pakcik suka betul datang sini ya. Tuan-tuan nak kecil hati ya. Lantang kau lah budak kecil. Kalau neko kecil hati, kecil hatinya aku anak dia. Mesti mak dia ajar cakap macam tu. Dah. Kau lah macam layan budak-budak, apa tak tahu lah. Pakcik ni tak malu eh, asyik datang rumah saya ya. Makan nasi rumah saya, tak malu eh. Buat bodoh eh budak. Anggap isteri kita gitulah.
1: Allahumma

0: beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini, dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

50 minit petang waktu ini, selamat petang dan salam senja semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati. Secara khususnya buat rakan-rakan mendengar kita yang memandu, sedikit perkongsian info trafik yang baru saja dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia, di mana beberapa trafik di Lebuh Raya Bertuah di Semenanjung Malaysia meningkat dan bergerak perlahan. Kalau kita lihat banyak ya sebenarnya, dan antaranya adalah Lebuh Raya NKVE di E1 arah utara Subang ke Kota Damansara, arah selatan Kota Damansara ke Damansara, Lebuh Raya Plus E1 arah utara Bukit Merah ke Alor Pongsu disebabkan kemalangan, lorong kecemasan terhalang dan Permatang Pau ke Plaza 1 Sungai 2, serta arah selatan Jitra ke Plaza Tul Hutan Kampung, Permatang Pau ke Perai dan Bandar Kasia ke Jawi. Diikuti Lebuh Raya Plus DE2 arah utara Plaza Tul Sukodai ke Kulai, Pedas Linggi ke Port Dickson dan selepas Plaza 1 Sungai Besi ke Pusat Bandar, manakala arah selatan Salvi City ke Bangi, Nilai ke Arena Seremban dan Sedenak ke Kulai. Juga Lebuh Raya Kesas, Lebuh Raya Elite, KLK, E8 arah barat, Lebuh Raya Best Raya, anda boleh terus rujuk media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun boleh masuk channel WhatsApp Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Itu lebih mudah. Dan boleh semak keadaan trafik terkini www.llm.gov.my. Sentiasalah berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju sambil berhibur. Lagu-lagu terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sementara tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Bila saudara doa mohon dijauhi fitnah para penzalim. Firman Allah SWT, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu daripada angkara kaum yang kafir. Surah Yunus ayat 85 hingga 86. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
4: Nidaul Islam.
5: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
6: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah topik kita iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaallah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebab Allah beri jaminan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya. Contoh apa akhlak Rasulullah SAW? Jom kita lihat. Apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak, ambil 6 saja. Okey. Pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah. Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah menambah, wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku. Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, meneladani diriku. Dan sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. InsyaAllah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa salah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas dengan tu, payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah? Dia kata ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana? Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan abla Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslim-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, Masya Allah, mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah SAW. Masya Allah, mudah-mudahan semua orang nak masuk syurga kan.

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: hendak mengambil sesuatu untuk hiburan, tentulah kami akan mengambilnya dari sisi kami. Kami tidak melakukannya.
1: Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun.
0: Bahkan kami sentiasa mengarahkan yang benar menentang yang salah, lalu ia menghancurkannya. Maka dengan serta-merta hilang lenyaplah dia, dan tetaplah kecelakaan akan menimpa kamu disebabkan apa yang kamu sifatkan terhadap kami.
1: Walau man fis samawati wal ardh

0: Dan ingatlah, segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik kepunyaan Allah jua, dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya tidak membesarkan diri dan tidak enggan daripada beribadat kepadanya, dan tidak pula mereka merasa penat dan letih.
1: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
0: Mereka beribadat malam dan siang dengan tidak berhenti-henti. Amin.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah topik kita iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebab Allah beri jaminan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya. Contoh apa akhlak Rasulullah SAW? Jom kita lihat. Apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak, ambil 6 saja. Okey. Pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah. Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah menambah, wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku. Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, meneladani diriku. Dan sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. InsyaAllah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa Rasulullah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas tu payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah? Dia kata ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan abdul Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslim-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, masya Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan semua orang nak masuk syurga kan. Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susahnya bila nak lakukan ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ini dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Adakah lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0, malam ini anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

dengan lagunya Cinta Abadi. Yang terus menghiburkan kita pada malam ini pastinya dengan didengar lagu-lagu terbaik. 9.20 minit malam menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam. Yang terus menyarikan lagi hujung minggu anda pada hari ini bersama-sama dengan saya. Apa khabar semuanya? Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastinya terhibur dengan dendangan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Seperti biasa, yang mana berkelapangan boleh hadir bersama dengan saya di TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung ketika ini di TikTok Live ya. Siti Kasuri berhenti makan Yong Tau Fu pasal malam. Semata-mata nak tapping screen. Terima kasih Kak Siti ya. Untuk sahabat kita juga yang baru saja menikmati juadah makan malam. Selamat menjamu selera semuanya. Pelbagai urusan anda pada malam ini, hujung minggu ni ramai yang keluar rumah ya. Katanya ambil angin malam. Itu yang ramai tu. Kesesakan trafik juga menjadi salah satu sebab ya. Jadi sentiasalah berhati-hati. Semoga semuanya selamat. Tidak kiralah ke mana saja lalu tuju anda. Pasti kekalkan siaran Nasional FM itu yang akan terus menyediakan lagi malam anda. Selamat datang yang berada di TikTok. Assalamualaikum. Selamat malam. Ramai juga yang bagi ucapan ya. Menerusi ruangan komen di Facebook juga. Antaranya bersama dengan sahabat kita Muhammad Yusof dari Terengganu. Dan ucapannya, selamat malam semuanya. Selamat berhujung minggu. Moga sihat selalu kita. Terbaik pilihan kita pada malam ini. Pastinya mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Santai hujung minggu pada malam ini dengan dendangan lagu-lagu yang terbaik. Untuk pilihan bersama kita yang pertama pada malam ini, permintaan rakan kita dari Tawau Sabah bersama dengan Daniel Abdul Jalil. Permintaan lagunya sebuah lagu daripada kumpulan Wings yang berjudul Ranggi Metropolis. Juga dengan ucapan selamat malam semuanya untuk hiburan minggu ini, malam minggu edisi hari Sabtu. Dengan ucapan kepada kawan-kawan, semoga semuanya baik-baik sahaja. Saya selalu doakan semuanya. Pendengar-pendengar setia Nasional FM sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Amin. Terima kasih Daniel. Usif Joseph juga permintaan lagunya sebuah lagu daripada Datuk Sudiman Haji Asad dan Anita Sarawak. Lagu No Saja pada tahun 89, bercanda di pasiran pantai. Rosila, selamat malam. Terima kasih hadir. Ajil Linggi, selamat malam. Apa khabar yang baru saja hadir? Selamat malam. Semoga menjadi malam terbaik buat kita. Semoga sukses dalam bekerja. Ya, untuk sahabat kita juga yang bekerja pada malam ini, semoga sukses selalu ya. Waalaikumsalam yang baru saja hadir. Untuk permintaan yang seterusnya juga, Lin Rose Linda, sebuah lagu daripada Data Tunduk Mengalah. Yang pastinya untuk hiburan kita terbaik kita pada malam ini. Jadi terus layan, terus berhibur. Pastinya dengan lagu-lagu terbaik diisikan dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Terus layan untuk anda, Ranggi Metropolis, Nasional FM sentiasa di hati.

Lagu nostalgia, lagu kenangan, lagu ciptaan daripada Sari Amri yang terus menyerikan lagi malam kita pada malam ini. Malam Minggu, menerusi Nasional Hujung Minggu 06-06-2026. Tarikh cantik ya hari ini. Jadi kita hargailah pada hari ini. Kita hargailah tarikh ini. Ya, sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Baik, ucapan dedikasi yang telah dihantarkan menerusi ruangan komen di Facebook. Antaranya bersama dengan sahabat kita Nenek Ani, katanya hari Sabtu tanggal cantik 6 Jun 2026, semoga diindahkan hidup kita, selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesihatan yang baik, yang prima rezeki yang mengalir dan berkah, diberi keberuntungan, kebahagiaan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa itu berbalik kepada anda. Cahaya Azwar, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Pasti didengar hiburan yang terbaik pada malam ini menerusi Nasional Hujung Minggu. Agusina dari Kuching, terima kasih. Selamat bertugas Reza. Terima kasih. Janet Zai hadir bersama. Salam hujung minggu. Selamat malam dan selamat beristirahat semua yang berehat. Santai hujung minggu kita layan Nasional FM. Semoga kita ceria dan happy selalu on terus. Dengarkan lagu-lagu yang terbaik sehingga 12:30 malam. Terasa apa lagi? Selamat berhujung minggu. Ya, selamat berhujung minggu. Princess, jom layan Nasional hujung minggu. Pasti menyerikan lagi malam minggu anda. Antara sahabat kita Zainab Hussein, kekalkan ceria wajah kita. Kekalkan senyuman hingga selesai apa juga urusan kita pada malam ini. Kerana senyum itu juga adalah salah satu sedekah katanya. Dia memandu, semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati. Faranais Hazimal, assalamualaikum buat Reza pada malam ini yang bertugas hingga 12:30 malam. Katanya dengan ucapan selamat memandu kepada yang masih memandu, tak kira ke mana jua hala tuju anda, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Selamat beristirahat bersama keluarga di hujung minggu. Yang terbaik hanyalah di Nasional FM, katanya. Terima kasih Faranais Hazimal. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik juga ya. Kita nak teruskan permintaan lagu yang seterusnya, menerusi pilihan bersama permintaan sahabat kita dari Sibu bersama dengan Ramli Lee. Sebuah lagu daripada Eagles, New Kid in Town, hiburan terbaik kita pada malam ini. Nur Azila, sebuah lagu daripada Uji Rashid, Semakin Hari Semakin Sayang, lagu yang popular pada tahun 1976 untuk kita hayati pada malam ini. Nur Halim, Halim Mega, Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor hadir. Terima kasih hadir di TikTok Live Nasional FM. Apa khabar semua yang baru saja hadir? Terima kasih yang bagi-bagi, semoga murah rezeki selalu. Nur Ikin dengan permintaan lagunya dari Keluang Johor, permintaan lagu

pada tahun 2000. Lagu ciptaan Abu Hassan yang membawa kita 9.53 minit malam waktu ini. Bersama-sama dengan saya, pastinya menerusi Nasional Hujung Minggu yang akan terus menyerikan lagi malam minggu anda pada malam ini. Baik, dan perkongsian infografik juga ya untuk pendengar-pendengar kita yang memandu ketika ini. Menerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia, info penyelenggaraan di Lebuh Raya Plus, Hubungan Tengah, Lebuh Raya Utara Selatan, Hubungan Tengah, Lebuh Raya Elite. Di E6 terdapat kerja penyelenggaraan di kilometer 27.0 sehingga kilometer 29.0 arah selatan dari Bandar Gamuda ke KLIA. Lorong kanan ditutup bermula 10 malam ini sehingga 5 pagi esok. Dan juga Lebuh Raya Utara Selatan di E2, info kemalangan, susulan kemalangan di kilometer 28.3 arah selatan dari Sedenak ke Kulai, lorong kanan dibuka semula manakala lorong kecemasan ditutup. Trafik juga perlahan. Jadi sentiasalah berhati-hati yang mana memandu. Juga info kemalangan di Lebuh Raya Shah Alam, terdapat kemalangan di kilometer 21.1 arah timur dari Bandar Puteri ke Kebun, lorong kecemasan terhalang. Sentiasalah berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Jangan laju-laju bawa kenderaan tu, tenang-tenang je. Hujung minggu ni ramai yang keluar ni malam ni, malam minggu, pergi ke Kuala Lumpur dan sebagainya, menghala ke Pantai Timur. Pelbagailah urusan dan aktiviti anda pada malam ini, sentiasalah berhati-hati, tenang-tenang bawa kenderaan tu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baik, kita nak teruskan hiburan kita. Pastinya hiburan yang seterusnya ini mengingatkan kita tentang yang menjadi cahaya dalam perjalanan hidup kita. Lagu permintaan sahabat pendengar kita, Amar Denis, sebuah lagu daripada Budak Kacamata. Ini dia untuk anda. Bintang pastinya terus menghiburkan kita pada malam ini. Terus layan, terus berhibur.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yanusang, lagu ciptaan A. Rahim dinyanyikan oleh kumpulan Search yang membawa kita ke jam yang seterusnya. 10.11 minit malam waktu ini. Setiap baik liriknya, setiap melodi ada pesannya. Lagu yang bukan hanya didengar tapi dirasa dan difahami. Untuk hiburan kita pada malam ini dan tatapan pada malam ini, malam minggu pastinya, dengan hiburan yang terbaik yang disajikan untuk anda. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Semoga malam ini menjadi malam terbaik buat kita yang berniaga juga. Semoga dimurahkan rezeki selalu sambil berniaga, sambil layan Nasional FM ya. Yang berniaga burger ketiga ini di restoran, di kafe, selamat bekerja, selamat berniaga ya. Dan untuk semuanya lah ya, yang layan Nasional FM pastinya akan terus menghiburkan anda pada malam ini. Yang bertugas di pejabat, di hospital dan klinik, stesen minyak, semoga dipermudahkan dan baik-baik saja buat anda. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa di sebelah malam ini yang saya ingin kongsikan kepada anda, di mana Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs bersempena sambutan Hari TVET Negara 2026, Anjuran Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso menghimpunkan 28 majikan yang menawarkan pelbagai peluang pekerjaan, termasuklah sesi temuduga secara terus kepada pengunjung. Program itu turut menerima sambutan menggalakkan menerusi pengenalan konsep Pusat Eksplorasi Kerjaya My Future Jobs My CEC yang berfungsi sebagai platform interaktif untuk pencari kerja meneroka peluang kerjaya berdasarkan penilaian personaliti. Melalui konsep tersebut, pencari kerja bukan sahaja boleh menghadiri sesi temuduga secara terus bersama majikan, malah turut berpeluang mendapatkan semakan resume, mengikuti sesi perkongsian industri serta memperoleh maklumat terkini berkaitan keboleh pasaran kerja. Seterusnya, polis berjaya membongkar aktiviti penyeludupan selepas menemukan 1.3 tan beras siam dalam sebuah van yang ditinggalkan di pengkalan haram simpangan di Pekalan Kubur pagi tadi. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM PJA SAC Ahmad Rozi Hussein, menurut beliau, van berkenaan ditemui hasil rondaan jam 7 pagi di kawasan pangkalan haram terbabit. Menurutnya, pihak berkuasa kemudian menghampiri van terbabit namun tidak ada sesiapa di dalam kenderaan yang tidak berkunci itu. Pemeriksaan telah dibuat, menemukan 1,300 kilogram beras siam dan beras pulut dianggarkan bernilai 5,350 dan ia dipercayai diseludup dari Thailand untuk pasaran sekitar Kota Baru. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, pelari wanita negara Shiren Samson Valaboy meneruskan prestasi cemerlang apabila meraih pingat emas acara 400 meter pada Kejohanan Olahraga Terbuka New Taipei City 2026 di Taiwan pada hari ini. Pada aksi akhir, Shiren mencatat masa 52.73 saat untuk muncul juara mengatasi Jisma Wijhetunga dari Sri Lanka yang meraih perak menerusi cacatan 53.16 saat, manakala gangsa menjadi milik wakil Australia Sofia Grigorevic 53.86 saat. Dan sementara itu, dalam acara 400 meter lelaki, Hasrat Umar Usman untuk menambah koleksi pingat emas negara tidak kesampaian apabila sekadar berpuas hati dengan pingat perak. Pada perlumbaan akhir, Umar mencatat masa 46.42 saat untuk menamatkan saingan di tempat kedua, hanya 0.20 saat di belakang juara dari Australia Brenton Kerr. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil, info semasa yang diambil dari portal berita RTM, pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita lanjut, nantikan utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu 10.34 minit malam waktu ini. Terima kasih masih lagi terus bersama-sama dengan saya. Pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda. Menjadikan lagi malam minggu anda pada malam ini yang terus dengar Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara ketika ini. Menerusi aplikasi RTM Klik, boleh muat turun secara percuma ataupun melalui atas talian radio portal RTM. Juga menerusi saluran televisyen MyTV 701 ataupun di TikTok Live ketika ini. Antaranya kita bersama dengan rakan-rakan pendengar kita yang hadir di TikTok Live. Antaranya bersama dengan Kak Siti Kastut, TikTok Live ketika ini. Antaranya kita bersama dengan rakan-rakan pendengar kita yang hadir di TikTok Live. Antaranya bersama dengan Kak Siti Kasturi, Masa Sali, AB Hashim, Itaruzaya, Princess Cute, Alfredo Henry, Abdul Rahim.

Malam, salam hujung minggu semuanya. Semoga hujung minggu kali ini menjadi hujung minggu yang terbaik buat kita semua. Hiburan yang terbaik juga menerusi Nasional FM. Sehingga 12.30 malam nanti, Lin Roslinda sentiasa segar sampai 12.30 malam. Sejeli, salam manis buat semuanya. Selamat berhujung minggu juga buat Reza, semoga ceria selalu. Terima kasih. Itu antara ucapan yang dikirimkan. Yang lain-lain tu saya akan keudarakan kemudian, sebab apa kita masih lagi teruskan Pilihan Bersama 2.0 untuk pilihan yang seterusnya bersama dengan pendengar kita dari Sumandak Sabah, Itaro Zaya, sebuah lagu daripada Khadijah yang berjudul Dia Milikku. Dengan ucapan untuk semuanya, pastinya jaga kesihatan dan keselamatan diri. Jangan sebarangan makan katanya. Bukan apa, takut kadang-kadang kita tak tahu dalam makanan tu dah basi ke apa dan sebagainya. Kita apa orang kata, sentiasalah semak tarikh luputnya. Walaupun bercuti, walaupun berhujung minggu, jaga diri anda, jaga kesihatan. Wanda, waalaikumsalam. Happy weekend juga untuk semuanya. Salam dari Brunei Darussalam. Terima kasih dari Brunei. Putra Borneo dari Sibu, Sarawak, sebuah lagu daripada EYE, Bimbang Serumpun, Kasih Menghilang. Ya ke, kasih terbuang, bukan kasih menghilang. Yang hilang tu anda. Saya ada je menemani bersama ni. Untuk hiburan kita yang seterusnya juga, permintaan Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, sebuah lagu daripada Crystal yang berjodoh di Laila. Pastinya radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati, mantap kita. Terus layan.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Pilihan bersama.

0: dan
1: 52 minit walau waktu ini penghujung jam ini pastinya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Selamat malam semuanya, selamat berhujung minggu. Kemana saja hala tuju anda pada malam ini, berhati-hatilah ya di jalan raya. Sini kepada kongsian info trafik, info penyelenggaraan di Lebuh Raya Baru Lembah Kelang. Lebuh Raya NKVE DE1 terdapat kerja penyelenggaraan di kilometer 6.5 sehingga kilometer 6.6 arah utara dari Siti Alam ke Shah Alam. Luruan tengah dan kanan ditutup bermula 10 malam ini sehingga 5 pagi esok. Diikuti juga info penyelenggaraan di Lebuh Raya NKVE DE1. Terdapat kerja penyelenggaraan di kilometer 13.5 sehingga kilometer 15.5 arah utara dari Subang ke Damansara. Lorong kanan ditutup bermula 10 malam ini sehingga 4 pagi esok. Jadi patutlah arahan papan tanda dan fokus pada pemanduan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sebentar nanti, berita utama 11 malam akan bersama-sama dengan anda dari Pusat Berita Radio RTM untuk berita terperinci dalam dan luar negara. Profesor Bos Kentang dari Jalan Tok Pahang, terima kasih bang yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Terima kasih untuk perkongsian gift-nya. Semoga murah rezeki selalu dan taping-taping screen. Serta yang dah repost bersama-sama dengan saya dari pukul 9 malam tadi sehinggalah ke saat ini. Yang pastinya jaga diri anda, jaga kesihatan, layan terus lagu-lagu terbaik yang akan terus menyerikan lagi malam anda. Era Fazirah, Berteman Sepi, lagu terbaik Nasional FM.

jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Pendaki wanita Jaslinda Saludin selamat. 50 juta ringgit diperuntuk bagi perluas program TVET. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 11 Malam.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Gaharu Pos Musuh petang tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata, mangsa ditemui seorang penduduk kampung kira-kira jam 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan bagi menyokong pelaksanaan TVET 2.0. Dato' Sri Anwar berkata peruntukan akan digunakan bagi memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET khususnya dalam bidang kecerdasan buatan AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat, majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Ini akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata semua badan penyelidikan kerajaan akan diwajibkan mulai bulan depan menyediakan peluang latihan awal kepada pelajar terpilih daripada institusi TVET bagi menguasai bidang strategik yang sedang berkembang pesat seperti kecerdasan buatan AI, kripto dan peralihan tenaga.
1: Ketua Susan Negara akan menjelaraskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselaraskan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperoleh oleh mana-mana siswa yang peroleh ijazah sarjana muda.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata peruntukan hampir hingga RM50 juta ringgit menerusi dana program berimpak tinggi bawah PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepas institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut.
2: Dan kita berikan keutamaan pada lepasan pelajar-pelajar tahfiz dan pondok. Ya, kerana KSN, beliau adalah juga pengurusi high level committee kepada TVET ini. Dan saya pengurusi majlis TVET. Tujuannya supaya semua KSU 12 kementerian terlibat, ketua-ketua pengarah dan ketua-ketua agensi di bawah kementerian itu melaksanakan TVET 2.0 untuk mempercepatkan kerana permintaan melebihi daripada penawaran. Oleh sebab itu, kita harus memperbanyakkan latihan dalam pelbagai bidang mengikut keperluan pekerjaan di sektor-sektor kepada FDI, Foreign Direct Investment.
0: Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid memaklumkan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baru bagi graduan universiti yang masih menganggur atau bekerja di luar bidang pengajian. Kira-kira 78,000 lepasan universiti yang belum mendapat pekerjaan atau bekerja dalam bidang yang tidak setara dengan kelayakan pendidikan mereka ketika ini. Meskipun bidang akademik terus diberi perhatian, lebih ramai teknokrat dan pekerja berkemahiran tinggi diperlukan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara secara mampan. Berita seterusnya, kerajaan komited memperkasa reformasi perumahan madani agar sasaran sifar projek perumahan terbengkalai dapat direalisasikan menjelang 2030. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT berkata sejak 2023 hingga Mei lalu, lebih 1,576 projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai seluruh negara berjaya dipulihkan oleh pasukan petugas khas kementeriannya. Menurutnya, usaha menyelamatkan projek berkenaan melibatkan 188,525 unit kediaman dengan anggaran nilai pembangunan kasa keseluruhan 148.21 bilion ringgit. Jaminan RTM untuk menyediakan slot siaran animasi tempatan sejam setiap minggu. Langkah penting dalam usaha merancakkan semula industri animasi negara yang berdepan pelbagai cabaran sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Inisiatif itu bukan sahaja membuka ruang kepada penghasilan harta intelek IP baru, malah berpotensi menghidupkan semula karya animasi tempatan yang kurang dikenali generasi muda masa kini.
3: Untuk slot satu jam, kebiasaannya untuk pemain RTM akan ada dua series. Tapi apabila benda tu berjalan selama setahun, dia akan ada lebih pada 98 episod. Benda tu lebih kurang dalam 10 hingga 12 IP yang akan dikeluarkan nanti. Kalau ikutkan animasi di Malaysia ni, kebanyakan yang famous asalnya datang daripada RTM. Itu satu benda yang kita tak boleh pandang ringan animasi di RTM ni.
0: Pemerkasaan penyelidikan dan pembangunan R&D negara dalam sektor tenaga penting bagi mengurangkan kebergantungan terhadap teknologi serta bekalan luar. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lih Kang berkata keperluan tersebut timbul semasa krisis bekalan global dan pandemik COVID-19 sekaligus mencerminkan kepentingan pembangunan teknologi serta keupayaan penyelidikan tempatan. Tambahnya, ekosistem R&D dalam bidang transisi tenaga turut wajib diperkukuh dalam menjamin daya tahan serta keselamatan bekalan pada masa hadapan. Di Kelantan, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri akan membincangkan langkah untuk mewujudkan aktiviti ekonomi baharu. Menurut Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nursyirwan Zainal Abidin, ia bagi membantu penduduk di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok yang terjejas akibat tindakan merobohkan jeti-jeti haram. Sebanyak 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan pada 29 April lalu. Luar negara, Presiden Donald Trump menyatakan hasratnya untuk menamatkan konflik dengan Iran pada kadar segera di tengah-tengah tekanan ekonomi dan lonjakan harga minyak yang memberi kesan kepada kempen Parti Republikan menjelang pilihan raya pertengahan penggal. Bercakap dalam satu acara kempen di Wisconsin, Trump menzahirkan keyakinan bahawa satu memorandum persefahaman bakal dicapai dalam masa terdekat sekaligus mampu meredakan kos terhidup dan tekanan ekonomi yang sedang dihadapi. Sukan badminton terbuka Indonesia. Gandingan bergu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani melangkah ke saingan akhir esok. Mereka menewaskan pilihan utama kejohanan Kim Won Ho Song Sung Jae dari Korea Selatan 21-18, 17-21 dan 21-16 dalam tempoh hampir sejam. Akhir sekali, BAM menyifatkan keputusan memecahkan gandingan Aaron Chia Soh Woyik serta Ti Kai Woon Man Wei Chong adalah sebagai strategi jangka panjang. Langkah tersebut bagi memperkukuh sektor bergu negara menjelang pusingan kelayakan Sukan Olimpik tahun depan. Presiden BAM Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ia sebagai usaha mewujudkan persaingan serta menambah variasi corak permainan bergu lelaki negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin selamat. RM50 juta diperuntuk bagi perluas program TVET. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RDM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

jam yang terakhir ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu 11.18 minit malam waktu ini. Semestinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda. Selamat malam semuanya. Maksudnya teruslah yang terus berhibur sehingga 12 tengah malam nanti. 41 minit sahaja lagi sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini. Info cuaca di sebelah malam. Dijangka berlakunya bagi negeri Terengganu, Jalabat dan Ribut Petir di kawasan Hulu Terengganu, di Pahang kawasan Maran, Kuantan dan Pekan, diikuti di Sarawak daerah Kapit dan Miri kawasan Beluru dan Telan Usang sehingga 2 pagi nanti. Berhati-hatilah untuk anda yang memandu di kawasan tersebut, sentiasa fokus pada pemanduan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Masih lagi bersama-sama dengan saya, berbaki beberapa minit saja lagi untuk kita hiburkan diri kita pada malam ini. Lari dari stres kejam, tenang-tenangkan jiwa anda yang mana bekerja bertugas tu. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Kita teruskan menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Permintaan daripada sahabat pendengar kita, Sadin, dengan sebuah lagu permintaannya daripada Ellie Katz, Hingga Akhir Nanti. Selamat bersiaran untuk Reza sehingga 12 tengah malam. Terima kasih. Diikuti Easy, permintaan lagunya daripada Ed Sheeran yang berjudul Perfect. Untuk hiburan semua sahabat pendengar setia yang mendengarkan Nasional FM pada malam ini, selamat berhujung minggu semuanya. Dan selamat bertugas, semoga ceria selalu, dipermudahkan segala tugasan kita pada hari ini. InsyaAllah, mudah-mudahan hingga ke akhir siaran bersama-sama Reza pada malam ini untuk malam minggu yang terbaik. Marsa hadir bersama dengan permintaan daripada Noh Saleh, Rahsia Tuhan. Sejak rasa Tuhan, semuanya ada asbab dan hikmahnya. Jadi kita jadikannya sebagai apakah yang dimaksudkan oleh rahsia Tuhan itu. Jadi sama-sama kita berhibur lagu permintaan daripada beliau, buat hiburan sahabat walau di mana juga anda berada. Lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasir, Hingga Akhir Nanti. Lagu terbaik, lagu Nusajah, terus layan Nasional FM.

Rosali dengan lagunya Rahsia Tuhan. 11.34 minit malam waktu ini. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyediakan lagi malam kita pada malam ini, malam minggu. Selamat berhujung minggu semuanya. Baik, sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, saya ingin keudarakanlah ucapan daripada pendengar kita Wan Fatimatul Zahra. Selamat tugas buat semuanya yang bekerja pada malam ini. Berbagai urusan anda dan tugasan anda pada malam ini, semoga dikurniakan kesihatan yang baik buat kita dengan penuh dedikasi, insyaAllah. Terima kasih ucapan-ucapan yang telah dikirimkan. Ramai sebenarnya, saya tak sempat nak baca satu per satu ni. Kita bersama juga Connie Korn. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga sihat hendaknya buat semuanya, terutama pendengar setia Nasional FM dari Serian, Sarawak, Nora Ikin, Rash Zarina. Semoga ceria selalu, Marsa Saleh dan semualah sahabat-sahabat kita, Siti Jannatul Rahim. Semoga semuanya baik-baik saja. Selamat bercuti dan selamat beristirahat, tidak kira di mana juga anda berada ketika ini. Utara, Selatan, Timur, Barat, Indonesia, Singapura, Brunei yang terus dengar Nasional FM. Kita masih lagi dalam permintaan lagu menerusi pilihan bersama. Permintaan sahabat kita dari AU2 Keraman, Kuala Lumpur. Sebuah lagu daripada Khairul Idlan, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Terus layan, terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.

Dah sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya di si hari ini, hari Sabtu, menerusi Nasional Hujung Minggu. Selepas ini rakan sugas pula sambung siarannya untuk segmen yang berikutnya, pemulaan hari baru, hari Ahad, Nasional Geng Burung Hantu, semestinya dengan hiburan yang terbaik buat anda. Hari esok saya akan bersiaran lagi 12:30 sehingga 6 petang hari Ahad, pastinya bersama-sama dengan anda dengan dendangan dan informasi, dendangan lagu terbaik serta informasi yang sahih dikongsikan untuk anda. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera geng burung hantu. Hari ini pukul 12 malam hingga ke 6 pagi saya akan menemani anda. Hari ini 7 Jun 2026, pembuka hari. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang masih berada dalam perjalanan, teruskan pemanduan layan geng burung hantu. Malam masih muda, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Pelayaran dari Mi menghiburkan anda sebentar tadi. Saya Hanim. Assalamualaikum kepada semua pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada DJ sebelum ini, Reza, yang telah menghiburkan anda pada segmen sebelum ini. Segmen pilihan bersama, kan? Jadi saya seperti lagu tadi, pelayaran akan melayari hiburan untuk pagi ini daripada 12:30 malam hingga ke 6 pagi, terus luncur bersama Geng Burung Hantu.

Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya lagu-lagu terbaik hanya untuk anda, pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Waktu-waktu malam macam ni, kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada ribut peti hujan lebat di Terengganu, Hulu Terengganu, Pahang, Maran, Kuantan dan Pekan, Sarawak, Kapit dan Miri. Saya juga suka untuk saya menyapa pendengar-pendengar kita yang sedang bersama dengan saya dalam TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih yang sudi untuk menemani saya secara live. Kadang-kadang kita kerja waktu malam macam ni kan, ada peneman. Macam mana saya menemani anda, menemani perjalanan anda, begitu jugalah kepada yang lain yang dapat menemani saya dalam TikTok Live Nasional FM. Teruskan hiburan hari ini dengan lagu-lagu geng burung hantu.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kalau pukul sekarang 4:48 tu minit. Ha, 12:48 minit. Sebentar lagi pukul 1 hingga ke 2 pagi ini kita akan bersama Salam FM dengan tajuk misteri malam di sebalik mata antara syurga dan neraka yang akan dikupaskan oleh yang berusaha Datuk Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Sama-sama kita nantikan dengan episod ke-21 antara syurga dan neraka. Terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Ya, misteri malam di sebalik mata bersama dengan saya Hanaf.
2: Dan saya Hani.
1: Ya. Satu pukul apa sekarang ni?
2: Sekarang pukul 1.22. Ramai yang dah tunggu misteri malam ni.
1: Kalau ikutkan yalah, seperti biasalah yang dijadualkan hari Ahad. Kan pagi ni lah sebenarnya. Tapi sebenarnya kita ada masalah teknikal sikit ni.
2: Ya.
1: Kita ada masalah
2: teknikal sikit. Kita cuba cuba sedaya upaya. Kalau dapat kita akan siarkan walaupun sedikit kan. Kalau ikut episod kita hari ni adalah antara syurga dan neraka. Kalau kita kena apa, kita sekadar merancang, betul tak?
1: Ya, betul. Tapi kita dah yalah, daripada jam sebelum jam 1 tadi lah kita dah cuba untuk mendapatkan panel kita ni. Tapi sampai sekarang masih lagi belum. Kita tak tahulah selepas ini macam mana kan. Tapi sepatutnya lah dijadualkan untuk hari ini. Episod kali ini dah, kita dah masuk episod 21 ni.
2: Betul, episod 21.
1: Macam yang ni sebut tadi lah, kalau tak kita nak kongsikan kepada pendengar kita tajuk dia antara syurga dan neraka. Banyak sebenarnya persoalan-persoalan banyak, yang kita nak tahu ni. Dan kalau kita tahulah syurga dan neraka ni dua destinasi lah, destinasi akhir yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi manusia, kita semualah, setelah hari pembalasan. Dan kita tahu syurga ni merupakan tempat yang penuh kenikmatan, penuh rahmat dan kebahagiaan yang kekal bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Neraka pula ni adalah tempat azab lah kan, azab bagi mereka yang ingkar, zalim dan tidak bertaubat dengan dosa-dosa mereka. Ini yang nak dikupaskan oleh panel kita. Tapi itulah, kalau ada rezeki kita nak mendapatkan panel itu, insyaAllah kita akan cubalah selepas ini. Kenapa ni?
2: Tak ada. Saya nampak berkelip-kelip telefon tu. Kita dengar lagu dulu. Kita layan kelip-kelip telefon kita kejap ni. Okey, teruskan game burung hantu.

0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali lagi.
2: Nasib baik. Alhamdulillah. Nasib kita baik, alhamdulillah,
1: alhamdulillah, kan? Alhamdulillah, syukur. Allah nak pemudahkan urusan kita lah. Mm-hmm. Baik, untuk Misteri Malam di Sebalik Mata ni, anda bersama dengan saya, Ana Bakar, dan juga bersama dengan
2: Hani.
1: Ya, untuk episod 21 ni, seperti yang kita telah kongsikan kepada anda seperti tadi, kita nak bawakan kepada anda tajuk antara syurga dan neraka. Dan alhamdulillah, di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Kami berdua sebenarnya cemas, Doktor. Tapi cemas. Alhamdulillah. Allah memudahkanlah.
3: Ya. Tak secemas masa di akhirat
1: nanti. Itu dia.
2: Jadi kalau sebab antara syurga dan neraka ni, kalau ikut episod 21 kan, tajuk dah menarik. Jadi sayang kalau kita tak utarakan.
1: Tapi alhamdulillah dipermudahkan jugalah. Baik, Doktor, untuk waktu dan jam ini, inilah kita nak teruskan dengan perkongsian kita kepada pendengar-pendengar kita, geng-geng buruh hantu kita, sahabat pendengar Salam FM dan juga National FM, berkenaan dengan tajuk kita, Doktor, antara syurga dan neraka. Mungkin sebagai mukadimahnya, mungkin Doktor boleh jelaskan apa yang kita perlu faham dengan, kita mulakan dengan neraka dulu, Doktor. Silakan.
3: Baik-baik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bersua lagi. Dan tajuk yang diutarakan ialah antara syurga dan neraka. Kita mulakan dengan perkara yang paling kita tak suka, ialah neraka. Dan biasanya bila kita sebut saja neraka, kita akan susuli dengan doa minta kita dijauhkan. Wal-iyazu billah. Biasa kita macam itulah. Kerana neraka ni selalu teguk, selalu perit, selalu sadis dia punya hukumannya. Baik, neraka ini adalah satu tempat penyeksaan, kesengsaraan dan balasan yang ketika berada di akhirat hasil daripada apa yang berlaku di dunia semasa mereka hidup dahulu di muka bumi. Konsep ini banyak dalam agama lain pun ada, bukan dalam agama Islam saja, agama Samawi termasuklah Kristian baik. Dan neraka sebenarnya, saya perhati, saya tengok, saya baca, rupanya datang daripada bahasa Sanskrit. Perkataan Sanskrit bermakna naraka. Naraka. Jadi dapat kat kita neraka. Dalam bahasa Arab dia panggil nar. Nar tu sebenarnya api. Api. Dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillah wa rasulah fa'anna lahu nara jahannam khalidan fiha zalikal khizyul azim. Jadi disebut di situ, siapa yang cuba nak melawan Allah dan Rasul, maka dia sedar tak dia telah disediakan dengan api neraka jahannam, nara jahannam. Di situlah neraka yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu. Dalam firman Allah dan surah Al-Isra lagi, kalau kita boleh bawa di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab jahannam yaslawnaha fa bi'sal mihad. Jahannam. Jahannam nama lain bagi neraka, tak akan kita kupaskan nantilah. Jadi neraka cara ringkasnya ialah, dalam neraka ialah destinasi akhir, akhirat yang diciptakan oleh Allah untuk menghukum golongan yang kufur, yang tidak beriman, munafik, dan mereka yang melanggar perintah Allah. Termasuklah juga orang beriman sebenarnya. Orang beriman. Tapi kerana ada iman dalam dirinya, maka dia tidak kekal dalam neraka. Dia akan dibawa keluarlah. Habis tempoh hukuman tersebut. Kalau kita boleh pergi sikit lagi, tahap kepanasan api neraka. Kita tak tahu juga. Ini neraka ni panasnya. Daripada hadis Nabi, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW bersabda, narun bani Adam alat yukiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Dia kata api dunia ini adalah 1/70. 1/70 daripada api neraka. Maksudnya api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia ini yang kita nampak dah teruk dah, panas dah dunia ni, tapi api neraka 70 kali ganda lagi. Dan tahap kedalamannya, satu ketika Nabi bersama dengan para sahabat mendengar satu dentuman yang kuat, maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, kamu dengarkah apa yang berlaku yang jatuh itu? Para sahabat kata kami tak dengar. Kami dengar tapi kami tak tahu ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah batu yang dibaling daripada atas api neraka semenjak 70 tahun, 70 sab'ina kharifan, 70 tahun. Sekarang baru sampai intaha ila qa'riha. Maksudnya telah sampai ke dasarnya. 70 tahun batu yang dibaling daripada pucuk api neraka sampailah ke dasarnya. Nak bayangkan betapa dalamnya api neraka tadi. Kalau kita tengok ciri-ciri lain yang ada pada api neraka ini, antaranya ialah seksaan fizikal lah, dan juga mental sebenarnya. Digambarkan sebagai tempat yang api yang sangat panas dengan azab yang dahsyat, bermula daripada minum air yang mendidih, lepas tu makan buah zakum lagi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, matalul jannati allati wa'idal muttaqun, sampai lah itu ayatnya, kaman huwa khalidun finnar wa suquma'an hamima faqatta'a ahum. Gambarkan bagaimana kehidupan dalam syurga penuh dengan nikmat bagi ahli syurga, manakala bagi ahli neraka, kaman huwa khalidun finnar, bagaimana kekalnya orang yang berada dalam api neraka. Wa suquma, mereka minum daripada air, ma'an hamima, mendidih-didih air tersebut. Apabila mereka minum, faqad ta'ahum, maka terputuslah jalan perut mereka. Tak minum tak boleh dahaga. Bila minum, belum bawa lagi ke mulut, tapi lalu saja depan muka mereka, daging-daging pipi sudah jatuh. Akhirnya mereka minum juga. Bila minum, habis jalan perut mereka terburai, hancur, berkecai. Macam itulah. Dan neraka juga ini. Tapi DJ, kita akan bahas nanti dalam tajuk kita akan datang secara detail. Ini gambaran umum dulu. Gambaran umum dalam tentang api neraka. Saya ingat situ dulu untuk persoalan pertama.
1: Wallahualam. Doktor, kalau ikutkan, saya nak tanya sebenarnya, boleh tak kalau kita tak nak ambil tahu, tak nak cerita tentang neraka, nak cerita pasal syurga, doktor, boleh ke cerita?
3: Yalah, takut trauma
2: Ya.
1: Yalah, kalau kita cerita syurga, benda yang indah-indah ni, mungkin itu salah satu sebab untuk kita lebih ke arah kebaikan dan sebagainya, doktor, kan?
2: Jadi kalau bercerita tentang neraka ni, apa yang sebenarnya kita kena ketengahkan supaya kita kena tahu juga neraka tu, supaya apa, orang kena tahu.
3: Baik, saya terus jawapan Saidina Umar bila ditanya kepadanya tentang kehidupan jahiliyah. Saidina Umar kata kita kena tahu kehidupan jahiliyah. Takut-takut kita terjerumus dalam kehidupan tersebut. Begitu juga neraka. Kalau kita hanya ambil tahu pasal syurga, bimbang-bimbang kita juga terjumus, terbabas. Beramal cukup cantik, tapi bukan kerana Allah. Maka akhirnya dihumbat juga dalam api neraka. Jadi atas dasar itu, kita kena tahu juga, oleh sebab itu dalam Islam, kita ada konsep tarhib, bermaksud benda-benda indah, syurga, kehidupan di akhirat, yang penuh dengan layanan mesra, makan minum dan sebagainya. Itu tarhib, menginginkan ke arah tersebut. Dan pada masa yang sama, tarhib iaitu menakutkan dengan api neraka, dibaling, dibakar, dicucur, macam-macam dibuat. Jadi itu menjadikan manusia, tak naklah. Anak-anak di sekolah, ada masa kita kata, awak pergi belajar, awak akan berjaya. Kalau awak tak belajar, mungkin bawa budak-budak tu pergi tempat yang bagaimana orang tak belajar, hidup mereka tak ketahuan dan sebagainya. Menjadikan mereka, minta jauh, aku tak nak berlaku situasi itu. Oleh sebab itu,

0: ahli syurga. Tak macam tu kita respon, reaksi kita terhadap baca-bacaan Al-Quran, bila orang sebut dan sebagainya. Datang secara spontan. Oh ya Allah, aku nak syurga. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka. Itulah respon kepada soalan tadi.
1: Baik Doktor, sebelum kita nak berehat ni, selain nama neraka yang umum ni, ada tak nama-nama lain bagi neraka yang lebih khusus lagi? Kalau syurga tu kita tahulah, neraka ni sama juga dengan Doktor?
0: Baik, neraka nama umumnya ialah nar dalam bahasa Arab lah, nar. Tapi nak menggambarkan dia punya penjara tu ada macam-macam kan. Kita ambil tujuh lah, tujuh disebut di sini. Ada tujuh nama neraka dengan peringkat-peringkat azabnya, bermula daripada azab yang paling ringan, pertengahan, dan sampailah azab yang paling teruk. Kita bermula dengan yang pertama, Jahannam. Kita pun dah jadi bahasa Melayu, Jahannam lah basikal orang ni. Jahannam lah kereta. Maksudnya rosak, hancur, lebur.
1: Maksudnya itu kita terus nerakakan orang tu kat dunia tu.
0: Nerakakan orang tu. Dah jadi penggunaan harian kita dah. Jahannam punya budak. Kita cakap macam tu kan. Maksudnya itu digambarkan sebagai buah neraka Jahannam. Tingkat pertama yang dikhususkan oleh umat Islam yang melakukan maksiat tetapi tidak sempat mereka ini bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna jahannam la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin di kulli babin minhum juz'un maqsum. Dalam surat Al-Hijr. Di mana neraka jahannam itu adalah tempat himpunan manusia. Ada tujuh pintu dan setiap pintu itu ada bilik-bilik untuk membakar orang yang melakukan maksiat dan tak sempat bertaubat tadi. Itu yang pertama. Kita ada tujuh. Kalau sempat kita kupaskan. Yang kedua ialah lava. Nama api neraka itu ialah lava. Lava ni adalah tingkat yang kedua. Disediakan untuk orang yang mendustakan agama, berpaling daripada kebenaran. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha lava. Nazza'atan lishawa. Tad'u man adbara wa tawalla. Fajama'a fa'au'a. Innal insana khuliqa halu'a. Dan suratul Ma'arij, bagaimana Allah Ta'ala gambarkan perkataan lava. Lava itu menggambarkan api menjulang-julang. Menjulang-julang. Nazza'atan lishawa. Dia menyambar. Shawa ni kalau dia pergi ke kedai-kedai Arab, dia panggil lahmun maswi, daging panggang. Jadi nazza'atan lishawa, dia panggang muka kita, daging kita, badan kita, kulit kita. Nak lari ke depan tak boleh, nak patah balik ke belakang tak boleh. Itu neraka lava. Dan seterusnya neraka hutamah. Kita biasa baca kalla layumbazan nabil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah. Ini kita baca surah Al-Humazah. Bagaimana hutamah tingkat yang ketiga, iaitu membakar orang yang kaki mengumpat, menabur fitnah, mengumpul harta tanpa hak dan terlalu kikir dan kedekut. Jadi hutama ini kelebihan dia bakar orang tersebut dengan besi palang macam T macam tu, diikat tangannya dan dia berdiri dan bakarnya di atas dan di bawah. Dia macam ayat apa, kambing yang dibakar oleh nasi Arab tu, atas dan bawah, pressure cooker kita panggil macam tu, pressure cooker. Bawah dia bakar, atas pun bakar ya. Yang masalahnya bila dia bakar daripada tapak kaki, api itu menjulang pergi menjilat hatinya. Kerana hati itulah utama yang menjadikan orang itu dihumban dalam api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah neraka sa'ir. Tingkat yang keempat dihuni oleh orang kafir yang mereka memakan harta anak yatim atau memakan harta orang secara tidak halal. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Itu adalah sa'ir, neraka sa'ir. Neraka yang kelima ialah namanya Saqar. Tingkat yang kelima. Saqar ni dia special. Ditujukan kepada mereka yang meninggalkan solat. Apa yang menyebabkan mereka dibawa ke dalam neraka Saqar? Kerana mereka ini tidak walam yakum minal musallin sa'uslihi Saqar wa ma adraka ma Saqar. Apa kelebihan neraka Saqar? Bila dibakar orang tadi, bila kita bakar sampah, kita boleh nampak debu dia. Tapi dalam neraka Saqar, bila dibakar, la tubqi wala tazar. Sikit pun tak ada debu dia, tak ada, makan habis licin. Allahu Akbar. Kita tak boleh bayang macam mana api itu membakar sampai debu pun tak nampak. Tapi kalau kira betul-betul dah hilang debu itu, hilanglah kita. Bila mana kita hilang dibakar orang tadi, dia akan jadi baik boleh. Dan dibakar lagi, baik lagi, dibakar lagi. Sampai bila? Sampai Khalid

0: pihak. Itu yang kelima. Yang keenam, kita ada tujuh eh. Yang keenam, tingkat yang keenam ialah neraka jahim, tempat azab bagi golongan musyrikin dan mereka yang mengikut jejak langkah syaitan. Fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahim hiyal ma'wa. Ini surah dalam surah An-Nazi'ah. Fa innal jahim hiyal ma'wa. Dan yang terakhir sekali ialah neraka al-hawiyah. Kita biasa baca dalam surah Al-Qari'ah. Wa'amma man khaffat mawazinuh fa'ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan kita baca adapun orang yang ringan timbangannya. Fa'ummuhu, DJ kita biasa dengar bahasa Arab. Ibu di dalam bahasa Arab dia panggil ummun ataupun ummi. Dan rupanya orang yang ringan timbangannya ini sebelah pahalanya itu, maka ibunya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Neraka yang terlalu panas. Narun hamiyah, terlalu panas apinya membakar. Itulah ibu dia. Bermakna apa? Kalau kita pergi dalam lagi, di antara ibu dan anak, dia tidak boleh berpisah. Saling suka menyukai. Anak berlari ke ibu, ibu lari memeluk anak. Jadi gambaran di antara ahli neraka hawiyah dengan neraka itu, mereka berlari-lari sambil gembira untuk ditarik. Maksudnya neraka akan tarik anaknya tadi masuk dalam api neraka, dan anak pun akan berlari-lari masuk dalam api neraka. Itu gambaran Allah terlalu mendalam makna dia eh. Fa'ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun ham. Itulah yang dapat saya kupaskan sedikit tentang nama-nama tujuh bagi neraka tadi. Tapi kesemuanya panas. Tak ada neraka yang sejuk, aman, damai, tak ada. Semuanya panas.
1: Tapi tadi doktor ada sebut kelebihan. Ada specialnya. Saya jadi macam, betul ke ni?
2: Neraka yang meninggalkan solat. Untuk orang yang meninggalkan solat tu kan. Walaupun kelebihan tu, kepanasan dia tu. Menakutkan.
0: Tak tinggal sakit-baki.
1: Baiklah, kita nak berehat dulu seketika doktor. Kita bagi peluang doktor berehat seketika. Minum air dan sebagainya. Dan kepada sahabat pendengar, terus bersama dengan kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Kembali selepas ini.

0: misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Baik, kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Jam 1.48 minit pagi waktu ini. Dan bila kita start lewat tadi, Anim, kita kena ikut sejam lah. Jadi pukul 2 lebih lah kita akan habis bersama dengan doktor. Baik doktor, masih lagi di talian ketika ini. Dr. Manawi bin Mohd Yusof, Syarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Baik doktor, kita nak teruskan dengan soalan ni doktor. Kita nak tahu doktor, bagaimana cara-cara seseorang itu dihumban ke dalam neraka? Adakah dengan cara ditendang dari belakang, diseret, ditolak, di macam mana doktor?
2: Allah. Ya, bila tempat itu adalah tempat yang tidak disukai, kita boleh gambar kehidupan dunia ni macam mana orang yang nak dilokakkan, tangkap dia, tarik dia, tendang dia, apa saja dengan keadaan yang cukup dimurkai. Ingat kalau boleh saya recall balik yang lepas hari itu fasa di alam barzah. Bila seorang yang beriman masuk sejak alam barzah, bumi terus memeluk dia. Bagaimana pelukan seorang ibu terhadap anaknya. Baik, manakala orang yang jahat, tak baik, masuk saja dalam alam barzah, bumi terus memeluk. Sebagaimana peluknya seorang polis menangkap pencuri Allah. Dengan kekuatan. Jadi gambaran itu boleh kita bawa kepada suasana bila mana mereka ini diberi surat amalan dengan tangan kiri. Fa'amma man utia kitabahu bishimalih, fayakulu ya laytani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Bila mana dapat surat tangan kiri, dia kata, eh, aku dah habis lah aku kali ni, aku kalau boleh tak nak di sini. Maka Allah Ta'ala arahkan rekatnya daripada ayat itu. Allah Ta'ala arahkan malaikat, khuzuhu faghullu. Tengok, khuzu, tangkap dia. Faghullu, seret dia. Summal jahi masallu, kemudian dibakar dalam api neraka. Jadi gambaran itu punca daripada mereka ini ingkar dengan perintah Allah, tidak menjaga perbuatan mereka, mulut mereka, kemaluan mereka, tangan mereka, anggota yang diamanahkan oleh Allah. Manakala amalan hati pula datang rasa riak, sombong, buat amalan tidak ikhlas. Ini punca-punca yang menjadikan malaikat Zabaniyah, yang bersama dengan malaikat Zabaniyah itu ada geng-geng dia, alaiha tis'ata asyar. Setiap malaikat itu dia tarik api neraka tu zimam. Zimam ni bagaikan seekor lembu, ada tali dekat leher dia. Maka tali itu dipanggil zimam. Setiap malaikat menarik tali itu, setiap zimam tu ada alaiha tis'ata asyar, 19 malaikat menarik api neraka, bawa ke sana, dan mereka ini dicampak betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Kalau kita tengok dalam suratul Qaf, bagaimana bila proses mencampak, menghumpan orang berdosa tadi ke dalam neraka, sampai mereka ini bertanya, halim talak di malaikat penjaga api neraka. Malik Zabaniyah bertanya api neraka, halim talak di, kamu dah penuh ke belum? Maka neraka menjawab, hal min mazid, ada lagi tak orang nak masuk? Gambaran di situ, ulama buat kesimpulan, ramainya orang yang masuk neraka berbanding masuk syurga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu bagaimana kata proses penghumbanan manusia, dibawa, diseret, dipegang, diikat, tengkuk dalam surah Ar-Rahman, yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Nawasi ni adalah ubun-ubun paling mulia bagi manusia. Ubun-ubun ni lah tempat keluarnya ruh kita nanti. Anak-anak kecil kita boleh tengok ubun-ubun dia lembut lagi. Dawak wa'al aqdam ialah tapak kaki. Paling hina, duduk di bawah, nyun jauh di sana. Maka tapak kaki dirangkumkan bersama dengan ubun-ubun, diikat macam tu. Macam kita rangkumkan di antara kaki dengan kepala lembu untuk disembelih. Ikat macam tu, dan dalam itu dia pusing macam pusing biawak, dibaling betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Tapi gambaran api neraka tu meluak-luak, menyebabkan mereka tu macam nak terkeluar daripada api neraka. Mendidih, menggelegak tu. Bila sampai ke tebing, maka malaikat Zabaniyah tendang balik masuk api neraka. Itulah proses, tak tahulah, merau syahir, zafirun wa syahir. Zafir ini merau-rau, menjerit-jerit. Syahir merayu-rayu. Tolonglah, berhentilah, cukuplah, kami dah tak akan buat lagi. Tapi apakah daya? hukuman Allah, qudiyal amru, Allah telah dah buatkan satu hukuman, kamu adalah api neraka kerana surat amalannya dapat, yang perbahasan kita daripada mahsyar tu, surat amalan mereka dapat dengan tangan kiri. Itu ringkasnya. Tapi detailnya nanti DJ kita akan kupas dalam siri-siri kita akan datanglah, itu secara umum gitu. Okey, baik.
3: InsyaAllah. Kita nak tahu juga kan doktor, ya, bagaimanakah bentuk-bentuk siksaan dalam neraka tu sendiri?
2: Allahu akbar.
3: Takut bila kita cakap macam ni, kita jadi takut.
2: Ya Allah, macam orang nak beranak lah. Macam mana pengalaman masuk? Oi, takutnya kena cucuk jarum lagi. Kena, ngeri ya, tak nak beranak.
1: Tanya Andim lah.
2: Tapi tapi dapat anak seorang, nak beranak lagi lepas tu
3: dia waktu nak beranak tu doktor, kita rasa macam kita akan dapat syurga.
2: Itulah dia punya tarhib dia. Kesukaan. Baik, manakala di sini kita kata tadi apa, bagaimanakah bentuk-bentuk siksaan adalah balasan yang sangat pedih. Siksaan ini punca daripada azab, hasil daripada perbuatan orang tersebut di muka bumi ini. Saya bagikan dalam bentuk empat lah supaya kita nampak. Yang pertama, azab api yang terlalu panas. Api neraka, tak silap saya dah kupas itu, api neraka hitam legam. Dia tidak nampak cahaya. Api dunia nampak cahaya dan panas. Api akhirat, dia tidak nampak cahaya. Dia adalah gelap gelita. Samum dalam surah Waqi'ah. Samum wa hamim. Dalam itu asap dia gas beracun. Bila masuk saja dalam paru-paru kita, kita tak boleh bernafas. Tapi kita tak mati, itu masalahnya. Kalau tak boleh bernafas, mati, selesai masalah. Pingsan, selesai masalah. Tapi masalah di akhirat, kita dah tak boleh mati dah. Macam mana sesak nafas pun tangguhlah dengan gas, apa tadi, beracun, lepas tu panas lagi dan sebagainya. Jadi yang pertama, azab api yang selalu panas. Api neraka dikatakan berlipat kali ganda lebih panas daripada api dunia. Kita kata tadi 70 kali ganda. Api ini membakar kulit. Apabila kulit tersebut hangus, diganti dengan kulit baru. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit ni nadijat, nadijat ni masak, rentung. Elok balik kulit aku ni. Lepas tu rentung balik. Apa tujuan buat macam tu? Liyadhuqul azab, supaya kamu rasa betapa pedihnya azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bentuk minuman pula, bila dah panas kita dahaga nak minum, maka dia meraung-raung, meraung-raung nak minuman. Terdengar oleh Malik Zabaniyah, nah, mereka bagi air minuman tadi. Air itu kerana mereka tadi dahaga, air itu terlalu panas dan mendidih sehingga menghancurkan isi perut apabila diminum. Kita sebut tadi, ma'an hamima faqad ta'at am'ahu, am'ani usus. Bila ditelan air tersebut, Allahu Akbar, hancur, lebur, berkecai ususnya tadi. Tapi elok balik lepas tu, minum lagi, hancur balik. Sampai bila? Sampai lah kalau orang kafir kekal selama-lama. Itu yang kedua. Yang ketiga, zakum, makanan berduri. Dah lah minum, lepas tu dapar lagi. Bila lapar, dibawa kepada mereka satu jenis buahan yang berduri. Kita tak tahu macam mana buahan ni. Mungkin kita boleh gambarkan macam buah durian ke apa ke. Tapi masalahnya, bila dia makan, terlekat dekat leher. Nak telan tak boleh, nak keluar tak boleh. Terlekat di situ. Mereka akan makan buah zakum, buah daripada api neraka, tal'uha, asluha, fi aslil jahim, tal'uha ka'annaha ru'usus syayatin. Allah Ta'ala gambarkan dalam syurga ada satu pokok. Nama pokok itu ialah zakum. Asal tunjangnya di dalam api neraka, pucuknya menjulang naik ke atas bagaikan kepala syaitan. Kita pun tak tahu kepala syaitan macam mana, tapi Allah Ta'ala sengaja nak gambarkan kegerunan kita terhadap api apa pokok zakum tadi, macam kepala syaitan. Tapi dia berbuah, buahnya berduri, bila dimakan terletak dekat halqum. Minum, makan, api, dan satu lagi ialah siksaan daging dan anggota badan. Berbagai siksaan spesifik mengikut kesalahan dunia. Itu tengoklah kita buat salah apa. Terdapat golongan yang kepalanya dihantuk dengan batu sehingga hancur. Lepas tu elok balik. Ada yang lidah, dia tarik lidah, gunting putus seperti elok balik. Ada yang naik atas tempat tinggi, terjun, mati. Itu elok balik. Dia macam itulah proses berdasarkan setiap kesalahan yang mereka lakukan di dunia dahulu, dihukum sesuai dengan apa yang wajaza usayyi'atin sayyi'atu misluha. Apa mereka buat di dunia dahulu, kamu tangguhlah dia. Oleh sebab itu, kita orang Islam, orang buat macam mana pun tak apa. Di akhirat menyahut. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, bila dia nak khianati orang, nak zalim orang, macam mana di akhirat nanti akan menyahut ke macam mana? Baik, aku selesaikan dunia. Jumpa kawan, minta maaf supaya di akhirat tidak ada lagi perkara-perkara berbangkit. Itulah kita lebih kurang gambaran saya bagi kepada empat tadi. Wallahualam.
1: Itulah dia, neraka gambaran sedikit. Kalau ikut cerita ni mesti banyak lagi doktor kan. Tapi kita tak nak cerita pasal neraka banyak sangat ni.
3: Menakutkan cerita pasal neraka tu. Sama-sama lah kita menjadi orang yang tidak tersenarai untuk masuk neraka tu.
1: Amin, insyaAllah.
2: Amin, insyaAllah.
1: Baik, seketika nanti kita nak cerita. Okay, rasanya untuk yang ni kita dah habis cerita tentang neraka. Seketika nanti kita nak kongsikan kepada anda cerita tentang syurga pula doktor. Tapi sebelum kita bagi doktor lu berehat seketika, dan kita akan kembali selepas ini dalam Misi Malam Di Sebalik Mata.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami, bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim dalam misteri malam di sebalik mata. Tadi kita dah cerita tentang neraka Hanim eh.
2: Betul.
1: Bukan neraka Hanim lah, neraka. Ya Hanim.
2: Jangan sebut nama saya kat situ.
1: Dan kita nak kongsikan pula kepada anda berkenaan dengan syurga dan kepada anda yang dengarkan kami ketika ini, waktu ini dalam kongsian misteri malam di sebalik mata. Saya doakanlah semoga kita semua tergolong dalam mereka yang memasuki syurga Allah SWT, insyaAllah. Amin.
2: Amin.
1: Masih lagi di talian kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Yusof. Baik Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita. Tadi Doktor dah jelaskan tentang neraka dan kita nak kongsikan kepada pendengar kita apa yang kita perlu faham Doktor tentang syurga ni.
3: Syurga. Baik, alhamdulillah dah sampai kepada tempat yang kita pernah.
1: Mm-mm.
3: Semua orang nak syurga.
1: Ya, yeah.
2: Yeah, semua nak syurga.
3: Ada yang pun nama anak pun nama syurga kan. Rayyan itu syurga, Firdaus.
1: Jannah.
3: Macam-macam, semua orang nak syurga. Tapi kadang-kadang dia tak faham, dia kata Khairul Bariyah, Syarul Bariyah. Anak dia kembar, seorang nama Khairul Bariyah, seorang lagi nama Syarul Bariyah. Jadi tak sesuai lah nama Syarul, secelaka-celaka manusia. Khairul, sebaik-baik manusia. Kena hati-hati juga, tapi nama neraka kita tak letak pada anak kita. Baik, syurga ini adalah destinasi alam akhirat yang penuh dengan kenikmatan abadi. Dunia kita nak dapat nikmat tapi tak sepenuhnya. Dulu masa muda-muda tak banyak duit. Kehendak banyak. Bila kita dah veteran sikit, duit mungkin dapat banyak. Alah, kemampuan pula tak ada. Tapi di akhirat tak ada. Semua nikmat yang maksimum. Apa saja nikmat sampai dikatakan burung terbang, kita terlintas di hati kita nak makan daging burung itu. Tiba-tiba saja depan mata kita, daging burung itu dah siap dalam bentuk panggang. Makan terus. Dan burung tadi terus menjadi burung balik. Tak ada masalah. Itu menggambarkan kenikmatan abadi. Kekal. Itu pasal syurga. Once kita dah masuk syurga, insyaAllah kekal. Masuk neraka, tak kekal. Orang kafir kekal, orang beriman akan dikeluarkan. Dari sudut bahasa, ia merujuk kepada satu tempat yang indah. Kerana syurga ini bermaksud dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah. Al-Jannah ini adalah kebun. Dan saya cuba nak fikir, kenapa Allah Ta'ala menggunakan Al-Jannah pada orang Arab? Quran turun kepada mereka dalam suasana tanah Arab kering, kontang, gersang. Jadi mereka perlukan apa? Air, kebun. Jadi siapa yang ada kebun menjadikan tahap dalam masyarakat mereka tinggi. Maka Allah Ta'ala gunakan perkataan kebun tadi supaya kejar. Di dunia satu kebun kamu nak, di akhirat kami sediakan lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Dalam Islam, syurga atau jannah tadi adalah tempat ganjaran yang kekal abadi untuk hambanya yang taat kepada Allah. Firman Allah dalam surah Al-Hadid, Bismillahirrahmanirrahim, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardu u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha'u Allahu fadlul 'azim. Allah Ta'ala gambarkan, sabiqu, berlumba-lumba lah untuk mencapai keampunan dari Allah, lantas kamu akan dibawa dalam syurga. Bagaimana Allah Ta'ala gambar syurga tadi? Lebarnya saja antara langit dan bumi. Kita belajar matematik, lebar sekian, tapi panjang mesti lebih panjang daripada lebar. Allah Ta'ala berikan gambaran lebarnya langit dan bumi, maka panjangnya wallahu a'lam. Allah Ta'ala saja lebih tahu itu. Itu pasal ada seorang yang baru keluar daripada api neraka, retung badannya, dia maka dibawa masuk ke dalam syurga, dia berada di tepi pintu syurga. Malaikat tanya, kenapa awak tak masuk ke dalam? Macam mana nak masuk Tuhan? Syurga dah penuh, saya datang lambat. Malaikat kata, cuba tengok dulu. Akhirnya dia buka langsir, dia tengoklah gambaran. Wow, luasnya. Wow, luasnya. Ini untuk siapa? Dia tanya. Untuk kamu. Oh, di situlah dia terus masuk dan dia mandi dengan telaga Kausar. Jadilah dia menjadi ahli syurga dengan kekuasaan tadi antara langit dan bumi. Tingkatan syurga pun sama sebagaimana yang berlaku pada tingkatan neraka tadi. Ada syurga yang paling tinggi iaitu syurga Jannatul Firdaus. Ada syurga Adn, ada syurga Naim yang dijanjikan berdasarkan amalan dan ketakwaan seseorang itu. Oleh sebab itu Nabi SAW bila menyebut tentang nikmat syurga ini, dia panggil targhib, supaya kita seronok dengar apa dia ceritanya. Hadis ini diceritakan, dia kata, aku telah menyediakan ni ibadis salihin, bagi hamba ku yang soleh, ma la aynun ra'at wa la uzunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar. Tiga Rasul sebut, aku sediakan kepada kalian semua dalam syurga itu mana mata tak pernah pandang, mana telinga tak pernah terdengar, mana hati tak pernah terlintas. Kita kata pergi rumah orang kaya nak makan sedap, mesti dah ada dalam minda kita menu-menu yang akan disediakan dalam majlis kenduri kahwin umpamanya. Tapi bila pergi ke syurga, kita tak boleh gambarkan macam mana Allah Ta'ala sediakan. 199 lagi Allah Ta'ala simpan di hari akhirat nanti. Satu nikmat itu di-share semua di antara makhluk dan manusia, jin, binatang dan sebagainya. 99 lagi rahmat Allah, Allah Ta'ala simpan di akhirat untuk diberikan kepada hamba-hambanya tadi. Oleh sebab itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, kalau kamu nak bacalah ayat Quran, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'malun. Satu jiwa sendiri, satu orang jiwa pun tidak tahu apa yang Allah Ta'ala sembunyikan untuk mereka, contohnya daripada bidadari dan sebagainya. Ini secara detail nanti kita akan kupaskan dalam perbincangan kita nantilah. Itu saja yang untuk mukadimah tentang syurga ini. Wallahu'alam.
1: Baik, Doktor. Macam mana nak digambarkan syurga ini? Adakah yang orang sebut biasa taman-taman syurga? Kalau sebut taman-taman ni, ada pokok, ada ialah macam kawasan taman rimba yang cantik kan. Adakah ia berbentuk seperti kota, bandar? Bagaimana, Doktor? Dan tambahan soalan saya, benarkah dalam syurga ni terdapat air-air sungai yang mengalir deras?
3: Baik, baik. Terima kasih. Isu-isunya kita tak pernah masuk syurga lagi.
1: Ya,
3: syurga yang Nabi Adam berada itu bukan syurga yang akan kita pergi nanti, insyaAllah. Kerana syurga Nabi Adam itu ada larangan. Syurga yang kita masuk ini tidak ada larangan. Nak buat apa saja, hatta minum arak pun minumlah. Cuma pada masa itu arak bukan lagi memabukkan, tetapi menyedapkan dan melazatkan. Jadi syurga yang kalau kita gambarkan sebagai jannah tadi, maka di sana ada pokok, sudah semestinya ada apa lagi, air sungai, ada lagi buah-buahan, ada lagi apa saja. Dan kita masuk pula dalam soalan kedua tadi, air mengalir. Dia ada dua ayat berkaitan dengan air yang mengalir ini. Tajri min tahtihal anhar. Ada satu lagi, tajri tahtahal anhar. Tidak ada min. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Saya baca laju itu pakai surah Baqarah. Mungkin kawan-kawan kita dah lancar surah Baqarah. Digambarkan di situ, wa utubihi mutasyabihan. Kamu akan diberi sebagaimana kamu duduk di dunia dahulu. Buah durian kita makan, oh sedap. Dan syurga ada tak? Ada. Buah apa yang kamu nak, semua ada. Tapi biasanya pada rasa. Bentuk sama, rasa berbeza. Apa yang gambar dalam surah Al-Waqi'ah, makanan yang sedap-sedap. Walahmu tayri mimma yastahun. Bagaimana daging burung yang bertebah kita sebut tadi. Dengan wafakihatin, dengan buah-buahan kutubuhah daniyah. Yang kita duduk berbaring di atas katil. Katil itu pula raf-rafin. Boleh turun naik. Tangan pula ada tingkap, tiba-tiba menjulur dahan. Oh, aku nak makan buah belimbing. Datang buah belimbing. Nak makan limau. Datang buah limau. Dia bukan datang dalam bekas. Datang dengan tangkai-tangkai. Aku nak menggambarkan buah tadi segar. Belah tu kita keluar daripada bilik kita tadi. Yang basuh dengan pakaian kita yang dalam lapis ni adalah sutera lembut. Luarnya adalah sutera keras. Yang basuh namanya sundusin. Wa istabrokin. Istabrok tu kasar sikit sutera dia. Yang dalam tu adalah sutera lembut. Duduk dekat, kita kata bersidai, dekat ruang-ruang luar tu. Tengok dari atas tingkat, dua tingkat bangun rumah kita tadi, istana tadi, nampak air mengalir. Lepas tu boleh turun ke bawah, boleh main-main lagi air. Mengalir begitu sejuk air, sabila air yang terpancuk keluar dan sebagainya. Allah Ta'ala gambarkan, kalau boleh saya petik di sini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan air dalam syurga tadi. Cukup cantik daripada surah Muhammad. Tak silap saya. Masalul bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannati allati wa'ada al-muttaquna fiha anharu min ma'in ghairi athin. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Gambaran dalam syurga tadi, kamu akan dapat tiga batang sungai. Tiga batang sungai. Yang pertama ialah sungai daripada air yang jernih, ghairu atin. Air yang begitu jernih, tak berubah. Dia punya bau dia, warna dia dan sebagainya. Sejuknya air itu. Dan satu lagi, wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh. Satu batang sungai yang dipenuhi dengan susu yang tak berubah rasa, bau dan sebagainya. Dan satu lagi sungai yang ketiga. Sungai pertama air, sungai kedua susu. Sungai ketiga ni, min anharu min khamrin lazzatil lisharibin. Dan satu lagi ialah sungai yang di dalamnya penuh dengan arak. Lazzatil lisharibin, minumlah, nak minum kamu tidak mabuk lagi. La yusadda'un anha wa la yuzifun, dalam surah Al-Waqi'ah menyahut. Jadi kamu tidak akan mabuk lagi bila minum di dalam syurga nanti. Dan satu lagi, wa anharu min asalim musaffa, dan bagaimana sungai itu penuh dengan madu yang begitu jernih, cantik, indah, bersih untuk kita, bagi orang yang mu'iddat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Tapi nak dapat tu bukan senang, eh? Bukan senang, bukan satu benda yang mudah sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama bahawasanya syurga itu dikelilingi oleh al-makarih, benda yang kita tidak suka. Kerana apa yang nak pergi ke syurga? Bercanggah dengan nafsu kita. Apa nafsu yang tak suka, itulah jalan menuju kepada syurga. Bangun malam, solat tahajud, nafsu tak suka. Bagaimana baru tidur? Ni kita tak tidur lagi, kejap lagi tidur. Lepas tu kat luar pula hujan. Suruh bangun, solat tahajud, durkan. Nafsu tak suka. Dan sebenarnya itulah laluan kepada syurga. Kita pernah bekerja, dapat duit, kita simpan. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang menyimpan duit, berikan derma sikit, infak sikit. Oh, kita tak suka, penat-penat kita cari duit. Kenapa nak buat infak? Siang kita disuruhkan berpuasa. Penat-penat kita sehat badan boleh makan. Kenapa kena puasa? Jadi oleh sebab itu ulama kata syurga ini dikelilingi oleh perkara yang kita tidak suka. Manakala neraka pula dikelilingi oleh benda-benda yang kita suka. Baik, yang last sekali ialah sungai di dalamnya ada sungai Kautsar yang kita sebut dalam perbincangan lepas, inna a'tayna kal kautsar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan satu perkara yang terlalu besar, ialah haud. Haud ni bukan sungai, bukan perigi, dia adalah pasir yang penuh dengan airnya bagaikan madu manisnya dan bekas-bekas minumannya sebanyak bintang di langit. Maka minumlah, dan siapa yang minum air Kautsar ini, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Cuma perbezaan pendapat ulama, adakah kita minum semasa daripada mahsyar ataupun setelah kita masuk pintu syurga. Itu gambaran ada sedikit ulama lah. Itu pasal Kautsar pun saya masukkan juga dalam perbahasan di sini, padahal kita dah bincang pada mahsyar hari itu. Wallahu'alam.
2: Okey, doktor, kita pun nak tahu jugalah dalam gambaran-gambaran syurga dengan air sungai yang mengalir tu kan, keindahan-keindahan syurga tu, bagaimana pula kedudukan ahli syurga ketika mereka merasai kehebatan nikmat-nikmat ni?
3: Allahuakbar. Penting sekali, mereka akan rasa tenang, tenang, gembira. Muka mereka ila rabbiha nazirun, ceria. Kewujuhan yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Mereka, muka mereka ceria, gembira. Ahli syurga yang berada dalam kedudukan yang sangat mewah, santai, berstandar di atas pelamin, sofa bertatahkan emas dan permata. Mereka menikmati pelbagai juadah tanpa had. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Duduk di tempat itu, restoran yang mana pemilik restoran itu minta apa saja, semua ada. Allahu Akbar. Di dalam bersantai di taman syurga yang indah. Dan satu lagi ialah bercengkarama. Saya sengaja guna istilah itu, bersama pasangan dan sahabat. Tak ada dengki dah. Dunia ni aduh, bergaduh, kena parang kau. Cari nombor dua, piramidi tunjukkan bagaimana madu dua, madu tiga. Parang, bergaduh, tidur kat luar, kandang kambing, macam-macam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala dah cabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Allah Ta'ala cabut rasa benci, rasa hasad, dengki. Akhirnya mereka jadi macam bersaudara, ikhwana. Jadi kalau saya boleh ringkaskan ini, kedudukan atau keadaan ahli syurga daripada surah Ad-Dukhan. Cukup cantik Allah Ta'ala susun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin. Kadzalika wa zawwajnahum bi hurin 'ain. Yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin. La yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautat al-ula wa qawm azab al-jahim. Fadlan min Rabb. Dzalika huwa al-fawzul 'adzim. Di akhir surah Ad-Dukhan. Mari kita kupaskan sikit-sikit. Saya bagikan kepada lima kategori kedudukan orang yang ahli syurga tadi. Yang pertama, innal muttaqina fi maqamin amin. Maqamin amin. Ahli syurga akan berada di satu tempat. Maqam. Maqam. Dan kalau bahasa Arab dia panggil isim makan. Ya. Qama berdiri. Maqam maksudnya tempat berdiri. Tempat duduk mereka itu bagaimana? Amin. Amin maksudnya aman, damai. Tidak ada khianat di orang, orang santas kita, orang zalim. Kita tak ada. Di akhirat tidak ada lagi orang nak cemburu, nak khianat, nak dendam, nak sihir kita, nak ilmu hitam ke kita. Tak ada lagi. Jadi yang pertama, mereka berada di satu tempat yang aman, damai. Yang kedua, di jannatin wa uyun, dengan kebun-kebun. Uyun, mata-mata air, salsabila. Kita baca dalam surah Al-Insan, Hal Ata'al Al-Insan, salsabila. Air itu dia memancuk keluar daripada kebun. Bukannya meleleh, memancuk keluar. Boleh minum di mana-mana saja air yang berada di syurga. Syurga tidak ada matahari. Dia hanya ada tanah saja. Tanah itu bersinar, dia memberikan satu cahaya bagaikan di waktu duha. Dan yang ketiga, bagaimana pakaian mereka pula? Yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin. Saya sebut tadi, dia memakai dua lapis. Baju di dalam adalah baju daripada sutra halus. Istabrak ini adalah baju sutra kasar. Macam orang Arab lah, dia ada jubah dalam pakai baju. Dan baju mereka ini, yalbasuna, Allah Ta'ala menggunakan, kalau dalam bahasa Arab, fi'il mudhari' present tense. Present tense bermaksud mereka ini selalu menukar baju. Kalau kita hari raya mungkin tiga pasang tu dah hebat dah. Pagi, tengah hari, petang, malam baju tidur lah. Ini dia tiap-tiap, dia masuk, dia tukar baju lain, dia keluar. Dia masuk, dia tukar baju lain. Tak tahu berapa kali mereka menukar baju mereka. Dan semua baju mereka dalam bentuk sutra. Mutaqabilin, Allah Ta'ala bagi gambaran. Bila kita dah cantik, handsome, lawa, kita akan jumpa orang. Maka dia akan bertemu dengan hawa, apa, hurin ain, ya. Kita kata per bidadari-bidadari yang mengelilingi mereka. Allah Ta'ala, yang keempat. Kadzalika wa zawwajnahum bi hurin ain. Disitulah mereka telah dipasangkan dengan hurin ain, iaitu bidadari. Baik, kalau saya boleh celah di sini, mana lebih cantik? Bidadari dengan isteri kita. Mudah-mudahan kita bersama isteri kita masuk syurga.
1: Amin.
3: Dalam syurga itu ada isteri kita. Ada bidadari. Soalannya, DJ tanya saya sekarang, saya nak tanya. Mana lebih cantik? Isteri kita dengan bidadari tadi. Jawapannya ialah, bidadari ni 70 lapis kain masih nampak betis dia. Itu bidadari. Kita pakai dua lapis dah tak nampak dah. Dia 70 lapis. Masih nampak lagi. Muh ni urat. Kaki dia tu ada urat tau. Kaki dia tu masih boleh nampak walaupun 70 lapis pakai. Mata dia hitamnya hitam legam. Putihnya putih. Itu nama dia hurun ain. Tengok saja boleh menyebabkan kita dah. Dah melayang dah kita punya keasyikan kita tadi. Tapi pada masa itu ulama kata, isteri kita lebih lawa daripada bidadari kerana isteri kita datangnya daripada amalan salah, bidadari datangnya daripada cahaya. Maka tak ada rasa sedikit. Jangan jealous, eh? Jangan jealous. Perempuan-perempuan yang menjadi isteri soleha, jangan jealous.
2: Dia tak ada perasaan jealous kot, ya Ustaz, kat sana doktor.
3: Jealous tak tarik. Saya sebut tadi, wa naza'na ma fi suduri min ghillin. Ghillin ni jealous. Ghil. Ghin lam. Itu jealous. Tak ada jealous lah. Tak ada dengki tengok orang tu ada berapa kereta dia ni. Engkau ada berapa bidadari. Cuma dalam syurga ni kita berdasarkan amalan kita. Ada orang dia banyak sembahyang sunat, ada banyak dia buat infak dan sebagainya, dia akan naik darjat. Maka bilangan bidadari dia beramai. Ada orang ada dua orang bidadari, ada orang lima orang, ada orang sepuluh orang. Kenapa banyak bidadari itu? Berasaskan kepada amalan masa dia di dunia dahulu. Tapi dia tak dengki. Apalah dua orang, dua orang lah. Tak ada masalah. Dan yang last sekali. Last sekali sebab ya da'una fiha bi kulli fakihatin amin. Ya Allah, ini makan pula. Tadi baru bertemu dengan isteri, tak sentuh lagi pun mutakabilin, pandang kau, pandang aku, aku pandang kau, aku pandang aku, aku pandang kau. Habis masa tu, umur berapa tahun dia? Berapa umur dia?
1: 33 tahun.
3: Dah surah Waqi'ah sebut kan, inna insya'nahunna insya'a. Allah Ta'ala yang tua dia turunkan balik, yang muda dia naikkan balik jadi 33. Itu pasal ada satu hadis kan, seorang tua datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku masuk syurga ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga. Rasulullah bergurau. Rupanya kawan tu dia ambil serius. Dia patah balik, dia menangis. Terus menangis. Maka Rasulullah panggil dia, kenapa menangis? Yalah, aku minta ya Rasulullah doakan aku masuk syurga. Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga. Dia kata dalam syurga tidak ada orang tua. Semua umur 33 tahun. Yang tua menjadi muda. Itu buktinya inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Allah Ta'ala jadikan semua mereka tu anak dara. Kita ni sekali je anak dara, saya pun tak tahulah ya. Walaupun ada pekeh-pekeh mendarakan balik, sebenarnya sekali je anak dara. Tapi di akhirat, tapi ini macam tak baik lah sebut benda macam tu kan. Tapi Allah Ta'ala saja bagikan sekali kita tengok. Tiap-tiap hari ya, dia adalah abkara, auruban, atraba, sama saiz. Ada suami dia gemuk sikit, isteri dia kurus sikit. Ada suami dia tinggi, isteri dia rendah sikit. Ada warna hitam, yang ni putih sikit. Tak ada di akhirat. Semua bagaikan pinang di belah tu. Orban asrama. Untuk siapa itu? Dia ashab. Saya tak pergi lagi kelima sini. Yada'una fiha bikulli fakihatin. Setiap terdetik saja di hati nak makan apa, semua akan datang depan kita. Allahuakbar. Nak buah apa? Ada di depan mata. Nak anggur, orang makan si gadak. Nak apple, datang apple. Nak orin, datang orin. Semua buah yang akan datang, utuhadaniyah, boleh petik dengan jari kita. Ini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan suasana kedudukan ahli syurga menikmati kenikmatan. Tapi ini saya bagi gambaran umum dulu, nanti kita masuk dalam bab berikutnya secara detail bidadari itu macam mana dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya kupas dengan soalan ini.
1: Saya nak tanya doktor, si suami itu boleh berkahwin dengan bidadari itu ke?
3: Dia di sana dia tak ada kahwin dah. Kerana perkataan wazawajna kazalika wazawajnahum, zawajna bihim baru kahwin. Tapi bahasa Arab ada perkataan bi zawajna kaha. Kisah Zaid, setelah mana dia ceraikan isterinya, Rasulullah kahwin dengan Zainab kan. Kepala ayat itu akhirnya zawajna kaha, zawajna kaha. Di sini zawajna hum atau zawajna bihim. Jadi di situ dia bukan kahwin, dia pasang kata dia. Dia pasang isteri kita, tetap isteri kita. Itu pasal kita doakan dunia sampai akhirat. Cuma kalau ada suami dua orang, buat pilihan lah. Nak pergi suami yang pertama ke suami yang kedua. Pandai-pandai. Tapi di akhirat dia bukan kahwin. Dia adalah dipasangkan. Memang itu milik kita. Kita boleh. Tapi ada yang mengatakan bidadari. Tapi kita akan kupas nanti dalam tajuk kita. Kerana bidadari itu sebenarnya bukan orang. Apa saja yang menyeronokkan mata memandang. Itulah bidadari sebenarnya. Tapi kita detailkan nanti dalam pembahasan akan datanglah. InsyaAllah.
1: Baik doktor, sebagai penutup lah doktor, untuk episod kita pada malam ini. Apa yang doktor dah jelaskan tentang kenikmatan yang ahli syurga dapat dan sebagainya, bidadarinya, itulah macam-macam lah doktor. Kita niat dah dapat kan. Jadi untuk soalan yang terakhir ni doktor.
3: Baik.
1: Dalam apa yang disebut, yang dikongsikan oleh doktor, sebenarnya apa nikmat yang terbesar menanti ahli syurga ni? Adakah dengan melihat penciptanya?
3: Bidadari apa?
1: Adakah dengan kita melihat wajah Allah ke, dengan kita melihat pencipta kita ni? Adakah itu nikmat yang terbesar ataupun macam mana doktor?
3: Baik. Sebenarnya nikmat yang terbesar ialah melihat wajah Allah secara langsung tanpa hijab, tanpa dinding yang menghalang kita. Itu nikmat yang terbesar. Kita sebagai seorang, saya cuba nak menghayati apa melihat wajah Allah ni hebat macam mana sebenarnya. Saya cuba nak menghayati, memahami situasi. Kita gambar macam ni. Seorang anak yang terpisah dengan ibunya sejak kecil. Anak tadi membesar, katalah umurnya 40 tahun. Mesti terdetik di hati dia nak mencari siapakah ibunya. Apa apakah dalam minda dia, baik dia kerja tinggi, pangkat besar dan sebagainya, tapi ada satu benda terbuku di hatinya ialah untuk melihat wajah ibunya. Ini kita nak gambar, tapi Allah walillahil matalul a'la, Allah Ta'ala lebih besar, lebih agung untuk diperumpamakan. Maka pada masa itu dia akan tenat-tenati nak tengok wajah ibunya, termimpi-mimpi, terngiang-ngiang dan sebagainya. Dia pandang orang, dia kata, oh macam ni kan, macam ni, macam ni kan. Cuma untuk di dunia ini, kita tidak boleh tajasimkan Allah. Walaupun dalam ayat Quran ada tangan Allah di atas tangan-tangan kamu, ya Allah, fauqa'aidihim, wujuh, apa, dalam surah Ar-Rahman, apa, wajah Allah itu kekal dan sebagainya. Itu semua, laisa kamitsli syai', kita kena spek macam tu. Allah Ta'ala tidak ada satu pun disamakan dengan makhluk. Tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita satu nikmat yang terbesar berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, apabila ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, bertanyakan sama ada mereka mahukan tambahan nikmat. Tiada satu pun nikmat yang diberikan lebih dicintai dan membahagiakan mereka berbanding daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menjadikan diri mereka kemuncak nikmat tadi. Mereka akan redha dengan Allah, mendapat keredaan dari Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, dan hati menjadi tenang. Segala bentuk kesedihan, susah, bimbang di dunia dicabut penuh daripada dirinya, dan mendapat kenikmatan abadi, dihidangkan dengan pelbagai kelezatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengari oleh telinga, sebagaimana yang kita sebut tadi. Jadi setiap hari Jumaat mereka akan pergi ke tempat perhimpunan ramai. Di situlah mereka akan melihat wajah Allah. Derek, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita boleh melihat wajah Allah nadhirah. Melihat nadhirah, wajah ceria. Tapi ada yang mengatakan, tak, kita tengok bukan tengok yang betul pun. Tapi dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, betul-betul kita melihat wajah Allah dengan selayaknya. Tak boleh nak kita nak gambar masa kita Allahu Akbar, oi cantiknya Allah. Tak boleh. Itu haram sama sekali, tajsim Allah. Tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala maha kaya, tunjuk dengan selayaknya, maka dapatlah kita melihat. Dan itulah nikmat yang terbesar, teragung bagi ahli syurga. Wallahu a'lam. Moga-moga kita semua direzekikan, amin, untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita dapat di puji.

0: Jangan random. Dan sebagai penutupnya dan kesimpulan, sedikit kesimpulan doktor berkenaan dengan tajuk kita minggu ini dan minggu depannya macam mana doktor?
1: InsyaAllah. Baik, perbahasan kita untuk hari ini, malam ini, kita dah bahaskan di antara syurga dan neraka sebagai intro saja dulu. Di dalam syurga itu macam mana, dalam neraka itu macam mana, siapa yang menjadi ahli syurga, siapa yang menjadi ahli neraka, apa amalan-amalan yang membawa kita kepada neraka dan apa amalan-amalan yang memboleh kita melayakkan diri kita masuk dalam syurga Allah. Dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, Allah Ta'ala bawa mereka menuju kepada syurga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha, pintu pun terbuka. Manakala yang neraka pula diiring juga masuk ke neraka dan keadaan pintunya dah lama menunggu mereka untuk menelan mereka, membakar mereka dan sebagainya, dan menimbulkan dalam diri kita rasa gerun, takut untuk melakukan amalan. Dan kita teringat kalau kita buat maksiat, Allah, tangan aku akan dibakar. Saya terbaca dalam satu YouTube, Muhammad Ali almarhum peninju, dia bawa mancis dalam poket dia. Setiap kali dia nak buat benda jahat, dia bakar tangan dia. Ini level orang nak menghayati situasi itu. Tapi kita tengok bila buat maksiat, tangan aku kena bakar, habis aku kena bakar. Ibarat macam tu. Manakala kita buat itu pula, kita anggaplah kita akan menjadi ahli syurga. Moga-moga kita berdoa kepada Allah. Dan insyaAllah pada siri-siri akan datang nanti, kita akan fokus 5 siri kepada ahli neraka dan 4 siri kepada ahli-ahli syurga. Dan kita akan bahaskan secara terperinci satu persatu, insyaAllah sekadar kemampuan saya lah. Bukan kata banyak sangat ilmu pun, sekadar kemampuan saya.
0: InsyaAllah.
1: Wallahu'alam.
0: Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Marawi bin Mazo, syarah keramik RPG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Terima kasih doktor untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-21. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan dan juga dipertemukan untuk pertemuan yang akan datang dalam episod yang ke-22. Dan juga terima kasih kita ucapkan kepada sahabat pendengar National FM dan juga Salam FM, dengarkan perkongsian ini, dan bila kita dah dengar, kita sebar luaskan jugalah kepada mereka yang lain, insyaAllah. Sekian, jumpa lagi doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada pendengar-pendengar dan setia Nasional FM, terima kasih kerana mendengarkan saya, mendengarkan kami di Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit kata untuk pagi ini, hidup ini singkat, jadikanlah setiap detik bermanfaat, sama ada untuk diri sendiri, keluarga ataupun orang lain. Menjadi baik itu pilihan, tak salah jika kita membuat pilihan itu kerana pulangannya hebat untuk akan datang. Untuk pendengar setia Nasional FM, geng Burhan Tu, terimalah Kasawari dengan lagu Teguh.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Sekarang jam pukul 3.05 minit pagi. Saya Hani menemani anda dalam geng Buruhantu Nasional FM. Sedikit perkongsian dari portal RTM, MCIEA memperkukuh perbangunan bakat TVET serantau. Malaysia dan China memperkukuh kerjasama strategik dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET menerusi pelancaran Malaysia-China Industry Education Alliance yang menjadi platform menghubungkan institusi pendidikan, industri dan rakan teknologi kedua-dua negara. Institusi TVET mesti berevolusi daripada pusat latihan kepada hub inovasi, pemindahan teknologi, pendedahan industri dan pembelajaran dunia sebenar. Belajar harus belajar bersama mesin, mengalami dan mengaplikasi teknologi serta diperkasa untuk mencipta nilai dan menyelesaikan masalah. Malaysia menghargai pengalaman China seperti model teaching factory dan pembelajaran berasaskan pekerjaan yang merapatkan jurang antara pendidikan dan industri. MCIEA ditubuhkan sebagai platform strategik untuk melaraskan kurikulum dengan keperluan ekonomi masa depan dan menjabatani latihan kepada pekerja. Sekarang telah berlangsungnya Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung dari sehingga esok, daripada hari Jumaat hari itu sehingga esok, sehingga hari ini hari Ahad, saya terlupa kan waktu kita bersiaran ni tak sama dengan yang luar. Hari ni hari Ahad sehingga ke 10 malam. Masih lagi berpeluang kita bawa anak-anak kita, anak muda kita, jika berminat untuk mendalami industri TVET ni, kita bagi dia peluang. Bukannya apa, sekarang ni peluang pekerjaan lebih menumpu kepada kemahiran. Untuk lebih hiburan, kita teruskan malam ini dengan lagu Hindustan. Nasha.

Yang kurik kundi, yang merah saga, baik budi, indahlah bahasa. Betul kan? Jadi Nasional FM, Geng Burung Hantu, lagu tadi kita membawa kita ke serata negeri. Dalam diam kita ke merata negeri di Malaysia, okay? Ada sekarang yang sedang memandu ke mana destinasinya malam ini. Semoga selamat perjalanan menuju destinasi. Yang di rumah dan yang masih bekerja di luar sana, jom ikut saya menghayati keindahan alam Malaysia terselah dari segi bahasa negeri dan adat resam. Jadi sekarang saya nak bawa anda mengenal bahasa negeri, okay? Kita ke Terengganu. Selepas tu kita akan menyapa Jam. Jam, sekarang dengarkan dulu Blues Terengganu kita.

好了，现在六步了。

0: Saya nak anjur Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Jadi.

Apo kono Jang. Ha, tu lagu tadi membawa kita ke Negeri Sembilan. Ha, banyak dialeknya kan. Mungkin ini lagu kita dengar daripada kecil, kalaupun kita tak faham, tapi sebenarnya kita dapat menyanyi bersama. Sekarang ni kan kalau ikut dekat dalam Facebook Nasional FM, ada yang menyapa-nyapa saya bertugas pada pagi ini. Terima kasih kerana sudi menemani saya, antaranya Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, Ita Rozaya dari Sumandak Sabah hadir melapor diri GBH 12 hingga 6 pagi, daripada Princess Suhai, Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ, selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas di segmen Burhan tu Nikmas. Okay, terima kasih. Yang menyapa saya juga dekat dalam TikTok Nasional FM, ada ramai dekat sini. Terima kasih kerana sudi tepi-tepi like kita. Okay, antaranya Nur Isa, Syidah ada, Abang Tak Bohong, Mawar Marisa, Mizi 85 dan ramai lagi. Kalau ikutkan kat dalam ni, bukan saja daripada Malaysia, daripada luar negara, daripada Indonesia juga ada. Ramai-ramai masuk ke dalam TikTok geng Burhan tu Nasional FM. Sekarang ni kita nak bawa juga jenguk ke Sabah. Apa khabar lah orang di sana? Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

4 pagi. Dah beberapa jam dah saya menemani anda di sini, tapi saya masih segar untuk menemani anda walau di mana juga perjalanan anda, walau di mana juga anda berada. Saya masih lagi di sini di Konti Nasional FM Angkasa Puri ini menemani anda, menemani perjalanan anda. Okey, saya sedikit berita yang kita dapat kongsikan ialah tentang berita pendaki wanita Jaslina selamat ditemukan. Puan Jaslina menyertai ekspedisi pendakian Trans-Pacific Statement pada 24 Mei lepas melalui pos gedung Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih, Kuala Boh. Tapi pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih itu, Puan Jaslina, ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Baharu pos musuh petang tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Sabah Rozi Nur Ahmad, berkata mangsa ditemukan seorang penduduk kampung kira-kira pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk terbabit kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya, dan kemudian ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Alhamdulillah kerana Puan Jaslinda ini ditemui, dan kalau ikutkan daripada 23 Mei hari itu, sekarang dah 6 Jun, lebih kurang dekat nak 2 minggu kehilangan Puan Jaslinda. Alhamdulillah ditemukan dan selamat. Kita dalam waktu-waktu itu kita sentiasa mendoakan keselamatan Puan Jaslinda. Dia begitu tabah untuk mengharungi hutan belukar. Bukan senang kalau kita tak ada ilmu, susah untuk kita kembali kan. Alhamdulillah segala yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita diberi rezeki untuk berada di sini, alhamdulillah. Jadi daripada berita yang kita dapat itu, kita kena fikir sebenarnya daripada doa-doa kita, doa-doa yang baik itu adalah yang menjadikan kita yang terbaik. Terus bersama Ken Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Untuk info semasa dan kandungan menarik.

kamu je. Lagu dari Wani Hasrita menghiburkan anda sebentar tadi. Saya Hanim. Assalamualaikum untuk jam 4 pagi. Ini saya masih lagi di sini menemani anda. Abang-abang lori kita segarkan mata. Tapi jangan tekan laju-laju pula perginya kan. Semoga perjalanan kita dipermudahkan, lancar. Kalau ada di kawasan-kawasan hujan, pastikan kita menjaga jarak dan had laju supaya kita berada dalam mood bersedia bagi mengelak apa-apa yang berlaku yang tidak diingini dalam perjalanan kita. Okey, kalau ikutkan dalam TikTok kita, dalam TikTok Nasional FM, geng burung hantu pagi ni ramai yang dah bangun. Siapa-siapa pendengar-pendengar kita dekat dalam live TikTok. Dekat dalam tu kita boleh mendapat ramai kenalan, ramai juga yang dah bangun pagi menyiapkan juadah untuk perniagaan esok, macam Kak Ina kita. Selamatlah masak nasi lemak tu, harum baunya kan. Semoga dimurahkan rezeki. Kalau ikutkan kita mencari rezeki ni, tak kira lah ada yang berniaga, ada yang makan gaji, ada yang buat kerja part time. Semua-semua tu bukannya untuk siapa? Untuk diri kita dan orang yang tersayang. Satu lagi kata Himah untuk pagi ini, bangkit kembali semangat. Impian hanya akan menjadi realiti jika kita berani bertindak. Jadikan setiap cabaran sebagai batu loncatan, bukan halangan, kerana halangan adalah bukti kita sedang berusaha untuk maju. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Kalau gagal sekalipun, akan menjadi lebih baik untuk masa akan datang. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Selamat pagi, geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. 4.21, saya nak kongsikan juga apa yang berlaku sempena Hari TVET Negara 2026. Kemeriahan hari di Dataran Putrajaya sempena Hari TVET Negara 2026. Selain pameran-pameran daripada pemain industri TVET itu, ada juga reruai DJ Corner Nasional FM sempena sambutan Hari TVET Negara 2026. Siapa yang berkesempatan, hadirlah beramai-ramai ke Dataran Putrajaya, boleh jumpa DJ kita di sana. Okay, saksikan bagaimana kemeriahan TVET mampu mengubah masa depan anda. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Singgah jangan tak singgah. Okay, kalau ikut kita punya DJ Corner tu, dekat pameran Hub 1 Dataran Putrajaya, Hari TVET Negara akan berlangsung, sedang berlangsung dari hari Jumaat hingga ke hari ini adalah hari terakhir, dari pukul 9 pagi hingga ke 5 petang. Sama-sama kita yang berkelapangan untuk pergi meramaikan Hari TVET Negara 2026. Terus bersama Hiburan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
3: Tawau 94.7.
4: National FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi geng burung hantu. Saya Hania masih lagi menemani anda, DJ anda pada waktu pagi ini. Kan dalam perjalanan kita dengar suara saya, semoga saya dapat menghiburkan anda. Semoga saya dapat menceriakan hari-hari anda. Okey. Jadi Hania nak tanya jugalah, hari ini 6 hari bulan 7 ada ke siapa yang sambut hari jadi? Selamat hari jadi. Semoga dimurahkan rezeki, dihidup lebih barakah, melayari kehidupan masa hadapan. Okey, lagi satu Hania juga nak tanya juga, pendengar-pendengar kita ni sihat ke? Kalau yang berada dekat atas jalan raya tu, kadang-kadang kita akan rasa macam sedikit mengantuk, berhenti di R&R berdekatan, buatkan beberapa renggangan. Selain kita dah, kalau kita ada berkesempatan untuk merasa kehangatan kopi secawan tu, silakan. Kalau tidak, kita buat beberapa renggangan. Kalau waktu hari ini hari Ahad, mungkin ramai yang dah mulakan perjalanan. Kalau daripada utara tu, daripada timur tu, daripada Terengganu untuk pulang ke Kuala Lumpur, sebab hari persekolahan, hari cuti persekolahan dah habis dah hari ini. Besok kita akan kerja seperti biasa. Jadi ada yang mulakan perjalanan daripada waktu pagi untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Walau di mana juga anda berada, pastikan anda segar. Kalau dalam pemanduan lah terutamanya kan, kena segar lah. Sebab kalau ikutkan dekat Jabatan Meteorologi ni, amaran ribut petir di beberapa kawasan akan melanda sehingga pukul 7 pagi ini. Antaranya di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, juga Negeri Sembilan dan Melaka. Dah habis dah cuti persekolahan. Adik-adik kita macam-macam cerita, ada yang pergi bercuti, ada yang balik kampung. Kalau ikut yang cerita yang paling win, yang viral tu lah, dibakar kereta tu kan. Kalau cikgu tanya apa pengalaman semasa cuti persekolahan dulu waktu kita kecil-kecil, itulah karangan yang kita akan buat kan. Adik tu punya karangan, kalau dia pandai, dia akan ingat apa yang dia buat hari ini. Dia akan ingat sampai bila-bila, bukan dia je ingat kan, kita-kita pun ingat kan. Itulah budak-budak. Alah, kita kena tegur juga dia, apa yang betul, apa yang salah. Tapi kita jangan marah terlebih-lebih. Sebabnya kadang-kadang kita rasa macam dia merugikan kita. Tapi sebenarnya dengan sifat penyabar kita, Allah akan gantikan yang lebih baik. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Pantai Cinta Merdeka Tropika menghiburkan anda sebentar tadi. Tadi saya ada ucapkan selamat hari jadi untuk yang berapa tadi saya sebut 6 hari bulan 7. Tersalah mata saya pandang. Ya, sehari ni baru 7 hari bulan 6. 7 Jun 2026. Sekarang pukul 4:48. Saya ucapkan sekali lagi hari jadi, selamat hari jadi kepada Siti Saleha yang ada dekat dalam TikTok live kita, menemani saya pada pagi ini. Masih lagi menemani saya. Kalau ikutkan saya dah on live TikTok daripada pukul 12:30 malam sehingga ke pukul 4 pagi ini. Kita akan bersiaran secara live dalam live TikTok mungkin hingga ke jam 5 pagi. Okey, jadi yang sudi meluangkan masa sila masuk ke dalam TikTok live Nasional FM, sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, macam saya katakan, waktu-waktu macam ni mungkin ada yang mulakan perjalanan sebab hari cuti pun dah habis kan. Tapi ada juga yang baru nak memulakan cuti. Selamat bercuti, saya ucapkan. Kemanakah destinasi anda itu? Semoga sampai ke destinasi dengan selamat, kerana di sana ada yang menyayangi kita, menunggu kita di sana. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Ini adalah jam terakhir untuk saya bertugas untuk hari ini. Kepada anda yang masih lagi setia mendengarkan Nasional FM geng burung hantu, terima kasih saya ucapkan. Saya nak kongsi juga, walau apa pun kita lakukan, ingat kebahagiaan adalah melepaskan semua impianmu yang belum tercapai dan lebih bersyukur atas semua yang telah tercapai dalam hidup. Tinggalkan fikiran yang membuatkan kita lemah dan peganglah fikiran yang memberi kekuatan kepada kita. Teruskan hari anda bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

katanya, habis kalau kau tak ada masalah, kau datang jumpa aku mengadu apa cerita. Ini prinsip runding cara kaunseling, prinsip paling asas. Kalau ambil satu kes, jangan dengar sebelah pihak. Asal dengar sebelah pihak, habislah kita. Prinsip keadilan. Nabi tak terus telan ceritanya. Nabi okey, dengar. Tak buat putusan apa-apa. Nabi titahkan, bawa Abdul Rahman datang pula. Lepas daripada itu, dia buat kaunseling. Tak berkelompok lah. Nextnya datang Abdul Rahman. Abdul Rahman marah. Kazzabat wallahi ya Rasulullah. Anni la anfuduha nafdal adim walakinnaha nashizun turidu rifa'ah. Demi Allah, isteri saya pembohong besar ya Rasul. Walakinnaha nashizun. Sebenarnya dia ni isteri derhaka. Turidu rifa'ah. Dia nak balik ke suami dia yang asal. Saya tahu dia punya konspirasi. Saya saja, bukan saya tak nak. So, memang dia nak balik ke laki dia. Hadis ni panjang lah. Tapi pelajaran yang kita boleh ambil, adakah Nabi marah kepada Tamimah ketika cerita benda dalam kain? Nabi tak marah. Tak adalah Nabi menegur, astaghfirullahalazim, masya Allah, aib, awak orang perempuan kena jaga kehormatan, tak boleh cerita benda-benda macam tu. Astaghfirullahalazim, banyakkan berpuasa Isnin dan Khamis, kurangkan makan jamu-jamu. Nabi dengar aduan sampai habis. Baik itu kami selalu pesan kepada budak-budak dekat kaunter, kalau nak ambil kes ni, nak jumpa dengan cara, kasih cat. Jangan kau ketawa-ketawakan makcik tu. Kau kutuk dia, suruh dia berhenti makan jamu lah apa. Jangan. Bukan kerja kau bab tu. Biarkan ustaz-ustaz tu yang menguruskan runding cara ni. Tapi yang penting, undang-undang sangat memelihara hak seorang wanita. Dia ada masalah nafkah batin, tapi dia tak nak report. Apa sahaja tak nak report? Yang kau mengadu ke orang tu buat apa? Tulis dalam Facebook, malangnya nasib ku. La ilaha illallah. Undang-undang memelihara hak puan-puan. Itu hak, tuan-tuan kena ingat ni. Ini bukan dari segi undang-undang saja. Hak keagamaan, wajib hukumnya memberi nafkah batin. Yang keempat, ngayemi. Ngayemi ni memberi kedamaian. Wajib seorang suami memberi kedamaian. Sebab isteri kita bukan papan skateboard. Belum main digilap-gilap, dah main dipijak-pijak, bukan. Isteri kita bukan macam main bola sepak. Belum dapat dikejar-kejar, dah dapat ditendang sekuat-kuat hati, jangan. Isteri kita bukan macam main badminton. Belum main, dilurut-lurut bulu tangkis tu. Dah start main, disemes kuat-kuat hati. Isteri kita ni jadikan macam main rugby. Belum dapat dikejar-kejar, dah dapat dipeluk kuat-kuat hati. Dan takkan benarkan orang rampas. Walaupun kita ditindih 10-20 orang, tetap takkan dilepaskan. Sebab isteri kita ni, mereka ni ibarat jari. Lukanya sembuh sendiri, hilangnya takkan ada ganti. Walau kita menyampah macam mana pun dia, cakap tak berhenti, pompan. Tapi kalau dia tak ada, ya, terasa kehilangan dia. Dan takkan ada ganti. Jadi kena adalah sifat itu. Yang kelima, ngayomi. Mampu memberi pendidikan. Wajib mendidik isteri. Sebab kita tak mampu nak selesaikan masalah complicated kewanitaan. Jadi carilah orang yang boleh mendidik isteri kita. Baik itu orang perempuan, Nabi suruh cari orang laki-laki yang ada agama. Agama maknanya knowledge agama. Bukan mesti kahwin dengan ustaz, tapi cari orang yang boleh menyelesaikan masalah kewanitaan. Sebab orang perempuan dia ada masalah biologi dia. Masalah biologi itu memberi efek pula kepada fik ibadat dia. Dia tak boleh nak suka-suka hati tanya orang, benda tu aib. Orang yang paling sesuai dia tanya suami dia. Tapi kalau suami dia pula jenis jahil murakab, susah juga menyelesaikan masalahnya. Maka kalau suami tak boleh selesai, wajib suami subkonkan pada orang lain. Iaitu mencari guru mengajar di rumah. Fik kewanitaan. Jangan cari ustaz, carilah ustazah. Datang ke rumah kita, cari ustaz. Kalau susah pula. Datang ke rumah. Kalau tak mampu, benarkan isteri kita pergi belajar. Bukan buat master UTM ke apa, tidak. Pergi kelas-kelas perduain yang ada di kawasan surau masjid, benarkan. Janganlah buat something. Dahlah tak didik isteri. Tak benarkan pula dia pergi dengar kelas perduain. Nanti orang tu tak ada ilmu. Sebab orang perempuan dia ada complicated, ya. Fake dia tak sama dengan orang lelaki. Kan dia tanya kita, jauh muka kita nak menjawab. Bang, saya ni macam mana? Kalau mandi wajib ni, kalau ada sanggul, kena buka ke kena biar, bang? Saya confused lah, bang. Ah, sudah. Buka ke? Kena tak? Awak potong rambut pendek lah. Bulan depan senang. Ada gitu jawapan. Aku boleh jadi ustaz kalau gitu jawapannya. Selesai. Yang pertama, bahagiakan isteri. Yang kedua, beri rumah. Nafkah lah kepada isteri. Kalau balik semula kepada Nabi, yang kedua, ni suami kena ambil perhatian.
Nabi tak marah isteri. Ni tuan-tuan kena ambil iktibar. Nabi nak kata tak pernah tu mustahil lah kan, sebagai manusia. Tapi nak mencari riwayat yang Nabi marah isteri, hampir tak ada lah. Hampir tak ada. Pernah Nabi marah, tapi marahnya pun macam tak marah je. Dalilnya pernah Nabi cerita kepada Aisyah tentang suasana padang mahsyar. Nabi cerita padang mahsyar nanti manusia ni tak berpakaian, gini. Aisyah kan muda lagi, dia macam main-main je. Dia tanya, kita tak berbaju, tak berpakaian ya Rasul. Malunya saya. Nanti orang nampak saya punya, saya nampak orang punya. Malulah ya Rasul. Nabi berubah muka. Orang cerita serius-serius, dia sibuk pasal tak pakai baju, tak pakai seluar. Nabi angin lah. Ya natabni abi quhafah, kata Nabi. Itulah sekali Nabi marah. Apa artinya? Anak Abu Bakar. Biasa dia panggil Aisyah tu nama panggilan. Panggil Humairah, panggil Aish. Dia tak panggil nama kad pengenalan. Tapi ada hari dia marah, dia panggil nama pelik tu. Selalu panggil ya Humairah. Hari tu dia bawa, anak Abu Bakar. Dia panggil anak Abu Bakar ya. Jadi tuan-tuan dapat satu petunjuk. Kalau isteri kita buat perangai, contoh dia membeli tanpa batasan ke apa, kena tegur. Tuan-tuan jangan tak tegur. Mana yang tak elok, ditegur. Antara masalah perempuan membeli tanpa batasan lah. Tidak salah shopping, tapi kalau dah kemaruk, membahaya. Walaupun rumah tangga tu, marriage is a workshop. Husband work, wife shop. Itu kita tak nafikan. Tapi kalau tak kontrol, bengkok kita. Nasihatkan. Sebab itu, kalau nak marah, marah. Tapi marah dengan cara Nabi buat. Biasa kita panggil isteri kita darling misalnya. Kita panggil baby ke young ke apa. Hari kita nak marah, katalah isteri kita nama Azlina binti Ali contoh. Anak Pak Ali. Itu nak marah sangat tu. Stop sampai situ dan nasihatkan. Anak Pak Ali. Selalu panggil baby, hari tu panggil anak Pak Ali. Sebut dia anak Pak Ali. Jangan sebut kepala Pak Ali itu, lutut. Itu yang jadi bergaduh. Jadi ni bawa balik. Tuan-tuan boleh amalkan di rumah. Anak Pak Abu. Sebut Pak Abu juga lah, kata anak ayah nama Abu Bakar. Anak Pak Abu. Janganlah panjang. Anak Pak Abu ngongek kaki untuk kepala kemek. Memang bergaduh lah jawabnya. Nabi tak marah isteri. Nabi pun tak marah. Ya natabni abi quhafa syughilan nasi yauma idzin 'anil nazar ashahisu absarim ila sama mauqufina 40 sana la yaqulun wa la yashrubun. Panjang hadisnya. Itulah sekali. Tapi umumnya Nabi memang tak marah isteri. Bahkan tabiat tidak marah isteri ini bukan sekadar Nabi, bahkan seluruh sahabat-sahabat yang masyhur. Mereka didapati tak marah isteri. Hatta Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa Umar? Umar ni manusia paling garang zaman itu. Umar ni punya garang zaman dulu masa di jahiliah lah. Kalau orang nak tidurkan anak, ibu-ibu kalau nak tidurkan anak, anak payah tidur. Zaman tu bukan macam kita, payah tidur bagi telefon, selesai masalah. Dulu nak suruh tidur macam mana? Mengagak, menangis begitu je. Acaranya dia akan ugut. Tidur. Umar datang. Tidur budak. Nama Umar macam hantu kat limah nama, orang takut. Nabi pun pernah bagi pengiktirafan. Umar, ente kalau lalu dekat satu jalan, kalau jalan tu ada setan, setan lari lintang pukang nampak engkau. Setan pun takut dengan Umar Al-Khattab. Tapi isteri Umar tak takut dengan dia. Setan takut dengan dia, isteri dia buat tak tahu ya dengan Umar Al-Khattab. Lagi power isteri dia. Ada satu riwayat seorang sahabat nama Aqil. Ada setengah kitab sebut Uqail. Dia ni tentera, bertugas perbatasan 6 bulan. Operasi. Balik, dia expect isteri dia sambut dia dengan sambutan seorang isteri yang lama tak jumpa suami lah. Wangi-wangi, pakai baju tazan, baju apa, baju rimau. Kira semangat lah nak jumpa suami. Dia balik tengok isteri pakai compang-camping rumah bersepah, makanan kegemaran tak ada, candlelight tak ada, apa pun tak ada. Jadi dia tengok lain-lain macam, apa dia nak marah aku ni. Tak ada nak sungguh. Balik pula sambut dengan leteran. Abang ni baru 6 bulan orang tu mesej tak jawab surat, tak ada saya uruskan anak sekolah, yuran budak. Semua saya ni anak demam pergi klinik hospital saya bawa. Senapas dia. Akil dia bawa balik operasi. Sambut dengan belete. Apa perasaan? Tak boleh nak sabar lagi dah. Dia dah berangan macam-macam. Sekali itu yang dia dapat. Dia maki balik isteri dia. Awak ni macam mana ni isteri soleh macam ni. Wah. Nangis isteri dia. Bila menangis, dia dah pening. Dia tinggalkan rumah, dia keluar lah. Nak cari air teh ke apa, kalau zaman sekarang. Dia keluar. Dia fikir macam mana aku nak selesaikan problem ni.
Ah, minta nasihat dengan panglima aku lah. Panglima 3 bintang, 4 bintang, Umar Al-Khattab lah. Nak pergi rumah Umar. Sampai depan pintu baru nak ketuk, dia dengar isteri Sayyidina Umar tengah beletir. Okel tunggu kat luar. Alamak, isteri dia beletir lah. Aku nak dengar. Ada tak Umar maki balik bini dia? Umar tak menjawab. Diam je. Memang diam betul. Akil heran. Takkan Umar tak jawab. Lepas dia dah tunggu reda, dia ketuk pintu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Umar buka. Akil, apa hal? Umar tahu memang kau dengar lah. Aku kena marah tadi ni. Apa hal Akil? Tuan, minta nasihat boleh tuan. Tengah stres lah tuan. Meh. Barak. Apa cerita? Saya balik rumah, isteri pompam-pompam gini. Saya serabut, saya tinggal tuan. Bagilah nasihat sikit. Akil, layanilah isteri kamu seperti kamu melayan anak-anak kecil. Innaha khubazatun wa tabakhatun wa ghassalatun wa sitrulaka minan nar. Sebab isteri kamu sepanjang ketiadaan kita, dia jaga rumah. Anak tak sihat, bawa ke klinik, demam sesama, pening, malam menangis, yang kena susu badan kiri kanan melompat, susu dah tak ada. Macam mana? Apa nak bagi? Bukannya minum susu boleh tambah susu, tak ada. Dia dah menangis. Kita tak tahu cerita, memang kita kerja. Dia masak untuk anak-anak, dia cuci, bertolak ansur, berbagi rasalah dengan mereka. Ini nasihat Umar Al-Khattab ni. Bayangkanlah Umar Al-Khattab, orang paling garang, dia tak jawab pun, isteri dia marah, diam lah, lantang lah. Macam melayan anak-anak kecil, kata Umar. Macam budak-budak ya. Tuan-tuan selalu pergi rumah kawan, dia ada anak-anak. Pagi kita pergi rumah dia, petang kan datang balik. Anak dia umur 6 tahun nampak kita. Pakcik datang lagi ya. Pagi tu dia datang, petang lagi datang lagi ya. Pakcik suka betul datang sini ya. Tuan-tuan nak kecil hati ya. Lantang kau lah budak kecil. Kalau neko kecil hati, kecil hatinya aku, anak dia. Mesti mak dia ajar cakap macam tu. Dah. Kau lah macam layan budak-budak, apa tak tahu je lah. Pakcik ni tak malu asyik datang rumah saya ya. Makan nasi rumah saya, tak malu Buat bodoh budak. Anggap isteri kita gitulah. Allahu

penghujung segmen kita pada waktu ini, geng burung hantu. Terima kasih kepada semua yang setia menemani, sama ada yang sedang memandu, bekerja, berehat ataupun yang baru memulakan hari daripada pukul 12:30 malam tadi hingga ke 6 pagi menemani saya setia dengan Nasional FM. Sebelum saya mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi versi diri yang lebih baik daripada semalam. Jangan berhenti melangkah kerana perjalanan terasa sukar. Setiap langkah kecil dan konsisten akan membawa anda lebih dekat kepada kejayaan. Terus jaga diri, jaga kesihatan dan semoga segala urusan anda dipermudahkan. Saya Hanim undurkan diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan macam ketinggalan sedikit. Hanya di TV OK.
4: Nidaul Islam.
5: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hassan.
6: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita pada Allah. Allah masih beri ruang, Allah beri pinjam umur kat kita lagi pada hari ini. Jom kita kongsi-kongsi darjat dunia dan darjat akhirat. Apapun muslimin-muslimat semua, darjat dunia dia hanya sementara dan akan hilang. Contohnya, masa bekerja, kita berpangkat pengarah, ketua pengarah, timbalan ketua pengarah, contoh, kan? Tapi jawatan-jawatan ini di dunia, dia hanya sementara. Dah masuk usia 60 tahun, pencen, balik duduk kat rumah. Tak ada lagi jawatan itu. Tak boleh kita bawa ke mana-mana. Kecuali cikgu saja. Pencen, masih lagi orang panggil cikgu sampai ke mati. Eh? Dia mati pun panggil cikgu. Arwah cikgu. Untung jadi cikgu kan, Masya Allah, hebatnya ya. Jadi jawatan kita ataupun kita kata darjat di dunia tidak kekal. Apa-apa gelaran sekalipun, kadang-kadang orang dapat kita suka, kadang-kadang orang dapat kita tak suka, kadang-kadang kita nak kita tak dapat. Jadi dia tak akan sama, tak akan balance dengan darjat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana tidak ada tolak bandingnya. Dan bila Allah bagi, Allah tak tarik balik dah pada kita. Ya? Apa darjat yang kita nak capai untuk akhirat Allah SWT. Sudah tentu impian kita, harapan kita untuk masuk syurga Allah SWT. Syurga yang tidak pernah kita lihat. Syurga yang tak pernah kita dengar. Syurga yang tidak pernah terlintas di hati kita. Itu adalah antara hadis kunci Allah menceritakan tentang syurga Allah. Jadi apa yang kita nak capai? Darjat akhirat Allah kita nak capai. Pertama tentulah syurga Allah SWT, yang mana tidak akan dicapai melainkan kita mati dulu. Dah mati, masuk syurga. Dah masuk syurga, peluang yang paling besar sekali ialah darjat akhiratnya ialah kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tabarakallah, subhanallah. Hebatnya. Apa yang kita nak capai lagi sebelum nak pergi syurga tu? Maghfirah. Yakni pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar ya. Walau apa dosa kita, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah suka pada orang yang bertaubat. Kalau dia berdosa, dia buat salah, dia akan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dosa yang dilakukan itu dosa kecil maupun dosa besar. Yakni bila kita dapat pengampunan Allah, maka mudah-mudahan kita mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi apa pencapaian lagi yang kita nak capai? Ya? Dalam Al-Quran Allah sebut, bersegeralah kamu untuk melakukan taubat pada Allah. Balasannya syurga seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom cari dunia, tak akan bawa ke mana kita. Dunia akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Apa yang ada di dunia ini semua akan binasa. Yang kekal ialah akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Rebutlah peluang untuk mencari mardatillah, untuk mencari syurga Allah, dan yang paling utama kita mencari pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak kita menyebut astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ulang banyak kali pun tidak apa. Junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW bertaubat 100 kali satu hari. Nabi tidak ada dosa. Nabi maksum terpelihara daripada melakukan dosa. Nabi sanggup bertaubat 100 kali satu hari. So, bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Celik mata dosa, cakap dosa, telinga dosa. Jadi, kejarlah, carilah akhirat Allah yang kekal. Dunia kita cari sekadar untuk bekalan akhirat. Kita mari dunia dulu. Bekalan boleh dapat di dunia, tak boleh dapat di akhirat. Bekalan kita ambil di dunia, dan ingat dunia hanyalah transit sementara. Sebagaimana kita singgah di R&R untuk minum kopi, isi minyak, rehat seketika, terus jalan untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Cari dunia, cari akhirat dua-dua. Tapi kalau cari akhirat, insya-Allah dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau cari di dunia, dunia dapat, akhirat tak dapat. Allahu Akbar. InsyaAllah, jom sama-sama kita bersegera untuk mendapat akhirat Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam hujung minggu untuk anda semua yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. 6:15 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang mendengarkan kami di Semenanjung, di Sabah, Sarawak, di Singapura, di Indonesia dan juga di Brunei. Di mana sajalah anda berada, terima kasih kerana menjadikan Radio Nasional FM sebagai teman hari anda pada hari ini. Insya-Allah saya Ezel akan teman anda sehingga ke pukul 12:30 hari. Dan terima kasih kepada sahabat saya Hanim yang telah pun bersama-sama dengan anda menerusi Nasional GBH, geng burung hantu. Telah pun teman anda seawal pukul 12:30 malam tadi hinggalah ke pukul 6 pagi. Dan saya akan terus di udara menerusi Nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12:30 hari. InsyaAllah hari ini hari Ahad 7 Jun 2026 bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijri. Harapan saya semoga anda berada dalam keadaan yang tenang-tenang sahaja hendaknya, berada dalam keadaan yang baik-baik. Semoga diberikan kesihatan yang baik juga untuk anda. Okey. Dan selamat berehat bersama dengan keluarga. Kalau ada yang baru saja pulang dari kampung, bercuti panjang, maklumlah cuti sekolah kan. Jadi selamat kata tu bersiap sedialah dengan urusan anak-anak. Persekolahan akan bermula esok untuk Semenanjung lah. Untuk yang bukan Semenanjung dah bermula. Okey, dan pastinya saya akan terus teman anda menerusi Nasional hujung minggu. Anda jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali bertemankan saya Hazel di ruang udara Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi untuk anda semua yang mungkin baru nak tercari-cari apa yang nak dimakan untuk sarapan pagi pada pagi ini. Maklumlah kan, hujung minggu. Jadi apapun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan urusan anda. Okey, dan saya nak kongsikan dengan anda ramalan cuaca pada hari ini 7 Jun 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di Semenanjung pada pagi ni ribut petir di Pulau Pinang dan juga di kebanyakan tempat di Perlis, dan di Kedah, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor, ribut petir juga di beberapa tempat, dan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman di Perak dan juga di Pahang, manakala tiada hujan di Kelantan dan juga di Terengganu. Manakala di Sabah pula tiada hujan di pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan, Kudat dan Labuan. Manakala di Sarawak pula hujan di beberapa tempat di Kapit dan tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Itu antara yang dapat saya kongsikan untuk anda yang mendengarkan waktu ini ramalan cuaca pagi ini di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan anda juga boleh muat turun menerusi telefon pintar anda. Anda boleh buat carian aplikasi My Cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah, teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami. Inilah dia, Nasional FM.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat terima kasih dan semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Baik, saudara, waktu sekarang pukul 6.45 minit pagi waktu ini. Dan saudara, sedikit perkongsian yang ingin saya kongsikan pada pagi ini. Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih sejak 23 Mei lalu, ditemukan dalam keadaan selamat semalam. Menurut maklumat awal, beliau ditemui di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh. Selepas penemuan itu dimaklumkan oleh komuniti orang asli setempat kepada pihak berkuasa. Dan semestinya berita ini membawa kelegaan yang sangat besar kepada keluarga, pasukan pencarian dan orang ramai yang mengikuti perkembangan operasi sejak hari pertama kehilangan beliau dilaporkan. Dan kita nak ucapkan setinggi-tinggi penghargaan, terima kasih kepada semua anggota SAR, SAR, Pasukan Keselamatan, Sukarelawan, Malim Gunung, komuniti orang asli serta semua pihak yang tidak henti-henti membantu mencari dan juga mendoakan keselamatan beliau. Dan dalam operasi seperti ini juga, setiap langkah di hutan, setiap tenaga yang dicurahkan dan juga setiap doa yang dikirimkan, sebenarnya saudara mempunyai makna yang sangat besar. Dan alhamdulillah, hari ini harapan itu akhirnya pulang bersama berita yang paling ditunggu oleh semua. Okey, dan tepat pukul 7 pagi nanti, utama 7 pagi akan kami bawakan dari pusat berita RTM. Jadi teruskan kesetiaan anda mendengarkan kami, tentunya National FM, sentiasa di

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Beliau ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli Nazri Bah Eng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di tapah kira-kira pukul 5 petang. Jaslinda dijumpai bersama sebuah beg mengandungi hasil hutan seperti daun dan cendawan. Ketika itu, Nazri bersama 2 ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
1: Nampak Kak Linda kan? Lepas tu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah tu batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan, Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
2: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada 2 kali lah. Setinggi 5 meter, setinggi 3 meter.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video yang dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama 2 minggu.
3: Kita tak jual kanan.
4: Ya.
0: Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Ketika ditemui pemberita, Jaslinda mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan keselamatannya serta memohon maaf atas kehilangannya dalam tempoh lama sehingga mencetuskan operasi SAR berskala besar. Penemuan Jaslinda turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, beliau meluahkan rasa syukur serta mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan, pasukan penyelamat serta komuniti orang asli Kampung Lubuk Gaharu kerana melindungi pendaki wanita itu. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberi jaminan kemasukan terus ke program matrikulasi bagi semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A dan ke atas dalam peperiksaan SPM tanpa mengira kaum dan latar belakang. Keputusan itu dipersetujui bersama oleh semua wakil parti dalam mesyuarat Kabinet Kerajaan Persekutuan.
5: Saya tak sampai hati dah kata no. Berapa orang? Sekitar 10,000. Sebagian Melayu, sebagian Cina, sebagian India, Iban Kadazan. Tapi dia dapat 10A. Dulu tak ada lulusan ini. Sekarang saya kata, bukalah anak Melayu yang lain kita bagi. Dia bukan ambil daripada Cina dan potong yang Melayu, tak. Ini hanya yang paling pintar yang 10A, anak Melayu kena Cina. Kalau dapat 10A, bagilah direct masuk regulasi. Ini yang kita luluskan.
0: Menurut Perdana Menteri, pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang wajar diberi peluang melanjutkan pengajian berdasarkan merit dan pencapaian akademik. Sementara itu, dana hingga RM50 juta ringgit daripada program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran akan digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu menerusi pelaksanaan TVET 2.0. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, bidang tersebut termasuk teknologi tenaga hidrogen, penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih pesawat MRO serta kejuruteraan maritim.
4: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi Tibet. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga, termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Kerajaan turut memberikan keutamaan kepada lapasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program TVET bagi meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan berkemahiran tinggi. Berita seterusnya, Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada zon telaga gas yang disifatkan antara terbesar di dunia menerusi rundingan melibatkan syarikat petroleum negara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peluang itu amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang. Menurut Perdana Menteri, meskipun jadualnya padat dengan pelbagai urusan termasuk pilihan raya negeri, kepentingan strategik negara dalam sektor tenaga memerlukan komitmen berterusan kerajaan untuk meneroka peluang baru di peringkat antarabangsa. Sementara itu, sumber bekalan tenaga negara dipelbagaikan bagi memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi di sebalik ketidaktentuan global susulan krisis Asia Barat. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan selain memperkukuh pengurusan risiko negara.
6: Bersama Petronas dengan syarikat-syarikat minyak lain telah percaya untuk terus mendapat supply-supply baru dalam negara, dan kita menjamin supply yang cukup. Jadi bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Susulan tindakan perobohan jeti haram di kawasan sempadan Kelantan, Thailand, cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baharu bagi membantu penduduk terjejas akan dibincangkan dalam mesyuarat keselamatan negeri Kelantan hari ini. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, kerajaan memandang serius isu jeti haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara, khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
7: Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan, khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi untuk kawasan, di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ, dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok, dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalamlah.
0: Sehingga 29 April lepas, sebanyak 91 jeti haram berstruktur yang dibina atas tanah kerajaan telah dirobohkan daripada keseluruhan 213 jeti yang dikenal pasti. Luar negara, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Sementara itu, di Sudan, sekurang-kurangnya 11 orang awam terbunuh manakala puluhan lagi cedera dalam satu serangan drone yang menyasarkan pasar utama di Abu Zaima. Kumpulan Hak Asasi Manusia Emergency Lawyers memaklumkan tiada pihak tampil bertanggungjawab atas serangan tersebut setakat ini. Kenyataan sama mendedahkan keadaan di kawasan kejadian masih tidak menentu dan angka korban dijangka meningkat. Sukan, sebanyak 7 juta ringgit peruntukan diluluskan kepada Pahang oleh Kementerian Belia dan Sukan bagi kerja menaik taraf Stadium Darul Makmur. Peruntukan tersebut melibatkan kerja naik taraf sistem lampu limpah, pendawaian dan tempat duduk berkapasiti 40,000 penonton. Esko Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri Fazli Muhammad Kamal berkata, tender bagi projek tersebut akan dibuka bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: Okey, baik, kembali di jam yang kedua, tugasan saya Ezel menemani anda 6 jam di udara insyaAllah sehingga ke pukul 12.30 hari nanti, 7.19 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang baru saja dengarkan kami di National FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak dan pastikan anda mulakan pagi ini dengan ketenangan, kesyukuran dan juga perkara-perkara yang baiklah. Pastinya apapun yang kita lakukan, jangan risau kerana jika langkah kita perlahan, asalkan kita tidak berhenti untuk kita terus melangkah ke hadapan. Okey, dan saya nak menyapa rakan-rakan kita di ruangan komen. Ramai dah memeriahkan ruangan komen pada pagi ini. Terima kasih kepada Muhammad Zikri Haziq Hamdan, katanya hujung minggu Ahad layan DJ Eza. Terima kasih. Juga kita ada Nosi Moses Amirul Abadi. Terima kasih. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Tuan Dr. Philip Maling, anak Morni, juga kita ada Timbul Tawau seperti biasa, Nenek Ani, Marsa Saleh. Katanya, Assalamualaikum DJ Ezra. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Layan National FM sentiasa di hati dengan lagu-lagu best serta perkongsian info dan juga berita yang sahih. Okey, terima kasih banyak-banyak Marsa Saleh. Juga kita ada Amir Tairin, Dino Crystal, Amat II pun ada, tidak ketinggalan Muhammad Azhar Harun, katanya Assalamualaikum DJ Ezra. Waalaikumsalam. Selamat berkonti Nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. Selamat berhujung minggu juga untuk semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati, terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Okey, kita akan bacakan lagi kiriman-kiriman anda, ucapan-ucapan anda dan apa juga perkongsian anda untuk hari ini. InsyaAllah saya akan bacakan kejap lagi. Jangan risau kerana saya akan bersiaran sehingga ke pukul 12.30 hari nanti. Okey, dan pastinya ada banyak perkongsian yang bakal dikongsikan bersama-sama dengan anda. Kita ada juga hari ini bersama dengan rakan-rakan kita yang masih lagi berada di Dataran Putrajaya sebenarnya dengan Hari TVET Negara 2026. Sudah masuk hari ketiga mereka berkampung di sana. Jadi kita akan dapatkan perkembangan terkini lah berkenaan dengan apa yang berlaku di Hari TVET Negara 2026. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, National FM sentiasa di hati.

0: menggunakan parti sebagai budaya sosial.
1: Salah satu faktor utamanya kalau kita melihat bagaimana masyarakat kita sendiri memahami dan percaya tentang perkataan dan konsep kecacatan itu sendiri. Kalau kita sebut perkataan cacat, ya, secara automatiknya masyarakat kita akan mempunyai satu kefahaman dan kepercayaan yang sangat-sangat negatif. Tapi dalam kalangan OKU sendiri pun, kalau kita sebut perkataan cacat, perkataan kecacatan, dia terus ada dinotasi dan konotasi yang sangat negatif. Sebab itulah masyarakat kita suka hadir dengan menerbitkan perkataan-perkataan baru seperti orang istimewa, orang kelebihan upaya, sebab dia nak melembut dia sebenarnya berdasarkan macam mana kita melihat kecacatan itu sebagai satu kekurangan. Kalau kita tengok pada kamus pun, apa maksud cacat? Tidak sempurna, tidak lengkap. Jadi di situ sudah ada dinotasi maksudnya negatif, membawa merebak kepada konotasi-konotasi lain yang juga negatif. Jadi kita boleh lihat masyarakat kita cenderung untuk berfikir tentang orang-orang upaya daripada perspektif banding beza. Bandingkan orang ni tidak sempurna, yang ni sempurna, yang ni normal, tidak normal. Itu antara faktor yang kita perlu faham secara mendalam dan kita kita tangani secara intellectual dan sebagainya lah.
0: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia.
2: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

0: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali lagi waktu ini. Dah sarapan ke tu? Pagi ni makan apa? Nasi lemak ke? Roti bakar ke? Ataupun mungkin ada yang bersarapan dengan buah-buahan. Apapun pilihan anda. Mungkin ada di kalangan anda yang masak sendiri dan sebagainya. Yang penting seimbang dan juga berkhasiat untuk nak bekalkan tenaga sepanjang hari. Dan saya nak kongsikan dengan anda, ini berkaitan dengan kesihatan jugalah. Kerana apa? Sistem penjagaan kesihatan negara kini depan masalah kritikal akibat krisis beban berganda mal pemakanan. Dan menurut data tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbidity NHMS mencatatkan statistik yang sangat membimbangkan kerana 53.6% golongan dewasa menanggung krisis lebihan berat badan pada tahun 2024, manakala 21.2% kanak-kanak di bawah usia 5 tahun menghadapi masalah bantut pada tahun 2022. Ini kajian yang telah dibuat dan sejajar dengan kempen Bulan Pemakanan Malaysia 2026, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menggesa masyarakat supaya menyahut cabaran inisiatif KIBAR sebagai instrumen pengurusan keseimbangan tenaga harian, iaitu KIBAR ni bermaksud kira, bakar dan juga rekod. Kira tu maknanya anda kena pantau kalori harian anda secara berhemah. Bakar pula adalah kekal aktif membakar lebihan tenaga, dan juga rekod semestinya lah anda kena pantau berat badan secara berdisiplin. Dan bagi menyokong ekosistem pemakanan yang kondusif, KKM juga turut memperkasa inisiatif Healthier Dining Program ataupun HDP dan Healthier Choice Logo ataupun HCL demi menjamin kebolehcapaian makanan yang rendah kalori, kurang natrium dan juga rendah gula di pasaran. Dan memetik penegasan YB Menteri Kesihatan, penjagaan kesihatan sebenarnya tidak bermula di bilik kecemasan, sebaliknya dipacu oleh kepertanggungjawaban ibu bapa di meja makan dan juga di dapur rumah anda. Okey, dan kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Terus kekal bersama-sama dengan kami, National FM.

Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: alamat tinggal masa.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: 7.50 minit pagi waktu ini kepada anda yang masih lagi bercuti. Selamat menikmati hujung minggu bersama dengan keluarga yang tersayang. Mungkin ada yang sedang bertugas bekerja di hari minggu ini seperti saya. Selamat bekerja lah . Terima kasih kerana terus bekerja, berkhidmat walaupun di hari minggu. Okay? Dan semoga saya doakan segala urusan anda dipermudahkan dan dipenuhi dengan keberkatan. Kita lakukan yang terbaik hari ini kerana setiap usaha yang ikhlas pasti ada nilainya. Okey, dan pastinya saya nak menyapa kembalilah rakan-rakan kita di ruangan komen. Terima kasih kepada Siti Salwa, katanya assalamualaikum. Selamat pagi DJ Ezra. Waalaikumsalam Siti Salwa. Alhamdulillah, katanya bertemu lagi kita di Konti Nasional FM. Siti Salwa dari Kedah, dari Kedah. Hadir diri terbaik layan nasional hari Ahad. Terima kasih katanya DJ Ezra perkongsian info terkini dan lagu-lagu pilihan yang terbaik. Semoga Ezra sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusan pada hari ini. Amin. Saya tertarik dengan kata-kata yang dikongsikan. Katanya cari yang boleh ubah kita menjadi lebih baik, bukan meninggalkan sebab ada yang lebih baik. Renung-renungkan kata-kata itu. Okey, terima kasih juga kepada Bia. Kita ada juga Nurul Hanan seperti biasa. Katanya selamat bertugas dengan penuh keceriaan dan memberi informasi yang berguna kepada pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Okey, dan kita ada juga Agustina Agon. Selamat bertugas DJ Ezel. Katanya layan dari Kuching Sarawak. Asiah Ari Jalon pun ada. Terima kasih banyak-banyak katanya salam hujung minggu. Semoga dipermudahkan urusan kita semua. Okey, baik, kita nak teruskan lagi hiburan kejap lagi. Tepat pukul 8 pagi kita akan ikuti ringkas yang akan dibawakan oleh sahabat saya Siti Nurdiyati Zaidi untuk anda semua. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.